0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan izin tinggal warga negara. Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan kuat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godi. Ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikubur betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dukungan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah tadi Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan seperti yang sudah kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa nanti bincang pagi kita akan membahas tentang stratifikasi lembaga penyiaran, memetakan masalah, menyusun solusi ya, bersama Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPID Jawa Tengah, Intan Nur Laili, kemudian juga bersama Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah, Ramadan Agus Triyono Sudalyo. Dan tentunya nanti kami akan mengundang pendengar untuk bisa memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda tentang fokus kita hari ini, tentang stratifikasi, yaitu pengelompokan atau pembedaan sesuatu ke dalam tingkatan-tingkatan atau hierarki secara vertikal ya. Dan biasanya kan untuk stratifikasi sosial, kali ini adalah stratifikasi lembaga penyiaran ya. Nanti Anda bisa langsung berinteraksi dengan narasumber kami, atau Anda juga bisa memberikan tanggapan Anda sekarang ya di 6380555 maupun di WhatsApp di 081 3900 15525. Saya mau sapa dulu, selamat pagi Bu Agustin yang sudah dari pagi tadi sudah bersama saya. Terima kasih selalu menyapa dan selalu setia bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kemudian juga ada Cik Ling Ling ya, yang dari pagi tadi juga sudah bersama saya nih ya. Oke, terima kasih Cik Ling Ling ya, yang selalu memantau Pro 1. Ada juga Bu Modesta di Mojolaban, selamat pagi di Mojolaban di Jaten ya. Terima kasih dan terus menyapa Anda tentunya, dan semoga saja informasi dan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda bisa menjadi penyemangat di suasana pagi yang cerah ini ya. Cerah sekali pagi ini, memberikan semangat baru untuk Anda yang akan melakukan aktivitas Anda. Bu Embun, apa kabar di Mojolaban pagi ini? Juga cerah ceria pastinya. Selamat bersama kami. Kemudian juga ada Bu Seno Harjani yang ada di Klaten. Benar ya, di Cawas juga. Semangat pagi, selamat pagi, sehat selalu, dan terus menyimak lagu-lagu indah dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar, untuk Anda yang akan memberikan pendapat Anda ya tentang tadi stratifikasi lembaga penyiaran, memetakan masalah, menyusun solusi. Nah, supaya nanti sebagai lembaga penyiaran kami pun juga bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal ya, sesuai dengan sasaran yang tepat tentunya. Dan juga untuk pendengar, Anda bisa menyampaikan mungkin usulan atau keluhan apa yang selama ini Anda rasakan ya. Mudah-mudahan juga bisa menjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan atau mungkin mengganjal di hati Anda. Baik, masih terus bersama kami tentunya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu nomor lagu dari Afgan. Kalau yang pagi tadi sudah ada Vidi, kali ini Afgan hadir untuk Anda.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Iya, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan kepada Anda tadi ya, bahwa KPI di Jawa Tengah saat ini sedang melaksanakan program stratifikasi lembaga penyiaran, yaitu proses pemetaan dan penilaian terhadap kondisi lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di Jawa Tengah ya. Dan program ini sudah mulai direalisasikan pada 2025 dan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Jawa Tengah 6. Nah, kepatuhan terhadap regulasi penyiaran ini atau penilaian atau scoring dan pemetaan hasil pengembangan yang lebih terarah ya untuk radio dan televisi di Jawa Tengah supaya semakin profesional, berkelanjutan dan juga berkualitas. Pada saatnya nanti pendengar, Anda bisa langsung ya bersama narasumber kami, ada Bu Intan Nurlaili dan juga ada oke, ada Pak Ramadian Agus Triyono. Kemudian baik, ada pendengar kita, Bu Nur ya, oke. Bu Nur, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mami.
0: Selamat pagi juga, apa kabar?
1: Terlihat semangat juga.
0: Harus semangat ya, harus semangat. Oke, gimana nih Bu Nur?
1: Tentang penyiaran ya Mbak.
0: Iya.
1: Oh, ini berlaku untuk TV dan radio atau
0: hanya iya. Radio? Televisi dan juga radio pastinya.
1: Iya, mau mantan di swasta aja semuanya.
0: Iya, termasuk RRI loh. Termasuk RRI. Iya, gimana nih? Silakan Bu Nur.
1: Ini di sertifikasi ini.
0: Stratifikasi, ya.
1: Nah, jadi biar mungkin tidak ada radio-radio yang ilegal macam itu.
0: Ya, salah satunya ya.
1: Kemudian penyiarannya pun bisa lebih dipertanggungjawabkan.
0: Betul.
1: Untuk penyiaran terutama saya berharap ini sih Mbak. Radio akan sangat minati gitu, menjadi sangat menarik apabila memang ya seperti RRI ya contohnya, karena banyak talk show terutama mengenai tentang program-program pemerintah yang menurut saya lama, mungkin kota kayak gitu, tapi di mana di situ hanya dijadikan diskusi saja, jadi memang ada tindak lanjut seperti itu.
0: Oke.
1: Pasti ya, juga mendengarkan ya, terutama yang pernah dipegang Bu Intan ya.
0: Iya.
1: Itu sempat ini ya, tertinggi di Jawa Tengah loh kan. Itu juga gitu kan yang buat menarik gitu. Tapi pastinya kan saya tidak tahu ada intervensi atau gimana, karena biasanya kalau sudah ke politik kata dalam itu kok radio jadi kayak meredup ya. Kan hilang ini ya Mbak, apa ya kayak kehilangan keberaniannya gitu, tajinya jadi tidak ada kayak gitu. Karena tetap kayak saya termasuk orang gitu. Karena ya kita punya hak untuk bersuara aja masyarakat,
0: yeah.
1: Terutama karena apa yang kebijakan.

0: itu kan dari uang pajak kayak gitu kan. Dan ya, dan saya itu untuk kritik yang membangun, maksudnya bahwa kadang ada loh solusi yang seperti ini, tapi terkadang pemerintah itu membuat kebijakannya secara nasional kayak gitu. Padahal mungkin bisa jadi yang dibutuhkan daerah itu apa, misalnya seperti itu gitu loh. Ya contoh TMBG kan buat nasional kayak gitu kan. Belum nanti koperasi koperasi merah putih. Menurut saya kalau saya baca ininya kok kayak jadi di luar harapan, di luar ekspektasi banget kayak gitu loh Mbak.
1: Karena
0: jadi kadang entah di media sosial pun gitu ya, di media sosial saya sih kurang berani ya Mbak, kalau melihat komen gimana saya kurang berani untuk ini, paling hanya sekedar itu, karena terkadang itu hati saya kok kalau setelah saya komen gini jadi ya gini ya. Saya tidak tahu ya Mbak intinya, tapi nyatanya seperti itu. Apakah radio juga mungkin mengalami hal seperti itu, yang kemudian setiap pengen naik, oh ini banyak loh yang masyarakat minat ini karena begitu, tapi kan
1: sebenarnya betul oke.
0: Dengar pasti nanti juga akan banyak yang beriklan loh Mbak.
1: Ya
0: pemasukan radio juga, jadi kadang-kadang pemerintah itu juga malah mematikan gitu loh. Saya heran di situ. Jadi saya berharap bahwa penyiaran mau radio ataupun televisi itu benar-benar independen, yang tidak mau diintervensi oleh siapapun gitu, memang berada di posisi yang netral gitu, bahwa ingin solusi yang terbaik antara pemerintah dan rakyat, dan menyatukan di situ titik temunya di mana. Saya sih berharap seperti itu Mbak.
1: Baik.
0: Dan semoga lalu menjadi yang terdepannya. Gitu.
1: Oke, baik. Dan nanti Bu Nur bisa loh langsung interaksi lagi bersama narasumber.
0: Rasu, supaya
1: biar lebih ramai. Oke, pokoknya saya tunggu ya. Nanti bersama Mas Arvin ya. Baik. Oke.
0: Terus.
1: Sama-sama. Terima kasih Bu Nur ya, nanti ditunggu interaktifnya ya bersama Mas Arvin. Ada juga Bu Intan Nur Laili dan juga Ramadhan Agus Triyono. Wow, beliau ini adalah pengurus daerah PRSSNI Jawa Tengah ya. Baik, pendengar tentunya sudah tidak sabar lagi. Oh, satu penelpon lagi ya. Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Waluyo kah?
2: Iya.
1: Oke, monggo Pak Waluyo, singkat padat.
2: Iya, ini bahas masalah apa ini ya?
1: Ini tentang stratifikasi yang akan dilakukan oleh KPI di Jawa Tengah.
2: Oh.
1: Iya, iya. Oke. Atau nanti Pak Waluyo kalau sudah mendengarkan dialognya bisa langsung masuk lagi 638055.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Ya. Ini Mbak, siapa Mbak?
1: Ini Wiwi, Pak.
2: Oh, Mbak Wiwi.
1: Iya, tapi nanti dengan Mas Arvin nggih.
2: Iya.
1: Baik, sama-sama. Baik, sama-sama. Baik, pendengar yang sudah menanti-nanti, yang sudah kangen dengan suaranya Mas Arvin juga ya. Hari ini spesial satu bincang pagi untuk Anda, pasti meriah, jangan lewatkan. Bu Seno, Bu Modesta, Bu Retno Hardani dan juga Bu Retno Hasuti dan semua pendengar setia Pro 1, saat lagi akan hadir rekan saya Arvin Muhammad di Bincang Pagi.

0: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi ini? Cerah sekali edisi hari ini. Saya Arvin Muhammad melanjutkan kebersamaan kita di Surakarta pagi ini. Dari pagi tadi sudah dibahas bersama dengan rekan saya Wiwi Martani bahwa tantangan terutama di dunia penyiaran ini sekarang sangat kompleks sekali ya. Apalagi sekarang kalau kita berbicara terkait dengan siaran itu tidak hanya penyebaran informasinya tidak hanya sekadar terestrial gitu. Ada banyak sekali tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi oleh insan penyiaran, terutama di era digital ini, bagaimana bisa untuk menyesuaikan diri di era multi platform ini. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPID Jawa Tengah, Mbak Intan Norlaili. Selamat pagi, Mbak Intan.
1: Selamat pagi, Mas Arfi.
0: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Sehat ya?
1: Sehat, harus.
0: Oke, baik. Ada juga Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah, Mas Ramadian Agus Triyono Sudalyo, SHG Eskom MM. Selamat pagi, Mas Rama.
2: Selamat pagi, Mas Arvin.
0: Ya, sehat, Mas Rama.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semangat.
0: Semangat. Nanti teman-teman dari insan penyiaran di Soraya juga nampaknya akan datang ke RRI Surakarta ya.
1: Akan berkumpul di sini.
0: Akan berkumpul. Oke, Mbak Intan bisa geser mic-nya yang ke sebelah aja, Mbak, atau ini yang digeser? Nah, oke, Mas Adrian tolong ya. Oke, soalnya suaranya nggak keluar nih. Sayang nanti kalau nggak keluar ya. Oke, bersama saya Arvin Muhammad, kita bakal ngobrol di pagi ini, pendengar, bersama dengan Mbak Intan dan juga Mas Rama. Anda bisa bergabung lewat telepon di 638055 ataupun juga WhatsApp di 081 3900, berapa nomornya ya? Saya udah agak lama nggak share. 081 3900 155 25, Mbak Intan malah apal ya.
1: Saya baca di running text itu.
0: Di running text, betul. Oke. Ya, nah kalau kita tadi bahwa benar ya bahwa tantangan dunia siaran itu sekarang sangat-sangat kompleks gitu. Tapi saya sebelum ke Mbak Intan, sampaikan ke Mas Rama dulu nih, sebenarnya apa sih Mas yang dirasakan sama teman-teman siaran? Karena gini, saya sendiri kan lahir dari lembaga penyiaran swasta lama gitu ya.
2: Betul.
0: Beberapa kali gitu kan, lihat gitu kan status kami hari ini mohon undur diri atau aduh. Kita gak suka juga gitu
2: ya.
0: Karena kan gimana pun juga
1: sedih,
0: karena gimana pun juga mereka saudara kita. Kita seneng kalau ramai dan sebagainya. Wah, sebenarnya gimana sih Mas, kondisi realnya sekarang itu kayak apa sih sebenarnya?
2: Jadi kalau kita bicara tentang kondisi radio saat ini,
0: betul,
2: adalah dimana radio itu masih eksis saat ini. Hanya kondisi yang berkembang, teknologi yang terus berkembang, sehingga kita diharuskan untuk bertransformasi, harus adaptif terhadap teknologi yang berkembang saat ini.
0: Oke.
2: Sehingga teman-teman harus memahami bahwa teknologi itu bukan sebagai ancaman ya kalau kita bicara analisis SWOT, tapi itu peluang yang harus kita manfaatkan. Sehingga teman-teman bukan hanya sebagai pengguna teknologi,
0: oke,
2: seperti WhatsApp, aplikasi percakapan kita pakai tiap hari, tapi tidak pernah digunakan untuk men-share program ya, atau acara atau kemudian kita bisa kuis di situ, kita bisa survei di situ. Itu dari yang ringan yang kita gunakan sehari-hari.
0: Oke.
2: Sampai kemudian ada sosmed, ya kan, ada banyak platform sosmed. Teman-teman hanya sebagai pengguna, bukan pembuat konten ya, dari apa yang sudah dilakukan, disiarkan, dari program-program yang kemudian digulirkan di radionya.
0: Oke.
2: Hanya disiarkan kemudian ya sudah, tidak ada hal yang kemudian dilanjutkan untuk memanfaatkan teknologi yang semakin bagus ini yang harusnya sebagai peluang. Pada saat selesai disiarkan, radio kan sebagai media yang cepat ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kita publish di website atau di portal, di sosmed, di WhatsApp.
0: Okay.
2: Kemudian seperti ini juga suatu hal yang sangat bagus, ya, live YouTube,
0: multi platform,
2: ya, ada podcast dan sebagainya. Kita harus bisa. Hanya teman-teman banyak yang alergi tentang itu, tentang teknologi alergi. Mereka bisa menggunakan, tapi untuk membuat konten kayaknya mereka merasa nggak bisa nih. Ya, sehingga pada saat ditanya untuk dikenalkan satu platform misalnya, kenalkan Canva nggak? Saya juga cerita sama Mbak Intan.
0: Okay.
2: Kenal CapCut enggak?
0: Ya.
2: Kenal, tahu, cuman enggak bisa menggunakan. Nah, ini yang kemudian generasi saat ini kan semakin memanfaatkan teknologi. Kalau kemudian radio tidak bermigrasi, tidak bertransformasi dengan menggunakan teknologi, itu juga akan ditinggalkan. Nah, contohnya ada berita bagus. Tadi malam di Boyolali ada informasi tentang pertandingan sepak bola.
0: Oke.
2: Hasilnya 1-0 ya untuk Boyolali. Kita siarkan, kemudian kita publish di YouTube, di sosmed, ya, di channel-channel lainnya. Kita lihat, wah ternyata yang nonton, yang view 2000, 3000. Wow. Berarti kan radio masih ada kan gitu.
0: Iya.
2: Karena kan labelnya label radio, ya kan. Radio A, radio B, dan dilihat oleh mereka seperti itu. Nah, ini adalah sebagai suatu sumber daya yang harus kita manfaatkan.
0: Okay.
2: Jangan kita alergi dengan teknologi ini yang harus kemudian kita sosialisasikan kepada teman-teman. Dan alhamdulillah saat ini kami bersinergi, berkolaborasi dengan KPID yang akan memberikan sebuah problem solving untuk bisa memetakan, ya, untuk bisa memotret apa sih yang di kendalakan oleh radio, sehingga nanti akan didata, dan data ini yang nantinya akan menjadi sebuah solusi untuk radio dapat eksis, ya, terus eksis,
0: terus
2: ya,
0: eksis,
2: terus eksis, yang tidak pernah kemudian dikatakan bahwa radio tidak ada pendengarnya. Ada. Dan buktinya kalau kemudian gitu kita ikut dalam, masuk dalam transformasi digital, itu banyak yang kemudian masih memperhatikan radio kita.
0: Oke.
2: Dan mengenal itu, oh radio ini, radio X, radio Y.
0: Oke.
2: Nah, itu yang sangat kita harapkan teman-teman kemudian terbuka untuk masuk ke dalam transformasi digital dan kemudian memanfaatkan multi platform ini.
0: Oke. Itu, Mas. Jadi optimalisasi transformasi digital dan juga penggunaan multi platform itu sebenarnya menjadi jurus, jurus yang memang harus dimiliki oleh setiap.
2: Jangan jadi ancaman.
0: Internet radio jangan jadi ancaman gitu ya. Oke. Jadi Mbak Intan, salah satu kegiatannya kan dilaksanakan stratifikasi.
3: Betul.
0: Dan tadi saat nanya Mbak Intan ini apakah baru atau gimana, ternyata udah ke lima ya?
3: Iya.
0: Kelima, ke karesidenan kelima di Solo Raya yang akan diadakan hari ini. Tapi saat itu kenapa sih KPID itu memandang wah ini kayaknya harus ada stratifikasi, atau ini memang usulan dari teman-teman di radio swasta, dari teman-teman Mas Rama dan sebagainya, atau memang ini sehingga sambut bergayung bersama KPID saat itu?
3: Ya, jadi ceritanya nih kita flashback dulu ya.
0: Aha, yeah.
3: Bagaimana stratifikasi itu kemudian ada.
0: Betul.
3: Begitu ya, karena memang setiap waktu KPID kan selalu melakukan pengawasan ya. Kita pemantauan ke lembaga-lembaga penyiaran, kita komunikasi ke teman-teman lembaga penyiaran, dan dengan perkembangan yang ada kita melihat bahwa sudah sangat diperlukan gitu ya adanya sebuah pemetaan, pemetaan lembaga penyiaran, dan itu mencakup banyak aspek gitu ya, dari mulai kelembagaannya, kemudian programnya, kondisi bisnisnya, usahanya gitu ya, kemudian SDM-nya, termasuk juga teknologi yang digunakan teman-teman, karena kita melihat perkembangan yang luar biasa itu akhirnya menjadikan ada shock bagi teman-teman lembaga penyiaran gitu ya, untuk bisa langsung mengikuti dan switch secara apa bertahap begitu ya, mengikuti perkembangan yang ada. Kita ingin memotret gitu ya, kondisi real gitu ya, yang lebih objektif gitu ya, mengenai apa yang dihadapi oleh teman-teman lembaga penyiaran, sehingga itu menjadi landasan bagi kami, sebagai dasar bagi kami untuk merumuskan kebijakan yang lebih proper lagi, yang lebih sesuai lagi. Jadi kita tidak hanya melakukan pengawasan saja gitu ya, pada akhirnya KPID mengambil sebuah langkah gitu ya, saatnya memang kita saat ini melakukan proses-proses penguatan. Ya, bukan hanya pengawasan, bagaimana teman-teman lembaga penyiaran ini dapat terus berkembang secara sehat dan profesional, tetap melaksanakan tugasnya gitu ya, sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiarkan berita-berita, yang memberikan informasi, edukasi, entertain gitu ya, tapi juga mereka menjadi lembaga yang kokoh gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tidak apa namanya semakin lemah gitu ya karena banyak kondisi yang harus segera diadaptif tadi gitu ya dengan perubahan yang ada. Dan kita ingin mengetahui di situ Mas Alvin sebenarnya apa sih potret trail gitu yang ada di teman-teman ini sangat membantu bagi kami. Maka kita sampaikan ke teman-teman di lembaga penyiaran gitu ya. Ini upaya bersama kita gitu ya. Karena kita kalau saat ini berjalan satu pihak saja susah gitu kan. Karena kita harus menguatkan nih saatnya kita berkolaborasi bersinergi gitu ya untuk memotret kondisi dan mencari solusi langkah-langkah mitigasi apa yang bisa kita lakukan untuk saling membackup membantu dan membuat lembaga penyiaran ini semakin kuat lagi.
0: Goalsnya berarti di situ
3: ya.
0: Iya
3: betul.
0: Oke, jadi bisa melihat lebih real kondisinya seperti apa sehingga hal-hal itu nanti bisa digunakan oleh KPID untuk memetakan kebijakan yang pas dan juga mengajak teman-teman di apa namanya PRSSNI terutama di Jawa Tengah ini untuk bareng-bareng lah ya. Karena kalau kita melihat persaingan itu kan persaingan secara positif itu kan bukan berarti bermusuhan ya Mas.
2: Betul
0: amat ya. Oke. Tapi apa sebenarnya yang diinginkan sama lembaga penyiaran swasta sih Mas Rama sebenarnya?
2: Jadi kita ingin bahwa ada tadi sampaikan oleh Mbak Intan ada penguatan ya. Jadi radio itu gak hanya kemudian menyampaikan informasi ya, hiburan tapi juga memberikan benefit.
0: Oke.
2: Ya, di sini tentunya untuk memberikan benefit harus ada quality kan gitu. Quality-nya dari SDM-nya ya, kemudian dari kontennya, dari programnya. Kemudian juga dilakukan bagaimana radio itu punya aset dua yaitu pendengar dan pengiklan ya, di mana pada saat kemudian pendengar itu merosot maka pengiklan juga akan merosot.
0: Betul.
2: Ya, maka yang dikuatkan adalah bagaimana kemudian untuk meningkatkan kuantiti pendengar ya, tentunya pendengar ini perlu kemudian kita maintenance.
0: Oke.
2: Kita radio harus punya data
0: termasuk jangkauannya
2: ya. Saat ini radio banyak yang tidak punya data pendengarnya, tidak pernah bisa kemudian memaintenance memberikan layanan yang terbaik untuk pendengarnya. Sehingga pada saat ada sebuah berita disampaikan di sebuah daerah misalnya kayak di Boyolali di Kecamatan Banyudono misalnya, ya, tidak pernah kemudian pendengarnya disapa yang di Kecamatan Banyudono.
0: Okay.
2: Oh, dia punya pendengar A, B, C, D, harus disapa kan begitu. Nah, saat ini kan radio itu lebih condong hanya menyiarkan lagu, kemudian menyampaikan berita, tapi tidak ada interaksi ya, two-way communication dengan pendengarnya. Padahal saat ini aplikasi percakapan itu kita gunakan kan begitu.
0: Oke.
2: Sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka dan pada saat kita sapa otomatis kan banyak yang juga merespon. Ya. Yang dari kecamatan tersebut untuk memberikan sebuah tanggapan terhadap informasi yang kita sampaikan.
0: Oke.
2: Nah, bagaimana kemudian kita mengangkat kembali pendengar lewat siaran, lewat platform digital yang kita gunakan, sosial media. Ya, tentunya melalui dari kualitas SDM itu dulu.
0: Oke.
2: Pada saat kualitas SDM itu tidak mampu untuk kemudian memanfaatkan media yang ada, apa teknologi yang ada, maka ya dapat dikatakan radio akan terus merosot.
0: Oke.
2: Nah itu yang tidak kita inginkan. Sehingga saya pribadi datang ke sini bertemu dengan Mas Arvin, bertemu dengan Mbak Intan, KPID, teman-teman KPID untuk menyampaikan, ya biasanya untuk curhat ya, untuk menyampaikan keluh kesah ya. Dimana saat ini kita perlu ya memberdayakan seluruh potensi teman-teman ya diminta untuk sadar bahwa saat ini teknologi itu penting untuk kemudian kita apa namanya kita gunakan, kita manfaatkan. Jangan kemudian itu kita anggap sebagai sebuah kompetitor. Mereka memang saat ini tidak ada regulasinya kan yang mengatur tentang itu, tapi ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita manfaatkan agar masyarakat itu juga kenal dengan kita karena saat ini masyarakat menggunakan itu kan. Kalau kita tidak manfaatkan teknologi itu maka kita akan ditinggalkan karena masyarakat yang menggunakan itu kita tidak mau masuk dalam apa namanya dalam teknologi yang saat ini sedang berkembang seperti okay. itu.
0: Ibaratnya kita kalau ada sebuah crowd, ada yeah. sebuah keramaian, kita tidak yeah. hanya sebagai penonton, tapi betul. Kita harus masuk di dalamnya yeah, sebagai insan radio, dan itu sebagai jalan juga untuk bisa menjaga eksistensi betul. Dunia betul. Siaran yeah. ya. Jadi saya ada pertanyaan juga untuk pendengar, karena saya yakin nih pendengar sendiri juga punya persepsi terkait dengan dunia siaran, terutama siaran radio gitu. Bagaimana menurut Anda pendengar untuk siaran radio saat saat ini, apakah betul yang dikatakan sama Mas Rama, Mbak Intan, bahwa kita masih tetap optimis kok bahwa siaran radio itu akan ada selamanya? Tetapi secara umum, apa sih yang menurut Anda, bagaimana sih menurut Anda untuk siaran kondisi radio saat ini gitu pendengar? Anda bisa bergabung lewat WhatsApp di 081-3900-1081-3900-15525 dan juga telepon di 639055 ya. Oke, baik. Mbak Intan, jadi kalau kegiatan stratifikasi ini sebenarnya untuk lagi-lagi kan sebenarnya kan kalau kita melihat ini kan kegiatan ini kan pengennya itu kan ada impact, ada betul. Dampak langsung terhadap industri siaran gitu ya. Kalau yang didorong sama KPID, bagaimana sebenarnya setelah ada stratifikasi ini, harusnya seperti apa sih industri penyiaran di Jawa Tengah terutama ini?
3: Ya, kalau kita melihatnya Mas Alvin ya, tadi seperti disampaikan Mas Rama juga, bahwa kita masih melihat bahwa teman-teman lembaga penyiaran ini saat ini masih menunjukkan peran yang penting sebagai media sumber informasi, edukasi dan sebagainya. Memang yang perlu untuk kita menjadi perhatian adalah bahwa saat ini menghadapi tantangan yang besar dalam hal tadi media digital, platform sosial media yeah. gitu ya, dan termasuk juga bagaimana pengembangan konten-konten yang ada yeah. di teman-teman lembaga penyiaran, dan ini merupakan tantangan yang besar. Jadi tantangannya itu tadi pada penguatan SDM okay. ya, untuk bisa adaptif dan mau belajar gitu ya. Kita masih menangkap ada teman-teman lembaga penyiaran itu yang masih bernostalgia dengan kejayaan masa lalu.
0: Nah, ini.
3: Iya, jadi itu on air aja udah cukup gitu bagi mereka, karena secara interaksi memang masih baik. Masih terbangun.
0: Kita terima gitu ya. Baik, saya stop dulu sambut gitu. Terima karena agak penasaran yang lewat WhatsApp, nggak apa-apa Mbak Intan ya.
3: Boleh
0: ya.
3: Boleh.
0: Biar agak ramai dikit
3: iya,
0: ya.
3: Iya boleh okay. silakan.
0: Baik. Halo selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ya selamat Arvin. Dengan siapa ini Bu?
4: Dengan Ibu Nur.
0: Bu Nur di mana Bu Nur? Bu Nur di Nusukan. Ini ada Mas Rama dari PRS SNI sama Bu Intan. Gimana Bu Nur?
4: Selamat pagi juga untuk Mas Rama juga Bu Intan. Ya.
0: Selamat pagi Bu Nur.
3: Pagi Bu Nur.
4: Boleh cerita?
0: Boleh, tapi jangan panjang-panjang kalau cerita ya. Apa yang mau diceritakan ini?
4: Terutama untuk pendengar radio swastanya.
0: Iya.
4: Pas awal di Solo itu tahun 2000, kurang lebih mendengarkan radio itu 2006. Waktu itu sebutin nama radionya tidak, tapi sekarang sudah tidak mengudara.
0: Enggak apa-apa, sebutin aja. Atau Radio X aja lah. Oke, ya. Oh, tahu. Ya.
4: Tertarik di sana, usia saya waktu masih 25-an lah gitu ya. Mungkin untuk segmentasi ya, semoga saja karena mau pemetaan gitu. Bisa mungkin untuk saya karena masalah kita psikologis dan lain sebagainya mungkin butuh satu yang rohani gitu.
0: Okay.
4: Tapi itu ada karena saya waktu itu lebih ini tertarik ke Islam karena malas dengan hal-hal pemerintahan seperti itu. Alhamdulillah di situ juga memenuhi apa yang saya butuhkan gitu. Cukup lama. Kemudian kok terus ada perubahan, pergeseran. Kemudian saya berganti menemukan radio ini Solo Pos.
0: Bu Intan. Alumninya Mbak Intan.
3: Iya Bu Novi.
0: Terus.
4: Dari situ di sana kan ada lebih ke yang seperti sekarang talk show tentang pemerintahan dan lain sebagainya itu di program pagi gitu kan. Yang juga menjembatani antara masyarakat dan juga pemerintah gitu okay. kan. Ya itu ada musik-musiknya, hanya musik-musiknya memang kalau buat usia saya mungkin kurang ini ya, karena tapi ada sih di segmen tertentu yang musiknya khusus 90-an Watan. Itu bagus, tapi sekarang menurun, saya tidak tahu gitu kan. Hilang intinya program-program yang menarik itu. Kemudian sekarang di RRI. Halo?
0: Iya, kita mendengarkan
3: masih, masih nyimak nih. Masih menyimak, Bu.
0: Oke.
4: Ada pemecahan ya, ada Pro 4 sekarang sendiri dan Pro 1 sendiri. Dan Pro 1 lebih kepada yang seperti saat ini menurut saya butuhkan itu. Dan banyak pendengar di seusia saya juga masuk di sini di RRI ingatan, bahkan dari Solopos itu juga banyak yang di RRI
0: ingatan.
4: Okay. Jadi menurut saya itu kalau mau ada pemetaan mungkin seperti segmentasi dan sebagainya, butuh juga gitu, mungkin untuk mengetahui di usia-usia berapa dan yang dibutuhkan bagaimana. Mungkin lebih kepada gini, kalau untuk saat ini itu kan bagus karena ada yaitu terso dengan publik ini pemerintah, program-program pemerintah, tapi masih ada kekurangan tentunya ya, karena terkadang contoh saya gini, pernah berbicara tentang bahasan bank sampah.
0: Oke.
4: Okay. Saya contohnya buat ini begitu saya hubungin gitu kan.
0: Bunur. Bunur. Oke, kita udah nangkap Bunur, tapi menurut Bunur seberapa penting sih radio itu tidak hanya menyelenggarakan siaran, orang hanya bisa mendengar siaran di radio, tapi dia juga harus bermain di berbagai platform tadi, memanfaatkan digital.
4: Implementasi usia tadi, kalau seusia saya mungkin di YouTube, di TikTok itu tidak tertarik ya. Tapi siaran secara langsung seperti ini ada talkshow dan juga ada interaksi ngotan.
0: Lebih tertariknya.
4: Anak-anak saya gitu kan yang usianya Gen Z atau Gen Alpha, mereka akan main di situ. Jadi mungkin seperti RRI sekarang kan mau ada program Piala Dunia aja, itu
0: okay.
4: Bagus ya. Mungkin walaupun saya nggak suka gitu.
0: Okay.
4: Siapa tahu suatu saat ada volley, ada badminton. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya, selamat pagi. Baik, Bu Nur. Itu tadi. Poin terakhir yang memang pengen saya ambil Mas Rama, Mbak Intan. Jadi kalau untuk usia-usia yang baby boomers mungkin ya. Baby boomers memang kelekatan memori terhadap dunia radio sampai sekarang masih sangat kental ya. Jadi dia masih ada keinginan untuk mendengarkan radio secara langsung. Tapi tadi anak-anaknya Bu Nur, Gen Z, Gen Alpha, itu sebenarnya itu kan sebagai gimana pun juga sebagai gerbong penerus untuk keberlangsungan radio.
2: Betul.
0: Dan di sini berarti upaya stratifikasi itu bermanfaatnya salah satunya di situ Mas Rama.
2: Betul sekali. Sehingga kita ingin mendapatkan dukungan transformasi itu tadi. Bahwa mungkin dari KPID bisa menjebatani. Pada saat kami ingin mendapatkan keahlian atau kemampuan dalam membuat konten, dengan siapa kami dari PRSSNI, dari radio se-Jawa Tengah ini akan mendapatkan training itu, workshop itu, pelatihan itu. Sehingga kami memiliki kemampuan, ya, memiliki skill untuk kemudian membuat konten. Saat ini Mas Arvin, untuk namanya membuat flyer, e-flyer aja kan juga tidak semua teman-teman radio bisa. Padahal itu kebutuhannya untuk mensupport programnya. Nama programnya apa, kemudian kita buat semenarik mungkin. Kayak talk show sepertinya aja kan juga perlu di buatkan sebuah apa namanya promosi dengan e-flyer, kemudian kita tempel suaranya,
0: siarannya di radio tapi publikasinya di semua platform
2: sehingga orang kemudian di jam tersebut fokus untuk mendengarkan radio, baik itu langsung lewat radio portable mereka ataupun melalui streaming kan begitu. Kemudian juga teman-teman, tidak semua radio memiliki audio streaming. Nah, ini juga kendala bahwa pendengar-pendengar radio yang saat ini dikatakan mereka generasi Alpha, Gen Z, mereka nggak mau mendengarkan radio pakai headset ya. Padahal headset itu juga teknologi ya, digital ya. Atau menggunakan, apalagi radio portable mereka nggak punya. Mereka mau mendengarnya lewat streaming kan begitu. Sehingga streaming ini penting, URL ini penting, kemudian kita sosialisasikan, kita apa promosikan, dan juga harus punya streamingnya kan begitu. Nah, saat ini kan mungkin hanya sekitar 10 atau 20% radio memiliki audio streaming seperti itu. Dan juga belum memanfaatkan apa namanya platform-platform lainnya. Seperti saya katakan, WhatsApp aja nggak mereka gunakan. Untuk kita bisa tahu apakah mereka senang dengan acara ini, pingin acara seperti apa. Mereka, kita bisa kemudian menggali program apa sih yang mereka butuhkan. Itu kan dari situ kan bisa kan gitu.
0: Jadi belum sampai ke banyak teman-teman penyiaran yang belum sampai ke arah sana.
2: Benar,
0: audien sekali. Riset
2: iya, iya.
0: Itu sehingga belum harus sampai ke sana.
2: Iya,
0: ya, berarti
2: betul.
0: Ya.
2: Sehingga mungkin dari apa namanya dari stratifikasi ini dan juga kan akan saya sampaikan juga nanti secara langsung pada saat interview nanti. Sehingga akan ada program dari KPID yang nanti mungkin juga disampaikan kepada lembaga-lembaga lapik lainnya yang terkait yang selain terkait stakeholder dari radio untuk bisa menyelenggarakan ini.
0: Oke.
2: Ya, seperti itu Mas Arfi.
0: Iya, padahal sekarang ini dengan adanya teknologi segala hal sebenarnya bisa lebih mudah dan murah ya Mas.
2: Betul, Rapa. Mudah murah tinggal
0: betul.
2: Skill kita yang kemudian kita update kan gitu.
0: Oke. Baik, 638-5551 terima untuk telepon sebelum saya ke Mbak Intan. Kayaknya udah pengen, karena Mbak Intan juga orang radio sebenarnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Di mana?
5: Dari Sultan.
0: Mas Sultan, di mana?
5: Sulawetan.
3: Sulawetan.
0: Oke, Sulawetan. Apa yang ingin disampaikan ke Mbak Intan dan Mas Rama?
5: Mbak Intan ya?
0: Iya.
5: Biasanya itu ya mendengarkan respon-respon dari rakyat itu. Muat itu Mbak Intan ini ya?
3: Yang di mana Bapak?
0: Yang di mana? Atau ini terkait hubungan kita dulu, apa yang ingin disampaikan Mas?
5: Sampaikan gini, saya tiap hari mendengarkan radio RRI. Itu yang saya sering masuk itu ya masalah pembahasan-pembahasan masalah layanan publik.
0: Layanan publik, ya, oke.
5: Itu sama ya. Ya kebangsaan lah. Usul itu masalah itu yang jualan di stasiun kesehatan, stasiun itu loh itu saya usul dibolehkan lagi, itu kan nolong rakyat-rakyat asongan-asongan itu loh.
0: Oke.
5: Okay. Itu belum direspon.
0: Oke, okay. Mas Sultan.
5: Ya.
0: Nanti kita respon ya. Udah ada ceritanya di Halo RRI biasanya kita. Ya, oke, okay. Tapi dengan apa yang kita obrolkan kali ini sebenarnya Mas Sultan melihat dunia radio itu saat sekarang seperti apa dan apa sebenarnya menjadi keinginan dari masyarakat sih?
5: Ya, keinginan gini, pemasukan dari suara rakyat ini belum sepenuhnya.
0: Oke.
5: Okay. Kebanyakan ini, kalau baru berapa, ya ada waktu 1 jam gitu ya. Itu suara rakyat paling-paling berapa menit gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebanyakan sebentar dari RRI, cuma RRI saja yang sebentar dari pembahasan-pembahasan
0: hari ini. Oke, tangkap.
5: Pemasukannya belum banyak.
0: Baik.
5: Begitu.
0: Baik.
5: Pemasukan dari rakyat belum banyak.
0: Baik, oke.
5: Okay. Harusnya Pak Prabowo kan bilang, Pak Prabowo itu mendengarkan suara rakyat.
0: Oke, okay, baik.
5: Nah, dari radio itu menyambung lidah rakyat dari radio.
0: Baik.
5: Banyaknya suara rakyat masuk gitu. Biar ya kekeluhan rakyat apa, kekurangan rakyat apa, ya.
0: Baik, terima kasih Mas Sultan yang ada di Solo Timur. Karena memang radio itu personal ya Mas Rama ya.
2: Betul sekali.
0: Personal, sangat segmented sekali. Kalau yang diinginkan sama Mas Sultan memang radio itu pengennya sih sekarang manfaatnya itu sebagai penyambung lidah rakyat. Betul. Gitu kan. Tidak hanya sekadar lagu-lagu hiburan dan sebagainya. Karena ya sebenarnya ada benarnya juga sih. Karena kalau dulu orang mendengarkan radio itu untuk mengetahui lagu apa yang
2: lagi hits,
0: lagi hit. Bahkan kita katanya sih kita dengerin lirik lagu itu apa, makanya ada satu program lirik lagu terus penyiarnya baca terus pendengarnya nyatet gitu kan. Sekarang sudah berbeda seperti itu yang diinginkan Mas Sultan tadi kan, ya lebih banyak menampung aspirasi gitu lah. Oke. Okay. Tapi saya ke Mbak Intan dulu tadi, Gen Z. Kenji, Gen Alpha dan sebagainya. Ini kan juga sasarannya untuk bisa menjaga eksistensi dari dunia radio.
3: Ya,
0: ratifikasi ini kan mendorong gimana radio itu tetap ikut dalam arus perkembangan informasi.
3: Betul.
0: Udah penyiarnya baby boomers, ya kan. Pendengarnya juga itu, gitu kan. Terus ketika ada satu keluarga bapak ibu di mobil anaknya terus bapak ibunya nyetel radio gitu kan. Anaknya kan enggak nyambung gitu kadang-kadang. Nah, kayak gitu. Apa yang didorong dari ratifikasi ini untuk perkembangan industri siaran jadinya?
3: Ya, jadi kita dengan hasil yang ada nanti di sertifikasi, karena kita nggak ingin membuat program berdasarkan asumsi,
0: gitu.
3: Jadi kita pengen data real dan itu menjadikan kami membuat berbagai kebijakan gitu yang bisa kita rumuskan untuk penguatan lembaga penyiaran.
0: Okay.
3: Yang pasti kita dorong lembaga penyiaran untuk tadi bersemangat terus meningkatkan kualitasnya, baik itu kualitas program, kualitas SDM gitu ya, maupun juga peningkatan konten-konten gitu ya. Termasuk kalau kepatuhan pada regulasi sih kita udah ini ya, sudah yakin lah teman-teman sudah on the rule begitu ya. Tapi terkait dengan penguatan teknologi tadi itu menjadi satu yang perlu untuk diperhatikan. Okay. Termasuk yang tidak kalah penting tadi, kita saat ini butuhnya ada kolaborasi. Kolaborasi dengan teman-teman antar lembaga penyiaran atau dengan lembaga-lembaga yang lainnya untuk melakukan penguatan, dan itu yang kita dorong. Ya, jadi tidak hanya teman-teman lembaga penyiaran saja, tapi kita juga ingin gitu ya, memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga pemerintah juga gitu ya, untuk bareng-bareng nih mendukung lembaga penyiaran supaya tetap bisa berkembang dan menjadi kuat gitu. Karena pemerintah juga nggak bisa tutup mata dong gitu, dengan kondisi ini gitu ya. Dan kita ingin memberikan rekomendasi itu. Setiap kali kita melakukan stratifikasi di berbagai kepresidenan, kita selalu luangkan waktu juga untuk silaturahmi, untuk audiensi ke pemangku kebijakan pemerintah setempat gitu. Dan kita berdialog dengan mereka di sana, memberikan gambaran tentang kondisi lembaga penyiaran gitu ya. Dan kita sampaikan bahwa pemerintah perlu untuk ambil bagian, turut tangan, andil gitu ya dalam kondisi ini gitu ya. Dan pengembangan industri ini perlu didukung secara bersama gitu ya, dari pemerintah, dari lembaga-lembaga terkait, maupun juga dari masyarakat. Masyarakat juga punya bagian loh, gak cuma mereka sebagai pendengar saja gitu ya, tapi juga mendorong tadi. Harapannya apa tadi yang disampaikan terkait dengan lembaga penyiaran, dan juga melakukan pengawasan juga kalau ada lembaga penyiaran yang ternyata tidak sesuai gitu ya dengan regulasi, atau ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, sampaikan saja. Maka itu akan menjadi data bagi kami untuk melakukan perbaikan.
0: Sebenarnya saya juga pengen nanya ke Mbak Intan tadi, ada keinginan dari Mas Rama juga mewakili teman-teman, ada fasilitas dari KPID untuk melakukan pembinaan, pelatihan dan sebagainya tadi ya. Saya mau terima telepon lagi di 638055. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas.
0: Ya, selamat pagi. Dengan?
6: Dengan Eyang Noyo dari Jumapolo.
0: Oke, Eyang Noyo Jumapolo. Ada Mas Rama, ada Mbak Intan.
6: Narasumber yang terhormat.
0: Silakan.
6: Saya itu ya boleh dikata pendengar setia RRI ya. Tapi kami mohon untuk siarannya itu baik RRI maupun radio-radio lain, itu berita-beritanya itu yang akurat. Artinya betul-betul nyata. Misalkan ada wabah nipah, gembar-gembarkan interaktif. Ada apa itu cacar monyet, ada apa itu Ebola dan sebagainya. Tapi kenyataannya tidak terjadi lah, itu masyarakat jadi resah Mas. Untuk itu harus selektif betul dan akurat data-datanya ini.
0: Untuk konten berita ya.
6: Itu jangan asal memberitakan kehabisan bahan. Bahan-bahan yang mengkhawatirkan masyarakat ini tidak usah diekspos, artinya tidak usah disiarkan gitu.
0: Baik, terima kasih.
6: Ini orang tua itu
0: mari deg-degan ya. Baik, terima kasih yang Noyo. Baik, selamat pagi, terima kasih. Kondisinya karena kita juga masih sering ngobrol juga dengan teman-teman Mas Rama, jadi kondisinya terutama untuk konten-konten berita, lagi-lagi keterbatasan SDM kadang-kadang. Keterbatasan SDM ketika ada informasi atau konten berita yang disampaikan sama teman-teman radio swasta, dengan sangat terpaksa ada beberapa, tidak semuanya loh ya. Ada beberapa yang memang mengambil dari
3: Sosial media
0: lain.
3: MYP, yang penting viral gitu.
0: Yang penting viral. Nah, apa betul kondisinya seperti itu Mas Rama?
2: Iya, jadi memang karena keterbatasan SDM. Jadi SDM karena mungkin terbatas hanya beberapa orang, sehingga mereka tidak bisa keluar dari kantor kan. Tidak bisa meng-hire berita, tidak bisa berinteraksi dengan rekan jurnalis lain untuk berinteraksi. Sehingga mereka mengambil dari sosial media. Yang tentunya ingin agar cepat disimak dan mereka tertarik, tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, sehingga kami mengusulkan kepada teman-teman yang juga melalui KPID agar kemudian di apa namanya diarahkan ya, kemudian diminta kepada rekan-rekan dapat berkolaborasi, dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga penyiaran yang memang memberikan sebuah materi dengan kualitas yang sangat baik.
0: Oke.
2: Dan itu banyak. Kayak saya pribadi di radio kami bekerjasama dengan Antara, atau Berita Antara. Kita melakukan IA di sana. Jika kita dapat username dan password, kita bisa buka berita dari Antara dan menginformasikan, termasuk mempublish dari berita tersebut, termasuk gambar-gambarnya. Kita berikan insight-insight lainnya sehingga menarik, dan itu diizinkan. Dan berita tersebut sangat qualified, sehingga tidak menimbulkan suatu persepsi-persepsi publik yang membuat confused di masyarakat, seperti
0: betul.
2: Itu Mas.
0: Okay.
2: Ya, dan ini juga kami sampaikan kepada KPID agar juga memberikan pemahaman itu kepada teman-teman radio. Tidak harus memang terjun ke lapangan, tapi bisa kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga penyiaran lain yang kemudian memiliki konten berita yang bermutu dan berkualitas. Saya kira itu Mas Arvin.
0: Okay. Jadi ketika akan menghadirkan informasi pun juga dari sumber-sumber yang sudah terverifikasi.
2: Iya, kita harus berkolaborasi.
0: Berkolaborasi.
3: Itu. Dan itu kita tangkap Mas dalam pengawasan kami. Jadi ketika kita kan melakukan pengawasan di berbagai pelosok Jawa Tengah begitu untuk lembaga-lembaga penyiaran yang ada di kota-kota yang masih cukup strategis di tengah kota begitu, mereka masih sangat terbuka dan bisa membuat produk-produk yang masih memiliki kualitas untuk disiarkan. Tapi ada teman-teman yang saat ini dengan kondisi yang ada, mereka sudah memiliki keterbatasan dalam membuat produk-produk yang berkualitas tadi. Bagaimana membuat program berita pun yang berita yang itu benar-benar sesuai dengan regulasi kemudian yang qualified yang kredibel, itu juga bagi mereka tuh effort. Maka kita lakukan kerjasama kita fasilitasi teman-teman lembaga penyiaran seluruh Jawa Tengah. Kemarin langkah pertama adalah kita melakukan sinergi dengan RRI Jadi RRI saya yakin dengan kapasitas RRI masih menjaga sekali produk-produk yang berkualitas, termasuk dalam hal berita. Dan teman-teman di lembaga penyiaran daerah, terutama di daerah-daerah yang pinggiran mereka membutuhkan itu, adanya konten-konten berita-berita yang bisa menjadikan warna siaran mereka itu semakin memiliki nilai value-nya itu tetap ada enggak cuma sekedar siaran saja atau muter lagu saja tapi tetap ada informasi yang disampaikan.
0: Baik.
3: Nah, sinergi ini yang kita bangun, termasuk ini dengan RRI Surakarta pun nanti juga kita akan ada sign MOU untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan.
0: Baik.
3: Itu dan RRI alhamdulillah kita senang sekali, sangat terbuka bahkan support senang kalau kita bisa seperti itu. Dan ini berimplikasi tidak hanya pada penyiaran saja, tapi peningkatan kualitas SDM. Karena kemarin saya sampaikan juga kepada Pak Kapsta, Pak, ini teman-teman di lembaga penyiaran juga butuh untuk ditingkatkan kualitasnya, supaya nanti ketika mereka bisa berkontribusi sebagai kontributor daerah, mereka juga memiliki kualitas yang sama dengan teman-teman RRI. Harus dilakukan beriringan dengan kerjasama yang kita lakukan.
0: Jadi berkolaborasi Mas ya. Baik, saya nanti habis ini akan terima lagi telepon 638055, namanya sudah ada yang masuk. Saya juga akan baca beberapa WhatsApp di 081-3900-15525. Surakarta pagi ini saya masih berbincang bersama dengan Mas Ramadian Agustriono Sudalyo. Beliau adalah pengurus daerah PRS SNI Jawa Tengah, dan juga Mbak Intan Nurlaili, koordinator bidang pengelolaan kebijakan dan sistem penyiaran KPID Jawa Tengah. Saya akan kembali saat lagi. Kita minum dulu Mas Rama, Mbak Intan. Udah kering kayaknya nih.
7: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
8: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.
9: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
10: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
11: Emang kenapa sih ngeluh terus?
10: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
11: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
10: Piye solusinya apa?
11: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
10: RRI?
11: Iya.
10: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
12: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
0: Baik, saya masih hadir di Surakarta pagi ini. Arvin Muhammad menemani Anda sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya masih berbincang dengan Mbak Intan Nurlaili, Komisioner KPID Jawa Tengah. Beliau adalah Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPID Jawa Tengah. Ada juga Mas Ramadian Agustriono Sudalyo, Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah. Baik, sebelum saya ke Mbak Intan dan juga Mas Rama, saya mau baca dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 081-3900-15525. Ada Ibu Seno, selamat pagi Mas Arvin, Mbak Intan dan juga Mas Rama. Yang saya tanyakan mengenai radio swasta yang sering saya dengar itu sebagian besar selalu menyiarkan promosi jamu. Bagaimana tanggapan Bapak Narasumber? Oke, kemudian juga Bu Alia, untuk Mbak Intan, apakah saat ini lembaga penyiaran benar-benar independen dan apakah radio dibatasi untuk siaran yang menyinggung soal kebijakan pemerintah terutama yang banyak membuat masyarakat menjadi sangat kritis? Terima kasih. Satu lagi dari Pak Andi, buat Mas Rama, saat ini kondisi real apa yang memang dihadapi oleh teman-teman radio swasta untuk bisa tetap bertahan dan bagaimana strateginya untuk bisa selalu eksis? Oke, Mas Andi, terima kasih. Tiga pertanyaan saya baca dulu sebelum saya ke telepon ya. Oke, Bu Seno dulu tadi terkait dengan radio swasta yang banyak menyiarkan promosi jamu ini. Mbak Intan atau Mas Rama nih yang mau nanggepin?
3: Iya, boleh.
0: Mbak Intan, oke.
3: Ya itu kita lihat bersama memang realitas seperti itu begitu ya. Sebenarnya gak ada yang salah dengan siaran jamu gitu ya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika siaran jamu itu tidak sesuai dengan regulasi.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi mau siaran jamu atau apapun begitu ya, bagi kami tidak menjadi sebuah permasalahan. Tapi permasalahannya ada pada kepatuhan pada regulasi, pada iklannya, pada siaran jamunya gitu ya. Dan itu harus kita perhatikan sekarang.

0: Meja untuk membahas bagaimana nih gitu ya fenomena siaran jamu begitu ya, obat-obatan gitu ya, obat-obatan tradisional, obat-obatan herbal di lembaga penyiaran. Dan kita melihat mendapatkan bahwa begitu ya semua siaran itu begitu ya masih dalam tahap bisa untuk dikompromikan. Beberapa regulasi yang ada di POM gitu ya, di POM itu juga mengalami perkembangan. Kalau dulu testimoni misalnya gitu ya, testimoni itu sepenuhnya nggak diperbolehkan. Tapi peraturan yang baru ini, regulasi yang baru itu ternyata boleh,
1: boleh.
0: Gitu ya. Ada boleh testimoni asalkan begitu ya, bukan kemudian memberikan jaminan 100% sembuh
1: tidak,
0: dalam
1: tidak overclaim ya.
0: Tidak overclaim.
1: Okay.
0: Tidak menggunakan apa namanya kalau sebagai profesi itu melekat dalam iklan itu seperti itu. Jadi ada memang hal-hal yang perlu untuk diatur dan dibatasi saja supaya itu tidak menjadi distorsi atau apa namanya susah untuk dibedakan ini antara promosi atau informasi gitu. Jadi itu yang perlu untuk diperhatikan buat teman-teman di lembaga penyiaran. Kemarin termasuk juga dengan teman-teman di praktisi periklanan, kita juga sampaikan itu dan mereka sangat terbuka gitu ya dengan masukan-masukan yang ada. Dan satu titik yang kita kemarin bisa ambil kesimpulan adalah memang masih diperlukan adanya edukasi, literasi terkait dengan iklan yang sesuai dengan regulasi itu di KPI, di secara kelembagaan di KPID maupun di BPOM-nya. Dan itu nanti menjadi program lanjutan yang akan kita rumuskan begitu.
1: Baik, sebelum saya ke Mas Rama, apa sebenarnya sekarang yang memang dihadapi dan diinginkan oleh teman-teman di radio untuk tetap bisa eksis? Pertanyaan dari Mas Andi, satu penelpon secara singkat aja di 638-55. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Obama.
1: Oke, silakan, Pak.
2: Temanya tadi apa?
1: Gimana?
2: Judul temanya tadi apa? Lupa.
1: Ini ratifikasi siaran untuk lembaga penyiaran swasta di Jawa Tengah. Jadi tujuannya untuk bisa memetakan permasalahan dan berbagai macam hal lah untuk menentukan kebijakan ke depan. Tapi apa yang sebenarnya yang dirasakan sama Pak Obama dengan dunia siaran saat ini?
2: Saya merasakan hanya happy-happy and hura-hura gitu.
1: Happy-happy dan hura-hura, oke.
2: Ya. Nah, saya menginginkan radio itu kan juga termasuk atau apa itu, insan pers juga ya. Saya minta radio ini juga
1: bergerak. Suaranya hilang.
2: Halo, halo.
1: Ya, oke, oke. Terus?
2: Suara, sama cucu-cucu bermain ini. Jadi watchdog-nya pemerintah dan masyarakat, kalau ada kejadian apa, terus bagaimana solusinya, itu radio swasta maupun RRI itu bisa memberi solusi. Memang diperlukan biaya pulsa. Jika saya wakil ke RRI masalah BPN, nanti RRI kan langsung tidak menunda tapi menghubungi pejabat BPN yang disebut kritik oleh Obama. Pun demikian juga radio swasta. Nah, dengan demikian insan persnya perlu training. Perlu. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak terjadi sekarang ini apa fitnah ya, hoax-hoax itu kan bisa tereliminasi dan masyarakat juga terdidik untuk bicara dengan radio dengan berperan nama berganti-ganti akan ketahuan oh bapak ini atau ibu ini mes ini ses ini. Ya, sekian bikin hura-hura.
1: Baik, nah, terima kasih.
2: Terakhir, perizinannya jangan dipersulit. Tapi sanksi hukum tetap jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Obama di Baron. Terima kasih sudah telepon 638-055. Boleh sekaligus nanti dijawab Mas Rama pertanyaan dari Pak Obama di Baron. Tadi ada pertanyaan Pak Andi juga, tantangan dan juga apa keinginan untuk tetap bisa eksis dari teman-teman radio itu.
3: Ya baik, jadi kami sebagai radio itu harus hadir ya di mana pendengar berada. Kemudian dengan memanfaatkan pola siaran yang saat ini kami lakukan, kami bersiaran baik itu musik ya, kemudian berita, edukasi, informasi, termasuk juga kita memanfaatkan teknologi agar kita bisa di simak oleh berbagai sektor.

0: sehingga kami hadir sebagai media yang multi platform. Dan itu yang kami harapkan dapat dicapai ataupun dapat dilakukan oleh seluruh media radio siaran swasta nasional Indonesia. Okay. Kemudian yang kedua, kami ingin dapat melakukan peningkatan kapasitas SDM digital, ya. Bukan hanya kemampuan hard skill dalam bersiaran, soft skill dalam kemudian bagaimana kita membuat produk-produk siaran yang patuh pada P3SPS, namun kami juga ingin memiliki kemampuan atau skill dalam SDM digital. Kemudian kami juga menginginkan memiliki dukungan transformasi digital, ya. Sehingga platform-platform yang saat ini masyarakat gunakan, kami juga mampu untuk membentuk ataupun mendevelop konten-konten dari program radio kita yang kemudian kita duplikasi dalam platform-platform tersebut, bukan hanya disiarkan tapi kemudian kita tayangkan seperti itu. Kemudian kebijakan yang menciptakan persaingan yang lebih adil, ya, antara media penyiaran dan platform digital, ya, global seperti itu. Kemudian kemudahan akses, ya, program bantuan dan pembinaan bagi radio lokal. Kemudian sinergi yang sangat intens dan concern antara pemerintah daerah dan radio dalam penyebarluasan informasi publik, sehingga kami sangat mengapresiasi dari KPID yang kemudian mendatangi ataupun bersilaturahmi kepada pemerintah daerah untuk memberikan informasi bahwa perlu juga menyampaikan informasi-informasi publik kepada radio-radio di daerah, ya, sehingga kami memiliki peran yang sangat penting untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Saya kira itu, Mas.
1: Oke. Baik. Mbak Intan. Yep. Kita balik ke ratrifikasi. Ratrifikasi, ya?
2: Stratifikasi.
1: Oke, stratifikasi. Pikiran saya gratifikasi. Bahaya ini nanti, ya. Oke. Stratifikasi. Yep. Jadi lagi-lagi dengan ini juga, apa harapannya juga biar masyarakat juga lebih paham ataupun juga tahu bahwa dunia radio itu juga berkembang dan sebagainya. Tapi di sisi lain, apa sih sebenarnya secara mengerucut, apa sih yang diinginkan dari KPID, wujud nyata dari penyiaran di Jawa Tengah itu pengennya seperti apa dari adanya stratifikasi ini?
2: Ya, jadi harapan kami begitu, ya, di KPID, lembaga penyiaran itu tetap menjalankan fungsinya, ya, dengan baik begitu, ya, tetap independen. Kalau tadi ditanyakan lembaga penyiaran itu independen atau tidak, tetap independen karena masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel, independen, dia tidak memihak begitu, ya, tapi juga tidak kemudian acuh gitu, ya, harus tetap kritis juga gitu, ya. Jadi lembaga penyiaran itu bisa tumbuh menjadi lembaga yang sehat gitu, ya, profesional, berdaya begitu, ya, dalam menghadapi kondisi yang ada. Dan saya yakin gitu, ya, dengan kemauan bersama begitu, ya, dengan semangat teman-teman semuanya begitu, ya, peluang lembaga penyiaran untuk masih bisa berkembang dan eksis itu masih ada. Jadi jangan menyerah, gitu, ya, dengan kondisi. Harus tetap bisa melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan, pengembangan kualitas berbagai lini, kualitas SDM, kualitas konten siaran, kualitas teknologi begitu, ya, untuk bisa semakin adaptif dalam menghadapi perkembangan yang ada.
1: Dan ini pastinya rangkaian awal juga yang dilakukan rangkaian KPID bersama dengan teman-teman lembaga penyiaran di Jawa Tengah, ya, Mbak.
2: Betul.
1: Ya? Karena nanti ada banyak hal yang tadi disampaikan sama Mas Rama juga. Ada kolaborasi, kemudian ada pembinaan, pelatihan dan sebagainya yang memang dibutuhkan. Setelah teridentifikasi ini, maka apa yang fasilitas-fasilitas apa yang diinginkan sama teman-teman di penyiaran swasta, radio swasta itu mungkin bisa diakomodasi
2: harapan
1: lewat KPID,
2: ya, gitu, ya. Kita selalu berupaya begitu, ya, untuk memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman sebagai pendampingan bagi mereka begitu, ya. Tadi kita harus kuat bersama.
1: Kuat gitu. Bersama. Oke. Okay. Iya. Kita kuat bersinar. Judul lagu, ya, Mas Rama, ya. Oke. Terakhir, Mas Rama, apa yang ingin disampaikan nih buat pendengar?
0: Jadi kami berharap bahwa stratifikasi ini bukan hanya dalam program pengumpulan data, tapi juga nanti bisa dilanjutkan pada implementasi, bahwa kami benar-benar membutuhkan suatu support
1: ya,
0: program nyata yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok lembaga penyiaran. Mungkin antara kami di Surakarta dengan yang di Banyumas berbeda kebutuhannya, juga yang kemudian di apa namanya di tempat-tempat lain, sehingga tentunya dari kami saat ini akan dimintai curhatnya, tentunya akan didata sebagian banyak ya hal-hal yang kemudian akan dikumpulkan dan kemudian di apa namanya diseleksi mana yang menjadi sebuah prioritas untuk kemudian kami dapat diberikan sebuah apa namanya arahan ataupun kemudian pelatihan ya, ataupun pembinaan ataupun pendampingan ataupun kolaborasi, yang tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas dari siaran kami, pelayanan kami, eksistensi kami, dan kami tetap survive sampai kapanpun seperti
1: itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan. Mas Rama sudah menyempatkan diri untuk ngobrol di Pro 1 RRI Surakarta bersama-sama lah, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu menurut saya adalah dalam segala lini, dalam segala sektor, termasuk juga dalam bisnis penyiaran. Betul. Juga ya Mas ya. Betul. Dan kesadaran itu yang memang benar-benar harus kita teguh. Betul. Apalagi sama-sama orang radio. Iya. Kita sama-sama punya
0: darah R ya.
1: Iya. Kita punya persepsi yang sama lah harusnya ya. Iya. Karena mengalami kondisi yang sama, keinginan yang sama, dan juga harapan yang sama gitu lah. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, harapannya adalah penyiaran ke depan lebih maju lagi.
0: Betul.
1: Bisa menyesuaikan diri gitu ya. Baik, terima kasih Mas Rama, Mbak Intan. Itu tadi pendengar obrolan kita di Surakarta pagi ini bersama dengan Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPID Jawa Tengah, Mbak Intan Nurlaili, dan juga Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Tengah, Mas Ramadian Agustriono Sudalyo. Saya Arvin Muhammad, dan setelah ini Surakarta pagi ini akan dilanjutkan rekan saya Wiwi Martani. Selamat pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di WhatsApp ya yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, dan petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari jalohoax.jakarta.go.id. Dari hasil koordinasi tim Jalohoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi Jawa DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, di segmen terakhir di Surakarta siang ini masih ada nanti informasi haji dan juga informasi lainnya yang terkait, tentunya akan terus menemani Anda di kegiatan hari yang cukup cerah ini ya. Dan untuk Anda yang sedang semangat-semangatnya bekerja, kami akan iringi satu nomor lagu yang sudah kami pilih. Tentunya suasana pagi semakin menyenangkan karena di tempat atau di ruang kerja Anda ya sudah tercipta satu iklim atau suasana kerja, atmosfer kerja yang luar biasa. Ada supporting system yang sudah terbangun dengan sangat baik, yang menjadi budaya kerja Anda, sehingga Anda bisa melakukan tugas Anda dengan nyaman untuk mencapai target hari ini. Targetnya banyak ya hari ini ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, dan tetap bisa untuk mencapainya dengan sangat prima. Tapi sebelumnya saya sapa dulu ada Pak Prapto di Jaten. Selamat pagi Pak Prapto. Pokoknya selalu bersama kami ya di Pro 1 apapun suasananya. Tapi yang jelas Jaten cerah ya Pak ya, sama dengan di Surakarta seperti itu. Baik, dari Christina Perry untuk Anda, A Thousand Years.

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

Stadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo, Nak?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Nah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
5: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
6: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
5: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
6: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
5: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
6: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
5: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
6: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
5: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
6: Siap.
7: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, proses kedatangan jemaah haji di Embarkasi Solo masih berlangsung. Hingga kini, 3 kloter telah tiba kembali di Embarkasi dengan total 1.068 jemaah. Selengkapnya bersama Sofi Asegaf. Sofi, silahkan laporan Anda.
2: Dan pendengar, ya halo. Pendengar, ya. Hingga hari ini, Kamis 4 Juni 2026, proses kedatangan jemaah haji asal Jawa Tengah melalui Embarkasi Solo terus berlangsung. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 3 kloter telah tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo dan telah melanjutkan perjalanan menuju Asrama Haji Donohudan untuk proses serah terima masing. 3 kloter pertama yang telah menyelesaikan proses pemberangkatan dari embarkasi berasal dari wilayah Tegal dan Surakarta dengan total mencapai 1.068 orang. Dan pada hari ini kloter yang akan tiba yakni kloter 4 dari Kabupaten Tegal yang dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 11 lebih 5 siang nanti dan tiba di Asrama Haji Donohudan pukul 1 siang nanti sebelum menjalani proses penyerahan. Selain memantau kedatangan dan keberangkatan jemaah, petugas ini juga mencatat jumlah jemaah wafat di Tanah Suci. Hingga saat ini tercatat sebanyak 29 jemaah meninggal dunia selama pelaksanaan haji. Dan menurut Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, ini menyampaikan jika petugas terus melakukan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah yang tiba maupun yang akan diberangkatkan menuju kampung halamannya masing-masing, guna memastikan seluruh tahapan proses haji berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan jadwal.
3: Dalam keadaan sehat. Haji yang mabrur seperti itu. Jemaah haji yang di Tanah Suci, tapi kami terus menghimbau agar jemaah haji menjaga kondisi fisiknya, jangan sampai telat untuk minum air mineral maupun air zam-zam, dan jangan menforsir untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak begitu perlu.
2: Dan secara keseluruhan jumlah jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci mencapai sebanyak 29.039 orang. Demikian laporan langsung Sofi Asegaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali. Kembali ke rekan Wiwi di studio.
1: Baik, Sofi Asegaf, terima kasih laporan Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.
1: Masih terus menemani Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta pagi ini. Sofi Asegaf baru saja menyampaikan informasi tentang kedatangan jemaah haji langsung dari Embarkasi Solo ya di Donohudan. Selamat untuk seluruh jemaah haji di kloter 3 sebanyak 1.068 jemaah, semoga menjadi haji yang mabrur. Terus menyapa Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat saat nanti pergantian ya dari saya ke Nana Hardan.

Pendengar, sebanyak 208 personel Babin Kamtibmas Polres Sragen resmi disiapkan menjadi Satgas Tracer Polda Jawa Tengah Peduli TB Paru. Langkah ini diambil untuk memperkuat gerakan eliminasi penyakit tuberkulosis TBC langsung dari tingkat desa. Pembentukan Satgas sekaligus cek kesehatan gratis CKG berlangsung di Aula Polres Sragen hari Selasa lusa. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indrasari. Dan Kapolres Sragen menegaskan pembentukan Satgas Tracer ini merupakan bentuk nyata sinergitas Polri dengan sektor kesehatan dalam mendukung program nasional eliminasi TBC. Jaringan Babin Kamtibmas dinilai strategis untuk menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah. rri.co.id

0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Klaten pagi ini menggelar rapat koordinasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting. Dan saat ini rekan saya, Adam Sutanto, sudah berada di lokasi untuk melaporkan selengkapnya tentang rapat koordinasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh untuk mencegah stunting. Mudah-mudahan bisa segera kami hubungi. Baik pendengar, kami masih kami telah tersambung dengan reporter Adam Sutanto. Bung Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Saat ini saya berada di Pendopo Kabupaten Klaten, di mana saat ini sedang berlangsung rapat evaluasi terkait dengan gerakan orang tua asuh cegah stunting, di mana ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Klaten. Hadir cukup banyak, kurang lebih ada 200 orang yang dari beberapa organisasi seperti hanya Dharma Wanita, PGRI, dan juga lembaga-lembaga yang lain yang sejauh ini memang dinilai cukup konsen terkait upaya pencegahan stunting. Dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Klaten, Puspo Inggar Hastuti, menyatakan berbagai upaya memang terus dilakukan dalam upaya pencegahan stunting dengan secara kolaborasi dengan berbagai orang tua asuh menjadi hal yang penting untuk penanganan stunting. Berikut sampaikan Puspo Inggar Hastuti.
2: Stunting Kabupaten Klaten tahun 2026. Untuk latar belakang kegiatan ini, yang pertama, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, seluruh pemangku kepentingan diamanatkan untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi melalui pendekatan spesifik dan sensitif guna pencegahan atau guna mencegah lahirnya kasus stunting baru. Latar belakang kedua adalah program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang diinisiasi untuk menggalang partisipasi berbagai unsur, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi profesi, kemasyarakatan, serta individu yang memiliki kepedulian terhadap upaya pencegahan stunting melalui pemberian bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Yang ketiga adalah Kabupaten Klaten terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung keluarga sasaran melalui program penting, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat, sasaran berkelanjutan, dan berdampak nyata.
1: Dari kegiatan hari ini juga ditandai penyerahan penghargaan kepada organisasi perempuan yang cukup membantu dalam pencegahan stunting, seperti halnya Dharma Wanita tingkat Kabupaten Klaten, kemudian ada PGRI, kemudian ada Teta Investama, dan juga ada sejumlah organisasi yang lain yang sejauh memang cukup konsen dalam mencegah penurunan angka stunting di Kabupaten Klaten. Balik studio, selamat pagi.
0: Baik, Adam Sutanto, terima kasih laporan Anda. Dan pendengar, itulah tadi Adam Sutanto sudah melaporkan langsung dari Klaten.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Yo, clap your hands.

0: Dan pendengar, sudah hampir mencapai tahap akhir untuk Surakarta pagi ini. Saya bahagia sekali karena saya bisa menemani pendengar dari pagi hingga saat ini ya. Dan tentu saja kami berharap kehadiran kami dan informasi-informasi yang kami sampaikan untuk Anda bisa mewarnai hari-hari Anda. Dan terkhusus untuk siang hari nanti, pendengar, bersama Nana Hardan, Anda terlebih lagi akan mendapatkan banyak informasi yang menarik tentunya untuk menemani hari-hari Anda. Dan akhirnya saya Wiwi Martani, juga Adrian Nurrahmat sebagai pengarah acara, mengucapkan terima kasih karena kami harus undur diri. Salam sehat, salam bahagia, dan tentu saja tetap setia bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Hati yang luka, lagu yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata dan diciptakan oleh Obi Mesa, dirilis pada tahun

1987, Betaria awalnya sempat menolak lagu ini karena dianggap terlalu cengeng. Namun kemudian Betaria menerima lagu ini karena kontrak, dan akhirnya Tembang-tembang Sedih pun menjadi ciri khas dari Betaria Sonata. Kesuksesan lagu Hati Yang Luka membuat nama Betaria Sonata makin melejit kala itu. Lagu Hati Yang Luka sangat populer pada masanya hingga dibawakan dalam berbagai versi. Kendati demikian, lagu ciptaan Obi Mesah ini pernah dicekal oleh Menteri Penerangan karena liriknya dianggap terlalu pesimis dan cengeng. Inilah Betaria Sonata, Hati Yang Luka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta.

0: Pendengar, assalamualaikum. Apa kabar? Saya harapkan kita hari ini semua menapaki hari baik ya. Hari keempat bulan Juni 2026. Semoga Anda terus setia bersama kami sambil terus melakukan aktivitas Anda. Surakarta siang ini kami hadirkan sampai nanti kurang lebih pukul 3 sore. Saya Nana Hardian Santoso menemani Anda terus ya. WhatsApp saya buka terus sepanjang saya siaran. Informasi dan lagu-lagu kami hadirkan sampai jam 11 nanti. Dan saya harapkan doa-doa baiknya nanti terijabah semua ya, dan apa yang baik-baik akan kejadian terus sepanjang hari ini, amin ya robbal alamin. 081 3900 15525 untuk WA chat bisa Anda hubungi. Sekarang lagu pertama dulu saya pilihkan Anditi, Semenjak Ada Dirimu, sebagai salam sapa pertama saya untuk Anda. Selamat bergabung dalam Surakarta siang ini.
1: This song is for you.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Carrie Underwood dan Randy Travis, lagunya I Told You So. Lagu-lagu dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar siang ini ya. WA-nya saya buka terus untuk Anda ya, bila mau mewasap mengabarkan aktivitas atau mengabarkan suasana di tempat Anda, atau say hi saja sama saya, boleh monggo 081-3900-15525 bisa Anda hubungi ya WA chatnya. Dan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa juga terus Anda dengarkan ya, sambil berapa saja tentunya. Hari keempat masih tanggal muda ya, bulan Juni 2026, kalau kita pikir-pikir nih ya, ini udah tengah tahun aja nih ya, udah tengah tahun, tahu-tahu nanti udah tahun baru lagi. Ya, semoga kita tetap diberikan kebaikan-kebaikan ya, dan kita juga bisa terus mengusahakan yang paling baik versi hidup kehidupan kita. Pendengar, kalau Anda merasakan adem anyep gitu ya, bediding, ini mungkin memang sudah mulai terasa. Fenomena bediding ini ternyata sudah dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten Karanganyar. Pendengar, seiring masuknya musim kemarau, nah kondisi ini membuat suhu udara menjadi lebih dingin dan meningkatkan risiko hipotermia bagi para pendaki yang beraktivitas di kawasan Gunung Lawu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar mengingatkan para pendaki ini untuk mempersiapkan perlengkapan dan kondisi fisik secara optimal sebelum melakukan pendakian. Kepala Pelaksana BBBD Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan, suhu udara yang lebih dingin saat fenomena bediding ini berpotensi memicu hipotermia, terutama bagi pendaki yang tidak membawa perlengkapan memadai. Begitu. Menurutnya, hipotermia ini menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai selama periode bediding, dan kondisi ini dapat terjadi ketika suhu tubuh menurun akibat paparan udara dingin dalam waktu yang lama. Dan gejala awal hipotermia ini umumnya ditandai dengan tubuh menggigil hebat, kulit pucat, gerakan tubuh melambat, hingga penurunan kesadaran. Karena itu, para pendaki ini ya, diminta tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ya. Jadi ini dihimbau bagi para pendaki terutama untuk menjaga kesehatan selama fenomena bediding berlangsung, dan mengenakan pakaian yang lebih tebal atau berlapis saat beraktivitas, terutama pada malam hingga pagi hari ini. Dan makanan bergizi, minuman hangat ini juga perlu diperhatikan. Dan bagi para pendaki juga diminta tidak meninggalkan api unggun dalam kondisi masih menyala, karena vegetasi yang mengering akan lebih mudah terbakar ya. Itu dia bagi para pendaki yang suka healing-healing di tempat tinggi begitu ya, apalagi para pendaki Gunung Lawu dalam hal ini dihimbau untuk beberapa hal tadi. Saya sekarang punya lagu dari Adera ya, lagunya Lebih Indah saya pilihkan agar suasana kita juga terasa lebih indah lagi dengan bergabung di Surakarta.

pendengar, tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo mencapai titik kritis akibat tingginya volume sampah yang masuk setiap hari. Pemerintah Kota Solo pun ini menggandeng seluruh perguruan tinggi untuk memperkuat upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan timbunan sampah di Kota Solo saat ini mencapai 300 hingga 400 ton per hari, sementara kapasitas pengolahan yang tersedia masih terbatas sehingga diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Dikatakan Respati bahwa pihaknya tidak bisa lagi mengandalkan paradigma lama, sampah tidak cukup hanya diangkut dan dibuang. Yang harus dilakukan adalah mengurangi sampah sejak dari sumbernya, harus beralih dari sistem linear menuju sistem sirkuler yang menetapkan pengelolaan sampah dimulai dari hulu. Selama ini pengelolaan sampah masih didominasi pola linear, yaitu angkut dan buang. Pendekatan ini dinilai hanya memindahkan sampah ke TPA tanpa menyelesaikan akar persoalan. Respati pun menjelaskan paradigma baru pengelolaan sampah harus berorientasi pada prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, yang diterapkan mulai dari rumah tangga, sekolah, kampus, hingga kawasan usaha. Karena itu, Pemkot Solo menggandeng perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam edukasi, penelitian, dan inovasi pengelolaan sampah. Respati mengatakan Pemkot Solo juga tengah menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan serta perwali untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan. Selamat pagi Pak Bejo di Lereng Merbabu, betul ya? Halo, siang Mbak Nana, semoga sehat berkah untuk hari ini. Amin, amin Pak Bejo. Info dan absen Mbak, Lereng Merbabu semalam jam 00 hujan Mbak Nana. Jangan di SP lagi loh saya. Pak Bejo, yang penting lagunya bervariasi ya, biar tidak kena SP lagi ya Pak Bejo. Bahaya loh kalau SP2. Matur nuwun Pak Bejo, selamat siang, selamat mendengarkan Pro 1, selamat menikmati waktunya ya. Kemudian Pak Sardi di Bekonang juga masuk, Mbak Nana tetap happy dan fresh selalu ya. Kemarin sore tempatku hujan lumayan, nggak terasa gerah Mbak Nana. Oh, jadi karena habis hujan malah nggak begitu gerah ya Pak Sardi, alhamdulillah. Semoga Pak Sardi juga lancar terus, selamat melukis Pak Sardi, dan terus setia bersama Pro 1 tentu saja. Saya hadirkan lagu mancanegara dulu ya, lagu-lagunya semoga terasa enak di hati, tidak hanya enak di telinga ya, tapi enak juga di hati. Kalau udah gitu pasti akan terasa lebih apa ya, lebih akrab persahabatan kita gitu kan ya. Dari Adele lagunya Make You Feel My Love, itulah yang mau saya bilang ya. Jadi kalau udah enak di telinga, enak di hati, maka yang terasa, yang feel adalah cinta. Make You Feel My Love dari Adele.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah kota Solo mulai memasang stiker pada rumah keluarga penerima bantuan sosial Bansos mulai Rabu kemarin ya, 3 Juni. Ada sebanyak 10.018 stiker telah dicetak dan didistribusikan sesuai data penerima bantuan sosial yang tercatat saat ini. Dari jumlah itu, Kelurahan Semanggi menjadi wilayah dengan sasaran pemasangan stiker terbanyak, yaitu 514 rumah. Kepala Dinas Sosial Kota Solo, Samsu Triwahyudin, mengatakan program pemasangan stiker penerima bansos ini adalah kebijakan yang telah disampaikan Wali Kota Solo Respati Ardi bersama dengan pimpinan DPRD Solo sejak awal tahun ini. Menurutnya, terdapat 3 tujuan utama pemasangan stiker itu. Pertama, meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial. Kedua, memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi ketepatan sasaran penerima bantuan. Lalu ketiga, mendorong keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik agar secara sukarela tidak lagi menerima bantuan. Berdasarkan data Dinsos Kota Solo, pendengar, Kelurahan Semanggi ini menempati posisi teratas dengan 514 sasaran rumah penerima bansos yang akan dipasangi stiker. Posisi berikutnya ditempati oleh Kelurahan Nusukan dengan 513 rumah, sementara Kelurahan Kauman menjadi wilayah dengan jumlah sasaran paling sedikit, yaitu 27 rumah. Ya, itu ya. Jadi pemasangan stiker ini tengah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Solo di rumah para penerima bansos ya. Ini adalah kebijakan Pemkot Solo dan sudah disosialisasikan sejak awal tahun 2026. Pendengar, ada Bu Nur, betul ya? Ya, Mbak Nana, halo, selamat siang. Betul banget loh Mbak Nana, tahu-tahu udah mau pertengahan tahun, tahu-tahu bentar lagi RRI ulang tahun, ya kan?

dibandingkan negara-negara yang terkena krisis ya kan ya, kita masih cenderung selamat begitu ya dari krisis yang menimpa banyak negara. Jadi kita harus tetap menyala ya, karena penolong kita adalah diri kita sendiri tentunya ya. Oke, semangat terus bagi Anda yang berbisnis, bekerja di bidang profesional begitu ya, bekerja pada instansi misalnya atau perusahaan apapun itu. Sepertinya memang pertolongan harus kita ciptakan sendiri bila keadaan terasa memang lebih sulit dari sebelumnya ya. Semoga kita semua diberi jalan jalan yang baik, apa bahasa Jawanya itu kayak dalan padang gitu ya. Terima kasih Bu Nur sudah mewasap, Pak Sardi, Pak Bejo, yang lain yang ingin mewasap monggo silakan, WhatsApp-nya kita buka terus ya. Saya kirimkan untuk Bu Nur, Pak Sardi dan Pak Bejo lagu dari Celine Dion ya, Kerso ya, semoga Kerso lagunya. I Surrender.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Pendengar Pro 1 RS Surakarta, sekarang bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya partner sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar, Anda bersama kami terus, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Saya Nana Hardan, terus ada untuk Anda ya. Dan sekarang program interaktif kami buka untuk jeda jendela cerita Anda. Cerita-cerita kehidupan Anda, boleh Anda share. Cerita lucu, cerita yang menyenangkan, yang ringan-ringan aja Anda boleh sampaikan ya. Yuk menelpon 638055, yuk me-WA call 081-3900-15525 atau me-WA chat ya. Monggo semua bisa saya terima ya. Saya mau buka dulu phone call-nya 638055. Halo, selamat siang jeda.
2: Halo, selamat siang jeda.
1: Halo Mbak Tarmi, waalaikumsalam. Sumuk mboten Mbak Tarmi? Sehat, alhamdulillah. Sumuk mboten?
2: Mboten.
1: Mboten sumuk, alhamdulillah. Ya, semalam hujan, Pak?
2: Mboten, Mbak.
1: Oh, enggak juga.
2: Niki awane redup.
1: Redup sekarang, jadi enggak sumuk.
2: Mboten sumuk.
1: Alhamdulillah, Mbak Tarmi ya.
2: Kulo niku sumuk mboten, kula syukuri. Jadi terus jadi diparingi sumuk.
1: Oh iya.
2: Mbak Nana sumuk toh?
1: Mboten, kula kademen.
2: Kademen
1: ase ya. Oh, ini kan terlalu dekat ini.
2: Kulo niku pados apokat, Mbak. Kulo niku dipanjangi tiang. Nek dengkule sakit kan blonyo ini ku kalih uyah kalih alkohol. Yen dengkul kalih yen napa sing linu-linu niku. Tapi di ndemke sedalurian Mbak.
1: Oh begitu.
2: Mbak menawa Mbak. Tombo alami.
1: Iya. Nggih Mbak Tarmi. Ini ada
2: pripun?
1: Ada cerita mboten?
2: Ceritane nggih. Cilikan kula niku Gusti lho, Mbak.
1: Lah nggih. Pasti banyak cerita ya.
2: Dikangkan munjung. Niku nek kanca kula niku di bekuk-bekuk enten dalan kula sengeni.
1: Apanya?
2: Niku jangane ditangani terus dalan nakal niku. Kula lak ning ngene iki. Aku sing wong kaya ngene ora tau kok dikongkon ya aja ngono kuwi dosa kowe. Masa diliki nang dalan iki. Masane cara ire nang wong piye
1: itu ngatur, itu tambah. Apa maksudnya jadi disuruh
2: munjung
1: oleh orang tonjoan. Oh iya itu yang disuruh anak-anak.
2: Pribon
1: yang disuruh anak-anak.
2: Nggih, pasane umur 12 tahun ke atas Mbak.
1: Iya.
2: Nah, kula kan dikongkon jenate mbok di kula. Nah, kula mboten kula kehendak dosa.
1: Lah itu nanti sampai rumah yang bersangkutan bisa habis no sayure.
2: Kan juga. Kula terus kula kandake kalih sing ngangkono.
1: Heeh.
2: Wis kongkon kae. Kae iki nek dikongkon ki nakal di tangani terus jalan.
1: Dititili ya.
2: Nggih dititili. Nakal kae kula ngoten. Kongkona lek Tarmi wae ra tau anu ra njuk opah tur teko nggone wutuh.
1: Iya.
2: Ra pekupekan kula ngoten to, Mbak. Lah kok kanca kula iki nakal jadi bisa terus jalan. Metune kan lewat isar pring ngoten iku Mbak
1: zaman iki. Iya, iya. Berhenti dulu gitu.
2: Lan?
1: Berhenti dulu gitu.
2: Oke. Mangga kelaran lah kula ngerti. Kula kandake. Kula kandake terus bisa ngeni.
1: Iya. Jangan ditiru ya.
2: Kok ngerti ya nek tak pangani ning dalan ngono.
1: Iya.
2: Rumang kamu reneng wong ning malaikat kula ngoten iku. Wong kok nakal mboyo njaluk wae mangan dhisik kula ngoten ta Mbak Nana. Wong barang arep dikake wong tuwa dipekuk-pekuk dosa kowe kula ngoten.
1: Nggih.
2: Saene nang masjid salat bentar-bentar tok dikongkon nonjok dipekuk-pekuk terus dalan. Kadang mangke wae dititili barang ya Mbak.
1: Iya. Padahal kalau tonjokan itu kan apa dagingnya cuma sedikit ya Mbak yo.
2: Oke, memang sedikit Pak.
1: Masih dididili saya sedikit lagi nanti yo.
2: Ada nih lucu Mbak. Dilihat yeah. Kulon lucu.
1: Nggih,
2: Mbak kulon iku anu Mbak dagangane jenate mbok kulon iku nggih. Iwak kan enten sing jebring. Enten iku nggih dititili nek mendet napa cara mriki kan rempah nek desa Mbak, nek mriki botok. Tapi iwak bilang Mbak kula niku nggih nakal niki nggih teteh wonge nggih ngomong sing enak anu. Mesti teko kulone party nang iki, nek nek kula mendhet siji, Mbak. Siji ngoten kula pangan, nek dadak titel-titel ngopo sengeni ben mong titan sing ditengeni. Ane kula niku anu, Mbak. Nakal kok, Mbak. Deleke teng pundi kula goleki tetep temu. Tinggal teng pasar jenate mbok kula.
1: Iya.
2: Jane kok ning endi tahune karo iwake iki si mbok iki? Iwak kok ya dadak digelek ke barang. Kula goleki ketemu kula dikok nek siji kula nek. Iya. Nggih, ngoten. Ngeten iki mantuk teng pasar. Sing dipok iwakku sapa ya, Mas? Jek 5 suwel kok galek papat. Paling ya tangan kula ngoten.
1: Iya. Nggih, Mbak Tarmi. Terima kasih ya cerita kejujurannya. Nggih, Mbak Tarmi. Sami-sami.
2: Salam kacamatan to, Mas.
1: Nggih, Mbak Tarmi.
2: Iki tanggal nomo.
1: Oh, lha nggih to. Kok yo eling ae.
2: Heeh.
1: Amin.
2: Wong geng-geng lari kula nggih belanja.
1: Lah niku nggih.
2: Matur nuwun. Tunggale mboten diblonjo Mbak Natal niku
1: wae. Oh lah. Nggih,
2: kitu. Sekarang anyar pas
1: niku. Nggih. Matur nuwun Mbak Tarmi. Selamat. Waalaikumsalam. Selamat mendengarkan Pro 1 nggih Mbak Tarmi. Anda yang tidak di Kota Solo boleh menggunakan kode wilayah 0271 ya. Ada sebentar, Bu Endang, sebentar sabar ya Bu. Bu Endang, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ah, sujuk no bisa yo. Bu Endang, halo, apa ceritanya nih? Siang-siang cerita apa nih?
3: Siang-siang ceritanya masih suara hati.
1: Suara hati. Wah, wow, iya ini romantis sok soalnya yo suara hati nih yo.
3: Suara hati.
1: Apa ini suara hatinya?
3: Suara hati, anu Mbak Nana, bingung hari. Tiap minggu itu kan saya biasa titip jualan di gereja itu ya.
1: Okay. Nah, dulu apa sekarang ini? Dulu.
3: Sekarang ini.
1: Oh sekarang ini ya.
3: Oh iya tiap minggu itu ya. Terus suat apa itu pertengahan Mei itu kan Pak. Apa itu Pak Fisanku ninggal kebetulan hari Sabtu ninggalnya 4 hari di ICU Sabtunya ninggal. Nah kan udah pemakaman terus paginya kan Minggu
1: ya
3: saya kan nggak ke gereja alasanku bukan lagi rasanya ini males terus
1: ya pokoknya suasananya masih nggak enak gitu ya
3: lungkrah gitu
1: oh, lungkrah kan.
3: Lungkrah terus antara ke gereja dan tidak berarti kan tuh gitu terus lungkah ya serapopo sekali-kali kan gitu loh terus anakku perempuannya gini bu rana ngerijo aku sapa izin ibu biasanya ini anak rana ngerijo di selain ini iki malah ibu rana ngerijo gitu serapopo bisa anu sekali-kali serapopo sakit gitu. Padahal ibu itu ngomong nek minggu lah hukumnya wajib ke gereja mesti Allah ngerti kan gitu tak udah gak ke gereja nah minggu berikutnya saya ke gereja itu dengan bawa dagangan kan kan di gereja itu kalau minggu ada jualan itu ibu di gereja khusus gereja ya dan nanti kan sebagian pendapatan di 10%-nya untuk kas kita juga sih
1: ya.
3: Dan untuk kegiatan kita punya kas sendiri nah dari pengalaman itu kan saya titip dagangan daganganku itu gak payu loh Mbak payu itu cuma satu
1: pas minggu berikutnya maksudnya berarti
3: ya minggu berikutnya setelah kemarin setelah. Minggu gak berikutnya
1: okay.
3: Ya terus dagangan satu cuma satu lagunya saya terus ini lah kok anu satu oleh pengkristi Allah kiyo rasare ada yang ikon yang gerijo, aku orang yang gerijo karena yang gerijo pun jaluk anyuan rezeki tok orang ngabdi karo Gusti Allah yura tipari ini saya itu kan gitu loh Mbak nah itu juga kata hati itu kadang memang mbus itu tenan kata hati terus yang kedua minggu kemarin itu

0: yang mau tak kasihkan temanku itu tak pakai jualan lah juga. Dan punya lagi nggak laku jualanku ya, yang empat itu yang nggak laku yang mau kasihkan temanku itu.
1: Nah kan itu sudah iya, itu jatah temennya Bu Endang toh.
0: Iya, malah tak jual. Akhirnya yuk nggak laku empat. Aduh, aku oh berarti bener loh kata itu.
1: Itu memang harus dikasihkan.
0: Terjadi ya. Nah, saya kata kata hati satu lagi itu Mbak. Lucu lah itu. Apa itu? Saya kan beli itu loh. Sate ayam Ponorogo itu irisan bawang merahnya kan banyak. Terus bagus-bagus lah. Saya kan gak suka bawang merah mentah. Udah tak singkir ke mau tak buang. Iman-iman yo aku ngulir. Terus tak masukkan plastik, tak masukkan kulkas toh. Langsung sungguh masak bayi aku ya gitu. Dan ini tak gue masak ben, gak usah tinggal nambahin bawang putih kan. Nah begitu paginya masak, terus aku pengen goreng brambang itu aku aku punya sing brambang mau tak buang nggak jadi.
1: Jadilah brambang goreng buat ya,
0: brambang goreng lah gue masak sop. Lah itu sing ya itu tak lakukan itu sing kata hati itu.
1: Jadi ada manfaatnya gitu ya.
0: Kata hati itu memang ada benernya juga.
1: Ada benernya. Mungkin kata hati itu bisikan ilahi ya mungkin ya.
0: Iya. Mana yang baik benar-benar, mana enggak kan? Kadang bertentangan antara iya dan tidak itu.
1: Iya. Oke, Bu Endang. Gitu ya Bu Endang. Terima kasih ceritanya ya Bu Endang. Matur nuwun. Semangat Bu Endang. Nggih, Bu Endang juga begitu. Baik. Bu Endang di Sukoharjo. Jadi tidak ada salahnya kalau ada bisikan-bisikan baik itu didengarkan ya. Kadang-kadang rasah weh gitu ya. Ternyata membawa dampak kadang-kadang gitu kan ya. Oke. Terima kasih Bu Endang. Bu Endang ini kayaknya suka merenung, suka introspeksi gitu ya kali ya, sampai masih hafal kata-kata hatinya beberapa bulan yang lalu. Matur nuwun Bu Endang, sudah kerso masuk di jeda. Sekarang saya buka satu lagi kalau ada ya, 638055. Anda yang tidak di Kota Solo, gunakan kode wilayah Kota Solo 0271 ya, 638055 untuk phone call dengan pulsa telepon ya, pulsa telepon biasa begitu, telepon kabel. Tapi kalau Anda mau lebih hemat bisa by WA call dengan nomor 081-3900-15525. Saya punya sebentar satu lagi. Halo, selamat siang Jeda.
2: Siang Mbak Soponi.
1: Oh, Pak Edi ini Nana, Pak Edi.
2: Mbak Nana.
1: Nggih.
2: Okay. Oh, ini suaranya. Ini kurang dengar.
1: Ini kayak kurang apa gitu kayaknya.
2: Keluarga nomor satu.
1: Alhamdulillah Pak Edi.
2: Tetap panas nih. Nek aku ceritane ya, ben wong ora seneng ya ndak apa-apa. Sing penting kan nek jalan-jalan ku iso Kota Solo ndang sing lubang-lubang untuk ditempelin. Mas Wali Kota mau perhatian. Semoga tidak ada korbannya. Terutama buat saya sendiri, naik motor kan kadang naik surup naik belakang mobil. Ya, belum ya wes, pokoknya paling pelek gitu toh. Nek ngalamun bisa tiba ya, semoga ada ini yang sudah lama-lama belum ditempeli, mudah-mudahan dari jasa marga PU mau peduli ya, yang lainnya cuma lubang sedikit tidak banyak di tempat depan Telkom Beteng Utara Beteng itu sudah ditempel apa lubang-lubang, tapi yang lainnya sudah lubang lama, sudah banyak-banyak sing lubangnya kok belum dikerjakan no. Semoga kalau dikerjakan nih Kota Solo, Kota Presiden bisa jalani sebentar lubang tempel alangkah indahnya. Bahkan yang nempel itu semuanya banyak berkahnya, warga banyak terima kasih saja, paling mau apa lagi ya, pakai uang rakyat lah ya. Semoga Kota Solo secepatnya bisa lubang-lubang cepat tempelin. Bagian Bupati Karanganyar barang itu Sukarjo ya, secepatnya mana yang lubang cepat tempelin, jangan tertunggu ada korban ya. Soalnya kalau korban keluarganya sendiri, dulur produk jauh sendiri, kerasa kayak
1: dibilang
2: waduh kan Raina.
1: Pak Edi ada cerita? Enggak ada.

0: cerita.
1: Cerita itu aja udah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Ada Bu Agustin ya, mau WhatsApp sebentar. Mana tadi? Bu Agustin. Halo Mbak Nana, halo, selamat siang. Saya di acara Surakarta Siang nemenin nih, sambil nyimak aja tugasnya Mbak Nana sampai usai nanti. Nggih, matur nuwun Bu Agustin. Jangan cuma nyimak ya, kalau memang bisa mau WhatsApp ya Bu Agustin ya. Monggo Bu Agustin ada cerita, mungkin boleh ditulis Bu, nanti bisa saya bacakan. Terus ada Umi Karim, betul. Absen Mbak Nana, Solo baru cetar Mbak Nana, boleh ya, boleh absen. Cetarnya kayak apa nih, semoga secetar semangatnya Umi ya. Aku tau Mbak, tadi pagi tuh mau masak kehabisan gas di warung gasnya, adanya siang, oke. Tak dateng, datengnya siang. Terus aku masak pakai areng Mbak Nana. Oh, aku mikir kayak pasaran tau Mbak. Keinget waktu kecil. Enggak yo. kalau lagi apa namanya? Idul Kurban ya. Sebentar saya batuk dulu ya. Maaf ya. Kalau lagi kayak kemarin ya Idul Adha gitu kan, terus sama keluarga, sama teman-teman sekompleks, seperumahan gitu kan, pakai areng rame-rame. Enggak kayak pasaran. Dagingnya juga mateng, enak pula kalau bumbunya enak ya. Jadi ini Bu Umi Karim ini mungkin punya areng sisa yang kemarin-kemarin ya. Tapi jangan salah loh, kalau kita tuh buat roti bakar kemarin tuh saya bikin roti bakar pakai areng tuh rasanya enak banget. Rasanya bisa khas gitu. Coba deh beli roti bakar sama isiannya terus dibakar pakai areng. Rasanya mantul loh Itu cerita saya kemarin bakar-bakar sama ibu-ibu sekompleks ya. Ternyata banyak loh yang bisa dibakar, termasuk masa lalu ya. Saya hadirkan juga lagu-lagu bagusnya untuk Anda. Ini lagunya yang mesra aja saya pilihkan dulu. I Will Be Here For You dari Michael W. Smith. Saya kirimkan untuk Pak Edi, lalu Bu Endang, Mbah Tarmi, juga yang di WhatsApp tadi Bu Agustin maupun Umi Karim ya. Semoga seneng sama lagunya, lagu romantis ini mudah-mudahan bisa menemani Anda siang hari ini sambil berapa aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar Jeda, jendela cerita Anda, Anda dengarkan terus yang ini. Nggak cuma sendirian saja, tentunya saya siarannya sama Anda ya, karena Anda yang cerita nih. Silakan boleh menelpon 638055, Anda juga boleh mau WA call WA chat di 081-3900-15525. Panas membara sepertinya di luar ya. Alhamdulillah kita syukuri apa yang ada, semoga tidak mengganggu aktivitas yang harusnya sudah mulai terbiasa karena musim apa sih, musim kemarau mungkin sebutannya ya, memang setengah kita hadapi. Meskipun semalam di tempat saya tuh hujan sih ya, beberapa dari Anda tadi juga menginformasikan semalaman hujan. Ya meskipun bulan kemarau, gak ada salahnya juga kalau kita diberi hujan sama Tuhan ya. Terima kasih Bu Arin ya. Wow, lama gak dengar, gak disapa Bu Arin saya ya. Bu Arin selamat siang. Bu Arin ini namanya sekarang Jeda, bukan cerita siang lagi ya, meskipun kontennya mirip. Mirip, hanya saja lewat telepon ya. Bu Arin, terima kasih, selamat siang. Kalau mirengakan Mbah Tarmi sama Mbak Nana tuh perut saya sampai kaku sendiri, Mbak Nana. Apa iya toh Bu, mendengarkan kenakalannya Bu Tarmi waktu kecil. Bu Tarmi itu kalau lututnya gerah ngunjuk rebusan jahe serai Laos, nanti direbus 2 gelas air 10 menit, disaring hangat-hangat, diparingi perasan jeruk nipis, lalu diunjuk, ditambah madu nggih saged. Oh begitu. Kalau ngunjuk pagi dan malam mau sare, monggo sugeng mencoba Bu Tarmi. Salam sehat kagem Mbak Nana juga nggih. Matur nuwun Bu Arin, apa tadi? Jahe serai Laos. Oh begitu, kasih jeruk nipis atau juga madu opsional ya. Nggih. Bu Arin, terima kasih sudah ikutan Jeda. Terus Bu Elisa masuk juga nih ya. Mbak Nana, aku tak jadi pendengar saja nggih, Bu Elisa monggo. Saya tak jadi penyiar saja, Bu. Saya maunya juga jadi pendengar tapi kok enggak bisa ya, di sini harus bicara. Matur nuwun Bu Elisa sudah menyapa di Jeda jendela cerita Anda. Monggo telepon bisa, WA call bisa, WA chat juga bisa. Kalau Anda belum mau menelpon, belum mau cerita, atau lebih suka menuliskan ceritanya, boleh juga di apa namanya, tuliskan saja, nanti bisa saya bacakan ya. Hal-hal ceritanya tuh cerita soal apa sih? Soal yang ringan-ringan aja, cerita-cerita dulu kayak Mbah Tarmi tadi nakal waktu kecil ya. Enggak apa-apa. Saya rasa orang nakal, usil, apalagi ya? Ya semacam itu ya, itu bisa enggak apa-apa ya, karena kita bisa jadi orang sekarang itu kayak udah gede, udah tua gitu. mantan cah nakal gitu ya, daripada bocah tua nakal ya kan. Ya atau pengalaman-pengalaman menyenangkan dulu waktu kecil yang memang itu tidak bisa diulang lagi, itu biasanya seru ya, mengingat masa-masa lalu, masa bahagia atau masa yang menyedihkan. Bahkan kadang memang kita ini kayak bisa membantu bagaimana kita ini merenungi kehidupan kita, ya enggak sih? Ya, cerita sederhana barangkali, tapi kalau kita lihat ke belakang lagi, ada hal-hal yang barangkali kita lakukan dengan tidak baik, atau hal-hal penderitaan begitu, terus sekarang kita patutlah bersyukur dengan apa yang kita punya ya, apapun itu. Oke. Saya putarkan lagu lagi kalau begitu. Saya juga bisa juga cerita ke Anda sih ya. Kalau nanti Anda mau saya cerita, saya juga bolehlah cerita. Sekarang saya putarkan Debbie Gibson dulu, Lost in Your Eyes. Saya masih memutarkan lagu Indonesia dan lagu mancanegara untuk koleksi lama di Jeda kali ini.

Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: Lagunya dari Grass Rock Bersamamu, dan sebelumnya Iwan Fals sebelum ada judul. Ini kayaknya masa keemasannya musik rock Indonesia ya. Sengaja saya pilihkan dua-duanya ini untuk Anda yang tersetia bersama kami di Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Ini adalah waktu untuk kita saling cerita ya. Sesungguhnya cerita ini memang cerita-cerita yang ringan, tapi bagi kita yang membutuhkan kayak apa ya, pengingat begitu, mungkin ini bisa bermanfaat ya. Kita bisa membantu apa yang pernah kita lalui dengan nilai-nilai yang mungkin kita bisa pandang dengan berbeda. Sekarang Pak Kris sudah bergabung. Pak Kris, selamat siang Pak Kris Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
0: Ini kayaknya nggak semangat gitu ya?
2: Semangat dong.
0: Oke, Pak Kris cerita apa
2: yang
0: nih Pak?
2: Yang sudah masuk siapa ya tadi?
0: Yang sudah masuk Mbah Tarmi, ya. Bu Endang. Cari siapa toh? Biasanya cari
2: banana.
0: Loh, carinya biasanya saya lah ya toh. Apa nih Pak Kris ceritanya nih?
2: Cerita syuting.
0: Shooting, wah boleh.
2: Saya kemarin itu dicari orang.
0: Mm-mm.
2: Dari parkit film ataupun Raffi film, saya tidak tahu.
0: Cari
2: orang 20.
0: Oh ya, ini masa kini atau masa lalu? Masa kini?
2: Ya, 2 tahun yang lalu.
0: Oh, 2 tahun yang lalu, dicari, terus?
2: Shooting di Sondokoro itu lho, Pak.
0: Oh ya.
2: Bintang filmnya Dian Sastro.
0: Mm-mm.
2: Itu kan mau mantu, ceritanya nangkap pasar malam, Pak.
0: Oke, siapanya?
2: Ada yang jualan berondong, jenang, walaupun satu-satu. Di pintu masuk Sondokoro itu lho, Pak.
0: Iya.
2: Yeah. Saya cari orang 20.
0: Mm-mm.
2: Satu orang kan 200.
0: Figuran gitu ceritanya, figuran gitu.
2: Yeah.
0: Oh iya, yeah, iya.
2: Yeah. Yang juga di make up Mbak.
0: Oh, tapi di make up gitu ya. Ya.
2: Ya dong. Alah ngerti sih.
0: Ya. Terus.
2: Terus dikirain mereka-mereka itu habis sholat Isya atau jam 8 mulai ya, Mbak ya.
0: Mm-mm. Oh, saat dapat ini 20 ini dapat.
2: Dapat.
0: Dapat. Terus sudah
2: nah, 20 itu jam 8 sore dimulai.
0: Oke, jadi sudah make up semua, sudah siap gitu ya.
2: Heeh. Ya. Tapi tadinya ada sampai jam 2 jam 3 pagi loh, Mbak.
0: Hah, dari jam 8 malam akhirnya syutingnya jam 3.
2: Iya. Iya, tapi kan sudah sore.
0: Heeh, tapi make up-nya sudah ready dari jam 8 malam.
2: Sudah.
0: Oh, wow.
2: Dengan sorot lampu dating lighting itu, Mbak.
0: Heeh.
2: Lightingnya bagus banget.
0: Oh iya no, kelasnya Dian Sastro ya.
2: Seperti
0: heeh.
2: Di proyek itu pakai mesin apa, Bang? Katrol itu loh.
0: Oh iya.
2: Jadi lampunya tinggal tarik sana tarik sini kan tinggal pakai handle itu.
0: Heeh.
2: Nah, saya kan dimarahi bintang tamu Anara tadi.
0: Heeh.
2: Rp200 ya sampai pagi. Tapi yang dia juga
0: 200.000 ini 200.000.
2: Iya.
0: Oh iya, tapi di scene film itu berapa detik itu tampilnya 20 orang ini?
2: Itu kan duduk manis. Dia kan sebagai bintang apa? Tamunya itu loh, Mbak.
0: Tamu. Oh,
2: begitu.
0: Oke, di film scene film iya. Itu
2: di Sondokoro dalamnya itu.
0: Oke, itu apa yang gadis keretek itu bukan sih?
2: Bukan, lain lagi.
0: Oh, lain. Apa itu film apa itu boleh disebutkan?
2: Saya lupa, Mbak.
0: Gimana sih?
2: Mau jadi itu sebagai tambahan tanda, Mbak. Kapan syuting lagi? Syuting lagi. Ya, dikira 200.000 cuma 2 jam tuh, Mbak. Jam 8 sampai jam
0: berarti 20. itu termasuknya tarifnya murah ya, karena untuk waktu spare waktu 8 sampai 2 itu 200.000 kan murah jadinya.
2: Termasuk lokal udah enggak apa-apa tuh, Pak.
0: Iya.
2: Iya,
0: udah sedang ya. Oke. Oke, dan ada ketemu sama artis utama ini di lokasi itu.
2: Iya.
0: Oh iya, ya lumayan ya berarti ya ketemu sama Dian Sastro ya.
2: ternyata sama Mbak Nana hampir sama.
0: Iya, sama kan. Ono-ono aja.
2: Satu minggu kemarin lagi syuting, Mbak, tapi saya enggak dicari orang.
0: Heeh. Ada syuting tapi Pak Kris enggak PY gitu ya.
2: Enggak PY.
0: Enggak PY.
2: Ini bintang tamunya kemarin anu, Mbak. Suaminya Jessica Iskandar.
0: Heeh.
2: Yang menguasai itu, tapi saya enggak tahu itu di dalam, Mbak.
0: Iya, mungkin
2: di luar.
0: Di halamannya, di luarnya. Sama lokasinya sama Sondokoro.
2: Kalau yang ini khusus di dalam, Mbak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau yang pas Dian Sastro itu di luar karena ada pasar malamnya.
0: Oke.
2: Ya, resikonya orang punya nama seperti itu, Mbak.
0: Iya. Chris, kenapa jam terbangnya berarti kurang ditambah ya? Mungkin di yang terakhir ini tidak membutuhkan karakter seperti Pak Chris, jadinya tidak.
2: Ya, mungkin besok kalau yang mencari dari Genta Buana itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya itu mungkin jadikan Memeti ya juga.
0: Iya, Memeti ya bisa ya. Atau pendekar yang lokal gitu bisa juga mungkin ya, Pak Chris ya.
2: Iya, lo karena saya sudah latihan pakai pedang atau pisau itu, Mbak. Jadi pisau di mod dulu baru dilempar.
0: Kok kayak
2: debu? Iya, ceritanya seperti itu, Mbak, kalau syuting-syuting di
0: waktu. Kok kayak debus? Kan, apa bedanya sama debus itu?
2: Apresiasi film itu kan seperti itu dulu.
0: Iya, dulu itu ya.
2: Demikian cerita saya.
0: Terima kasih, Pak Chris, pengalamannya syuting sama Dian Sastro ya, jadi figuran. Matur nuwun, Pak Chris, ceritanya. Ya Allah, lucu tenan Pak Chris ini ya. Ternyata peran figurannya itu cuma duduk-duduk gitu. saya kira pakai acting apa, pakai dialog apa gitu ya. Enggak ya. Matur nuwun Pak Chris sudah ikut bercerita ya. Lalu ada Mas Gibor yang katanya seneng dengar Debbie Gibson tadi. Oke, Lost in Your Eyes tadi ya lagunya. Apa namanya? Ternyata Mas Gibor seneng sama lagu lamanya ya. Terus Bu Retno Hardani di Baki, Mak Nana, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Bu Retno. Suatu hari, Mbak Nana, saya main ke teman SMP baru datang. Oke. Dia bilang, "Wah, kamu telat." Oke. "Telat apa?" tanyaku. "Kamu dicari Tri, teman SMP. Katanya saya dicari di rumah lama tetangga, bilang sudah pindah." Oke, di rumah lama, tetangga bilang sudah pindah begitu. Oke. Tri itu bolak-balik tanya temanku, "Sudah ketemu Retno belum?" tanyanya. "Belum. Saya Tri sudah meninggal, Mbak." "Hah? Bagaimana maksudnya?" "Katanya pengen ketemu saya untuk terakhir kalinya karena saya cinta pertamanya." Ya Allah, padahal saya ndak gagas blas loh, Mbak Nana, wong dulu masih SMP. Retno, lain kali kasih tanda baca ya biar saya tahu kapan berhenti, kapan koma ceritanya ya. Gimana? Jadi dicari-cari temen ini ya, dan ngaku mau ketemu tapi belum sampai ketemu, Tri ini sudah meninggal gitu ge. Padahal informasinya yang diterima sama Bu Retno itu cinta pertamanya dulu, padahal Bu Retno itu orang gagas gitu ya. Duh, berarti ceritanya bertepuk sebelah tangan gitu ya Bu Retno. Yalah, ya Allah. Oke, baik. Matur nuwun ya Bu Retno, saya jadi malah ikut sedih ya dengar ceritanya. Matur nuwun Bu Retno ceritanya. Lalu ada Pak Suko Harjo di Boyolali. Halo Pak Suko, jeda jendela cerita Anda Mbak Nana kulo mendengar kemawan. Boleh Pak Suko, monggo mendengarkan cerita-cerita cinta, gara-gara cinta nih ya. Jadi semua orang itu kayak mengalami cerita cintanya masing-masing ya. Dengan suami, dengan anak, dengan dan lain-lain, karena katanya itu kehidupan itu adalah soal cinta. It's all about love gitu. Dan ternyata ada loh cerita-cerita cinta yang terkenal di dunia ini, tercatat dalam sejarah begitu, dan kadang-kadang bisa menginspirasi orang-orang yang lebih modern seperti kayak kita-kita ini ya. Cinta apa namanya, dari seseorang kepada seseorang lainnya begitu. Katakan yang sering kita dengar cerita cinta ini ya, Taj Mahal. Nah, ini kisah cinta antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal. Ini kita tahu apa namanya, keajaiban dunia, salah satunya adalah Taj Mahal ini ya. Bukti cinta Kaisar Mughal Shah Jahan kepada istrinya Mumtaz Mahal ya. Kesedihan mendalam saat sang istri wafat ini mendorong Kaisar ini membangun makam yang megah yang kini menjadi salah satu keajaiban dunia di India. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau udah urusannya cinta itu kayak kayak ada hal-hal yang tidak masuk akal terjadi, atau kita melakukan hal-hal yang super power gitu ya, gara-gara cinta. Nah, Anda punya nggak cerita cinta yang super power begitu, jadi seolah-olah bisa membalikkan dunia gitu? Semua gara-gara cinta ya. Terus yang paling klasik, yang sangat terkenal juga, bahkan anak-anak sekarang tuh juga tahu kisah cinta ini ya. Meskipun ini tergolongnya fiksi klasik ya. Jadi kisah cinta antara Romeo dan Juliet. Nah, itu juga banyak difilmkan, gak cuma sekali saja difilmkan. Dan ini sesungguhnya adalah sebuah cerita yang dibangun sedemikian rupa, turun-temurun begitu ya, sehingga kisah cinta Romeo dan Juliet ini yang sesungguhnya adalah karya fiksi klasik William Shakespeare yang menjadi standar kisah cinta tragis akhirnya. Kisah dua remaja dari keluarga yang bermusuhan di Verona ini melambangkan cinta yang menentang norma sosial. Itu mungkin yang membuatnya menarik ya, kisah Romeo dan Juliet ini, ketika kisah seperti ini tuh ada di dalam kehidupan nyata begitu, meskipun itu hanya karya fiksi gitu ya, tapi karena isi ceritanya yang menggambarkan pertentangan norma sosial di antara orang miskin dan orang kaya misalnya, atau orang berkedudukan dengan rakyat biasa misalnya, atau antara raja dengan pembantu misalnya, dan seterusnya itu bisa ditemukan sehari-hari dalam kehidupan nyata, sehingga kisah fiksi ini kemudian seolah-olah itu ada betul dan terjadi di kehidupan nyata. Nah, itu apalagi apa namanya tadi, gara-gara cinta. Sementara ada lagi yang terkenal sekali, ini jadi saya yang cerita ya, karena Anda belum ada yang mau cerita nih. Nah, jadi saya nih yang cerita. Kalau mau menelpon monggo silakan ya. Boleh menelpon di jeda, waktunya tidak banyak lagi. Ada kisah cinta lagi yang sangat terkenal, yaitu antara Cleopatra dan Mark Antony. Ini romansa penguasa Mesir dan jenderal Romawi yang bersekutu dalam, tuh kan, cinta dan politik tuh. Cinta itu bisa kemana-mana ya, bahkan sampai ke dunia politik. Dan diakhiri kematian tragis keduanya untuk menghindari musuh. Pendengar, kisahnya Cleopatra yang konon dia itu kayak ratu kecantikan dunia begitu, dan Mark Antony, pendengar. Lalu kalau di apa, lokal ya, di negara kita itu ada juga kisah cinta yang menjadi legenda begitu. Cerita rakyat dari Indonesia, siapa? Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, itu ya, itu juga cerita apa sih kalau dibilang cerita bertepuk sebelah tangan, bukan ya? Iya ya, ini legenda lokal dari Jawa. Cinta bertepuk sebelah tangan berujung pada kutukan Candi Prambanan akibat tipu muslihat begitu. Bagaimana cinta bisa menggerakkan kekuatan Bandung Bondowoso ya untuk menciptakan Candi Prambanan ini sebagai bukti begitu bahwa dia itu kayak cinta mati begitu sama Roro Jonggrang, dan seterusnya. Kalau ada juga nih tentang Kisah Cinta Laila dan Majnun. Ini sastra dari Timur Tengah, dari legenda Persia ya, soal Kais yang menjadi gila atau Majnun karena cintanya yang tak sampai kepada Laila akibat perjodohan. Ini juga menjadi simbol cinta platonis murni. Jadi kenapa kisah-kisah ini bertahan seperti cerita legenda yang kita punya tadi ya, misalnya Roro Jonglang, Bandung Bondowoso, ini kenapa ini cerita ini bertahan? Karena itu relate sekali dengan kehidupan nyata. Di kehidupan nyata ini ternyata ada tuh cinta bertepuk sebelah

gak cuma lagu ya, ada cerita-cerita besar, cerita cinta yang menginspirasi dunia dan dipercaya itu ada. Bahkan kayak kisah Romeo dan Juliet itu kayak dipercaya itu ada, padahal itu jelas-jelas itu fiksi ya, karya William Shakespeare. Itu dia kekuatan sebuah cerita yang memang diciptakan karena ada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cerita cinta Anda? Ada mungkin ya cerita cinta Anda, pernak-perniknya, apakah itu perlu diingat? Perlu bila itu memang membangun kita, tidak perlu bila itu memang hanya menghancurkan kita. Saya rasa begitu ya. Vanessa Williams, saya putarkan dulu Colors of the Wind.

Pendengar jeda jendela cerita Anda rupanya harus saya akhiri. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam Warta Siang, update informasi di Solo Raya akan kami hadirkan nanti ya. Pak Sriatmo di Panjang Utara, terima kasih sudah mewasap Mbak Nana, semoga gak capek ya. Amin, amin. Sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu dalam karir. Cuaca Panjang Utara panas Mbak Nana, tapi berawan sebagian. Ya rasanya sumuk mungkin ya Pak Sri ya. Suhunya 33 Mbak Nana G. Oh 34. Diralat sama beliau ya. Matur nuwun Pak Sriatmo, terima kasih sudah bergabung siang ini. Dan pendengar Surakarta siang ini masih terus jalan sampai jam 3 sore nanti. Setelah Warta Siang Anda nanti boleh gabung di jam santai ya. Jadi monggo nanti bisa ikutan interaktif lagi bersama kami. Ada Indra Lesmana dan Sofia Lacuba, sekaligus kita nantikan pendengar saat saya hadir kembali lagi nanti dalam Warta Siang.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Kamis 4 Juni 2026.
1: Masih kita temukan masyarakat yang dia belum terimunisasi sama sekali.
2: Keluar rumah ibadah masjid lama karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, ini sudah mulai sangat membutuhkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Musim kemarau yang terjadi sekarang dampaknya sudah mulai dirasakan sebagian warga lereng Merapi Kemalang Klaten, terutama di desa Tegal Mulyo. BPBD setempat juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Berikut pendengar Adam Sutanto menurunkan laporannya.
2: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khususnya.
3: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo Suburi membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah seperti di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
2: Untuk kebutuhan rumah ibadah masjid utama, karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, ini sudah mulai sangat membutuhkan.
3: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian, ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin Tegal Mulyo.
4: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan untuk masjid di daerah Sapu Angin, Sapu Angin Tegal Mulyo, dan juga di Bali Desa Tegal Mulyo. Kita baru ngirim berapa kemarin, 4 tangki.
3: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telegowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah atau 1000 tangki air bersih. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Surakarta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi atau zero dose. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan mencegah munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut laporannya.
1: Masih kita temukan masyarakat yang dia belum terimunisasi sama sekali anaknya.
5: Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas untuk mempercepat penurunan zero dose imunisasi di Kota Solo. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan cakupan imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Erawati mengatakan, hingga saat ini masih ditemukan anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali atau masuk dalam kategori zero dose. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena imunisasi merupakan hak anak sekaligus perlindungan dari berbagai penyakit berbahaya.
1: Masih kita temukan masyarakat yang dia belum terimunisasi sama sekali anaknya. Nah, ini tentunya kan menjadi perhatian untuk kita semua, menjadi PR untuk kita semua, upaya kita untuk melindungi anak-anak. Karena imunisasi itu adalah menjadi salah satu hak anak untuk mendapatkannya. Sehingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengimunisasikan anaknya ini menjadi sangat penting.
5: Menurut Retno, sebagian besar kasus zero dose dipengaruhi dipengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat, termasuk adanya kelompok yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan maupun kekhawatiran terhadap efek samping. Namun demikian, imunisasi terbukti mampu mencegah berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti polio, campak, hingga difteri. Retno menegaskan, angka zero dose di kota Solo memang tidak tinggi, namun tetap harus ditekan agar tidak menurunkan kekebalan kelompok atau herd immunity yang dapat memicu kejadian luar biasa penyakit menular. Sementara itu, perwakilan tim Puslitkes LPPM Universitas Diponegoro, Novia Handayani mengatakan, tantangan terbesar peningkatan cakupan imunisasi bukan terletak pada ketersediaan layanan, melainkan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya imunisasi.
6: Bukan hanya tentang stoknya gimana atau apa gitu ya, tapi ternyata memang dari masyarakat itu sendiri. Nah, banyak sekali masyarakat yang belum merasa butuh nih untuk melakukan imunisasi buat anak-anaknya gitu, sehingga dengan adanya kegiatan ini harapannya kami bisa menggait lintas sektor untuk bisa memunculkan kebutuhan terkait imunisasi itu ke masyarakat.
5: Novia menambahkan, berbagai informasi yang tidak benar atau hoax mengenai vaksin juga masih menjadi hambatan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar kepercayaan terhadap imunisasi semakin meningkat. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersama berbagai unsur lintas sektor berharap dapat membangun gerakan bersama untuk menekan angka zero dose, meningkatkan cakupan imunisasi, serta mencegah kembali munculnya penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, warta siang ini bisa Anda akses juga melalui siaran audio streaming kami pada website resmi rri.co.id dan pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Kodim 0735 Surakarta kembali melaksanakan Karya Bakti Daerah atau KBD tahun 2026. Program yang berlangsung selama bulan Juni ini menyasar pembangunan infrastruktur lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan non-fisik.
7: Karya Bakti Daerah tahap 1 di Kelurahan Manularan dan tahap 2 di Kelurahan Gajar.
8: Karya Bakti Daerah KBD tahap 1 dan tahap 2 tahun 2026 akan berlangsung mulai 3 hingga 24 Juni mendatang. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, dan Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Pada tahap pertama, sasaran fisik berupa perbaikan di saluran air sepanjang 270 meter di Jalan Kiai Sirot, Kelurahan Panularan. Sedangkan pada tahap kedua, pekerjaan difokuskan pada perbaikan saluran air dan pavingisasi di Jalan Maisosuro 3, serta Jalan Maisosuro 4, Kelurahan Gajahan. Pasiter Kodim 0735 Surakarta, Kapten Infantri Sukardi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan lingkungan yang bermanfaat langsung bagi warga.
7: Rencana kegiatan Karya Bakti Daerah tahap 1 dan tahap 2 tahun 2026 di wilayah Kota Surakarta tanggal 3 sampai dengan 24 Juni 2026. Karya Bakti Daerah tahap 1 di Kelurahan Manularan dan tahap 2 di Kelurahan Gajah.
8: Selain pembangunan fisik, Karya Bakti Daerah juga akan diisi berbagai kegiatan penyuluhan. Materi yang diberikan meliputi bela negara, wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, pencegahan narkoba, program keluarga berencana dan stunting, mitigasi bencana, dan lain-lain. Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan juga akan menerima bantuan paket sembako. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Karya Bakti Daerah tahun ini.
9: Karya Bakti Daerah ini merupakan satu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kami berterima kasih kepada TNI, dalam hal ini dari Kodim 0735, bersama-sama Polri, semua elemen masyarakat, juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat akan kepedulian kita terhadap lingkungan khusus.
8: Astrid menilai pembangunan saluran air dan pavingisasi menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko genangan di kawasan pemukiman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur lingkungan juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Ia menambahkan, pemerintah Kota Surakarta akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan sistem drainase di sekitar lokasi pembangunan dapat berfungsi secara optimal setelah pekerjaan selesai dilakukan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jenjang SMA, SMK, SLB, baik negeri maupun swasta kemitraan di Jawa Tengah, resmi dibuka per 3 Juni 2026. Untuk memudahkan calon murid baru CMB, sekolah-sekolah di Sukoharjo membuka layanan terpusat, salah satunya di SMA Negeri 1 Sukoharjo.
10: Di situ sekali jalan misalnya, kita belum bisa pengajuan akun, ke sini itu sekaligus.
11: Saudara, sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jenjang SMA, SMK, SLB baik negeri maupun swasta kemitraan di Jawa Tengah resmi dibuka selama hampir 1 bulan per 3 Juni 2026 untuk memudahkan calon murid baru CMB. Sekolah di Sukoharjo membuka layanan terpusat, salah satunya di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo Harmani mengatakan tahapan SPMB pada minggu pertama diawali dengan pembuatan akun dan verifikasi berkas, kemudian aktivasi akun, sinkronisasi data CMB dan pendaftaran dan pilihan sekolah. Sedangkan tahapan pengumuman hasil seleksi pada 21 Juni, daftar ulang hingga pengumuman hasil peserta cadangan pada 26 Juni, dan diakhiri daftar ulang CMB cadangan. Menurut Harmani, kendati pendaftaran dilakukan secara daring, sekolah di Sukoharjo tetap memberikan pelayanan pendampingan bagi CMB lengkap dengan komputer dan akses internet hingga konsultasi terkait proses pendaftaran.
12: 36, tapi nanti ada sebutan kuota efektif itu dikurangi, misalnya kita ada 10 kelas, 36, mereka kan 360, ketika ada yang tidak naik itu otomatis mengurangi kuota. Hasil pengurangan itu namanya kuota efektif 360, mungkin nanti akan muncul di aplikasi 358, itu artinya ada 2 anak yang 13.
11: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 1 Sukoharjo Agus Widodo berharap fasilitas tersebut bisa membantu CMB agar tidak terkendala selama proses pendaftaran. Agus Widodo memprediksi lonjakan layanan pada proses verifikasi berkas, pengambilan token pendaftaran, hingga aktivasi akun peserta.
10: Verifikasi dokumen dan aktivasi ya. Jadi besok kalau masyarakat desa itu datang ke sini, tolong pengajian aku sampai selesai, tinggal nanti kita pelaksana pelayanan jam 8 sampai jam 15. Tapi kalau misalnya sudah datang ke sini, 15.00 belum selesai, ya kita selesaikan yang sudah tersebut. Insya Allah kita berikan pelayanan yang terbaik untuk...
11: Lebih lanjut disampaikan, mekanisme SPMB tahun ini secara umum tidak jauh beda dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada penggunaan nilai tes kemampuan akademik TKA, nilai organisasi, dan nilai kejuaraan pada jalur prestasi. Sedangkan proses SPMB terdapat 4 jalur penerimaan, yakni domisili minimal 33%, afirmasi minimal 32%, prestasi 30%, dan mutasi maksimal 5%. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar, setelah pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih KDMP rampung, kini berfokus pada operasionalnya secara menyeluruh. Kendati belum masuk ke fase operasional resmi secara massal, sejumlah KDMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Berikut laporannya.
13: Nah, kopdes itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dan gas itu kan sudah jalan.
14: Program koperasi desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP di Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua, pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi secara massal, sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kosmas menyotohkan KDMP di desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
15: Beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Exiting itu hanya ada dua, Mas, yaitu Bedoro sama desa Puro.
16: Oh.
15: Betulnya itu dulu dari Kaputan digabung menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu Koperasi Desa Simpan Pinjam.
14: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrutmen pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindak Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis Bintek yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengurus.
13: Dari dulu berdiri ini sudah jalan aktivitas tiap hari, tetapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah, kita siang mengampu aja.
14: Daryono menambahkan ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwedi mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Reni Surakarta Mulyati Saan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kembali menggelar program pelatihan eskalasi bisnis tahun 2026 di UMKM Center. Program ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah naik kelas melalui pendampingan intensif, pelatihan manajemen usaha hingga perluasan jaringan pemasaran.
17: Ada yang UMKM omsetnya sampai 900%, ada juga kisarannya semuanya naik.
18: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kembali menggelar program UMKM Center Eskalasi Bisnis Batch 3 tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 50 pelaku UMKM terpilih yang akan mendapatkan pendampingan selama 2 bulan guna meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing bisnis mereka. Ditemui di lokasi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Agung Riyadi mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari batch 1 dan batch 2 yang telah menunjukkan hasil positif bagi para peserta. Ditambahkan Agung Riyadi juga melalui program eskalasi bisnis ini, pemerintah berupaya membantu UMKM memperluas jaringan usaha dan akses pasar agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
17: Laporan terakhir kemarin dari seluruh global yang dilaksanakan diikuti oleh di batch 1 dan batch 2 para pelaku UMKM-nya, ada yang UMKM omsetnya sampai 900%, ada juga kisarannya semuanya naik. Totalan rata-rata kenaikan omset para peserta batch 1 dan batch 2 di usahanya masing-masing itu kurang lebih sampai dengan 80%.
18: Sementara itu, salah satu alumni batch 2, Indrianti, pelaku usaha Ravani Batik Solo, mengaku program tersebut memberikan dampak positif terhadap pengembangan usahanya. Menurutnya, para mentor tidak hanya memberikan teori, tetapi juga pendampingan yang membantu pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan bisnis.
19: Sangat bagus ya, kita lebih termotivasi ya, terinspirasi dari mentor sangat mendukung kita juga, mendampingi, bahkan ya merangkul kita lah. Karena kadang-kadang kita trauma di masa lalu ya, jadi kadang bisnis itu timbul tenggelam. Ketika kita mau berekspansi, takut nanti gagal lagi, seperti itu. Tapi dengan di batch 2, karena ada ilmunya, ada trik-trik khusus untuk supaya kita lebih bagus, maju gimana bisnis kita, itu kita jadi pede sih Kak, jadi percaya diri, gak insecure.
18: Program UMKM Center Eskalasi Bisnis Batch 3 ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong lahirnya UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta dan KPID Jawa Tengah menjalin kerjasama untuk memperkuat kualitas penyiaran dan memperluas distribusi informasi yang akurat kepada masyarakat. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi radio lokal dan swasta untuk menyiarkan konten berita produksi dari RRI Surakarta.
20: Hari ini kita melaksanakan MOU kerjasama dengan KPID Jawa Tengah.
21: LPP RRI Surakarta dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah menjalin kerjasama untuk memperkuat pengembangan penyiaran yang sehat, profesional, dan berpihak kepada masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di RRI Surakarta. Kepala LPP RRI Surakarta, Iwan Martono, mengatakan kerjasama ini membuka peluang bagi lembaga penyiaran publik lokal maupun swasta untuk menyiarkan konten dan berita yang diproduksi RRI Surakarta. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperluas jangkauan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
20: Hari ini kita melaksanakan MOU kerjasama dengan KPID Jawa Tengah bersama RRI Surakarta terkait dengan kerjasama penyiaran. Jadi di mana nanti di dalam MOU itu LPP-LPP lokal, media-media lokal itu dapat menyiarkan konten-konten maupun juga berita-berita yang dikeluarkan oleh RRI, khususnya RRI Surakarta.
21: Iwan menambahkan, kolaborasi ini juga diharapkan mampu menjangkau wilayah yang selama ini masih minim informasi lokal atau berada di area blank spot siaran. Melalui kerjasama tersebut, media lokal berpeluang menjadi kontributor berita bagi RRI, baik untuk siaran radio maupun platform digital. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyaidin, menilai kerjasama ini dapat menjadi solusi bagi sejumlah radio swasta yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam memproduksi berita secara rutin. Dengan memanfaatkan konten RRI, kualitas dan validitas informasi yang diterima masyarakat diharapkan semakin terjaga.
2: Kami memandang bahwa RRI sebagai lembaga yang sudah mapan, kemudian melakukan langkah-langkah prosedur pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers, maka kami yakin ini menjadi acuan yang baik tentang bagaimana sebuah berita diproduksi. Jika nanti teman-teman itu merilai, mengambil, mengutip, menyadur, mengubah, memuat ulang, memparafrasekan berita-berita dari RRI, maka kualitas sudah dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat tidak dirugikan. Teman-teman radio ini, RRI juga menjadi pihak yang saling menguntungkan.
21: Ia menambahkan, di tengah perkembangan media sosial, lembaga penyiaran perlu terus beradaptasi melalui digitalisasi dan konvergensi media. Menurutnya, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci agar industri penyiaran tetap mampu bersaing dan menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui kerjasama ini, RRI Surakarta dan KPID Jawa Tengah berharap kualitas penyiaran di daerah semakin meningkat serta mampu menghadirkan informasi yang valid, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Beralih ke informasi haji, pendengar, sebanyak 1.068 jamaah haji asal Embarkasi Solo yang tergabung dalam 3 kloter telah tiba di tanah air. PPIH di Embarkasi Solo juga mencatat hingga hari ini sebanyak 29 jamaah haji meninggal dunia di tanah suci.
16: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 3 kloter.
22: Sebanyak 1.068 jemaah haji asal Embarkasi Solo telah kembali ke tanah air melalui 3 kelompok terbang atau kloter pada masa pemulangan haji tahun ini. Seluruh jemaah yang tiba dilaporkan dalam kondisi sehat setelah menunaikan ibadah di tanah suci. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan operasional pemulangan jemaah haji telah dimulai dan berjalan lancar. Hingga Kamis, Embarkasi Solo telah menerima kedatangan 3 kloter jemaah. Dari kloter tersebut, total sebanyak 1.068 jemaah telah tiba kembali di Indonesia. Pihak Embarkasi Solo menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan sehat.
16: Pada hari ini, kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 3 kloter. Tentu kami mengucapkan banyak bersyukur dan turut berbahagia karena kedatangan jemaah haji di tanah air ini dengan keadaan sehat, keadaan bahagia, dan kami juga mengucapkan semoga menjadi haji yang mabrur.
22: Meski demikian, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat sebanyak 29 jemaah haji asal Embarkasi Solo meninggal dunia di tanah suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
16: Dan untuk jemaah haji yang wafat di tanah suci dari SOC atau dari Embarkasi Solo sebanyak 29 jemaah haji. Kami mengucapkan berbelasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan untuk jemaah yang wafat semoga husnul khotimah, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
22: Selain menyambut kepulangan jemaah, PPIH Embarkasi Solo mengingatkan para jemaah untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan setelah tiba di rumah. Jemaah yang mengalami keluhan kesehatan diminta segera melapor kepada petugas medis atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pening Pendengar, demam kemeriahan pesta bola dunia mulai terasa menggaung di kota Solo. Sebuah spot swafoto unik bernuansa turnamen akbar itu secara khusus dihadirkan oleh Museum Titik Nol Pasopati untuk mewadahi euforia masyarakat. Berikut laporannya.
1: Ini adalah spot selfie satu-satunya, kemungkinan satu-satunya di kota Solo yang mengawali.
3: Menyambut perhelatan akbar pesta bola dunia, Museum Titik Nol Pasopati menghadirkan kreativitas menarik berupa instalasi 48 logo negara peserta turnamen. Berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nusukan, spot swafoto ini resmi dipamerkan untuk masyarakat umum. Kepada RRI, pemprakarsa kegiatan, Mayor Haristanto menjelaskan, inisiatif ini merupakan wujud sukacita warga Solo dalam menyambut ajang olahraga terbesar, meskipun tim nasional Indonesia belum berpartisipasi.
1: Ya, jadi ini simbol ya, simbol para negara-negara peserta dunia, peserta dunia, ya kami harus ikut serta lah. Indonesia bagian dunia, Solo bagian dunia, sudah saatnya merespon ini dengan sukacita kegembiraan. Silakan selfie di sini.
3: Mayor memaparkan, proses pengerjaan instalasi seni ini hanya memakan waktu 1 minggu menggunakan barang bekas dan tampah bambu yang didaur ulang secara kreatif. Dirinya berharap keberadaan spot foto gratis yang dilengkapi fasilitas WiFi ini mampu memperkuat identitas Solo sebagai kota yang penuh daya cipta. Terkait negara mana yang dijagokan, Mayor menekankan dirinya lebih mengutamakan nilai persaudaraan dan hiburan dari ajang tersebut.
1: Saya tidak memperdulikan itu ya. Saya ingin melihat kegembiraan, euforia. Juaranya siapapun, kami tidak peduli. Tapi yang pasti sepak bola tingkat dunia itu memunculkan drama yang luar biasa. Ya, kita nyanyi bersama, kita sebagai penonton aja, sebagai supporter, belajar dari dia, belajar dari mereka.
3: Kehadiran spot ikonis bernuansa pesta bola dunia ini diproyeksikan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kota Bengawan. Warga dipersilakan datang secara langsung untuk berswafoto dan membagikan euforia turnamen 4 tahun ini ke media sosial masing-masing. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, PKL di Kota Solo akan disertifikasi berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Surakarta mengutamakan pembinaan. Ini disampaikan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, pendengar, ketika ditanyai RRI kemarin di Sekretariat Bersama Kepatihan.
4: Jadi akan kami siapkan nanti melalui Disdag, ada peraturan-peraturan khusus bagi rekan-rekan PKL, akan ada sertifikasi yang berwawasan lingkungan, tidak mencemari lingkungan.
0: Pemerintah Kota Surakarta berencana menerapkan sertifikasi berwawasan lingkungan bagi pedagang kaki lima atau PKL sebagai upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan ruang publik di Kota Bengawan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, kebijakan tersebut sedang disiapkan melalui Dinas Perdagangan dengan sejumlah aturan khusus yang akan menjadi pedoman bagi para pedagang kaki lima. Menurutnya, program sertifikasi tersebut bertujuan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih tertata sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan memanfaatkan ruang publik maupun kawasan perdagangan.
4: Jadi akan kami siapkan nanti melalui Disdag, ada peraturan-peraturan khusus bagi rekan-rekan PKL, akan ada sertifikasi yang berwawasan lingkungan, tidak mencemari lingkungan, dan bisa menjaga ketertiban. Itu menjadi variabel utama yang nanti akan kita launching di Dinas Perdagangan supaya apa, kondusivitas, kenyamanan warga masyarakat terjaga.
0: Resmati menjelaskan, sertifikasi akan menitik beratkan pada aspek kepedulian lingkungan seperti pengelolaan sampah, kebersihan area berdagang, serta kepatuhan terhadap aturan ketertiban umum. Dengan demikian, keberadaan PKL tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga selaras dengan upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Meski demikian, Pemkot Solo menegaskan tidak akan menerapkan sanksi keras kepada para pedagang dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi agar para PKL memahami pentingnya menjaga lingkungan dan ketertiban saat berusaha.
4: Gak ada keras, pembinaan aja. Ya, pembinaan, dan nanti akan kita, yang penting kita edukasi dulu. Mana yang baik, mana yang salah nanti akan kita tunjukkan.
0: Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha sektor informal terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan pengunjung kawasan perdagangan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan. Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Dinas Kesehatan Surakarta memperkuat kolaborasi lintas sektor menekan jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Musim kemarau sudah mulai dirasakan warga Lereng Merapi Kemalang Klaten, terutama di Desa Tegal Mulyo. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam santai sudah datang nih, sudah dibuka nih pintunya ya. Lewat pintu monggo, jangan lewat jendela ya. Lagu-lagunya jangan yang itu-itu terus ya. Tuh kan, daripada kena SP sama saya. Yuk pendengar, Anda boleh gabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi siang ini di Jam Santai. Saya Nana Hardan membuka kesempatan untuk Anda sampai jam 3 sore menelpon 638055, mewhatsapp dan WA call 081-3900-15525 untuk memilih lagu-lagu Indonesia ya. Sudah, oh iya, sambil saya tanya nih, kalau ketemu kawan lama itu ngobrolnya apa coba? Rasan-rasan. Jangan ya, jangan rasan-rasan. Yuk mendengar, gabung di telepon, phone call, WA call maupun WA chat. Halo, lepas ya. Boleh dicoba lagi 638055, bisa saya angkat dan WA call-nya juga bisa saya angkat. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Wah, Pak Tri nih, wah alhamdulillah. Pak Tri kalau udah dapet tempat pertama pasti banyak yang gandul ya. Pak Tri, kalau ketemu kawan lama apa yang biasa diobrolkan nih?
1: Nganu Mbak.
0: Apa?
1: Kasaripun, kasasunti.
0: Terus apa lagi?
1: Pinten.
0: Putrane pinten, putune pinten, ya toh gajine pinten, mboten nggih.
1: Tengkunti
0: nganu. Oh gitu ya.
1: Mau pindah ngoten.
0: Oh gitu. Pasti hal pribadi pastinya. Pak Tri, lagunya apa dulu?
1: Nganu Mbak, Yuni Sara ning sing lagune Yuni Sara sing nganu lawas sing.
0: Sing
1: apa? Yuni Sara muncul.
0: Apa itu?
1: Siapa yang
0: siapa yang Yuni Sara muncul pertama? Enggak pertama muncul itu. ya nanti saya cari dulu ya. Itu apa ya? Ya itu soundtrack dari kayak itu kan ya. Oke. Monggo Pak Tri mau kirim-kirim boleh.
1: Oke, kados padatanipun salam-salam kagem Bobo Gatot, Kakak Gede, Kakak Isa, Kakung Joy, sewonten Kalimantan Barat, sugeng siang kagem Bunda Yuni, Mas Andri, sugeng siang kagem Mas Andrian, Bunda Kartika Putri, saya Pak Tembelali, sugeng siang kagem Bobo Yanto, Calon Madu, Bunda Ikanton, Calon Madu, sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro, sugeng siang kagem Bobo Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, Sengsang Kagem, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papiruti, Bapak Bambang Mirdo, Bapak Bejo, Mas Pujo Gandhi, Sengsang Kagem, Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Bedan, Sengsang Kagem, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Dewi, Gitu Mateng, Mbak Sri Maharani, Uskali, Sengsang Kagem, Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sengsang Kagem, Bunda Endang Sri Widyastuti, Bunda Sri Andra.

0: misalkan undang ini saat ini undang Umi Karim Bapak Ki Asem Gede Bukit Dumateng Kakak Puja Papua selamat sore Dumateng Sedoyo kamu jangan jam santai terus tinggal di Surakarta menikah sebelum siang sebelum santai salam sehat salam budaya salam sejahtera kakak panjenengan Sedoyo kakak Mbak Ardan Nana Santoso Bukit Tansah Pinaringan Gusti Allah kabul dengan kesarasan kesehatan kelancaran dan pun mayai kewajiban bahwa pinaringan rezeki kata berkah melimpah bahwa ingkang barokah matur nuwun sangat
1: sedalipun Mbak. Terima kasih Pak Tri. Wes gampang ya nek Pak Tri udah masuk pertama. Saya punya Bu Endang ini yang mencoba telepon banyak banget. Monggo silahkan bisa hunting terus ya. Bu Endang Sukoharjo selamat siang jam santai.
2: Jam santai
1: Bu Endang. Ketemu kawan lama paling keri dewe kapan Bu? Udah lama.
2: Keri dewe.
1: Udah lama ya? Oh suwe banget ya, nek ketemu itu apa sih diobrolin? Si kae to, si kae gitu enggak?
2: Nek ketemu sama sekolah ya mesti
1: si kae lho.
2: Kabar, apa kabare gitu loh.
1: Ya nek kabar itu pasti, selain kabar dong, apa yang selain kabar?
2: Nah habis itu kan anakmu piro.
1: Anakmu piro gitu ya.
2: Mesti gitu, kan kita sudah tua-tua kan, ketemu teman-teman. Sekolah dulu kan berarti wis usia 50-an.
1: Cucumu berapa gitu ya?
2: Anak berapa?
1: Terus habis itu. Si Kailo.
2: Habis itu terus ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol gitu ya pribadi.
1: Curhat gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Ya pokoknya curhat lah.
1: Curhat kata Bu Endang ya nggih. Bu Endang lagunya apa Bu Endang?
2: Payung Teduh Mbak.
1: Payung Teduh boleh. Yang apa? Gini dong lagunya beda-beda yang gitu dong. Yang resah. Sakit banget ya.
2: Resah banget.
1: Nah gini dong lagunya yang beda-beda gini dong. Udah nih ketemu nih. Mau kirim boten?
2: Untuk Pak Tri, terima kasih ya. Untuk Bu Elisa, untuk Bu Modesta, untuk Mbah Tarmi, untuk Bunda Tanti, Bunda Mendi, Bunda Agustin, Bunda Ginem, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Bu siapa itu?
1: Sopo toh ya, Bu Wigati.
2: Ya, Bu Wigati. Terus Citra Muah-Muah. Terus dan semuanya. Oh, Mbak Rere.
1: Oh ya, Mbak Rere.
2: Nanti gak masuk. Mbak Cindy lama gak masuk, Mbak.
1: Oh betul.
2: Terus Mbak. Ya ampun, wis tuwa iki lho. Mbak Nana. Semangat tugas
1: nggih.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Salam untuk dedekku
1: nggih. Nggih, Bu Endang. Nggih, Budhe. Nanti gitu ya.
2: Budhe, ponakanku ya, Budhe gitu.
1: Terima kasih ya, Bu Endang. Oh, Uti. Uti kok ayu ya? Nggih, matur nuwun nggih Bu Endang nggih.
2: Sama-sama
1: Mbak Nana. Semangat nggih.
2: Nggih,
1: baik. Matur nuwun Bu Endang di Sukoharjo. Bu Endang katanya mau mendengarkan apa tadi? Payung Teduh yang resah. Yuk, request lagunya yang beda-beda jangan apalan ya. Biar jam santainya itu terasa indah begitu lagunya beda-beda tiap hari gitu. Yuk, saya mau menerima dulu di telepon. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Jua santai.
1: Waduh, saya aku rak rotok pinggir sih.
3: Berhubung Mbak Nana tugas. Lalu meradang lontan Mbak Seleke grup ya aku wis
1: marokan. Walah. Yo enggak usah diuncalne alon-alon wae to butem. Butem. Butemmu.
3: Lawane kawat papat ning ndi mohon.
1: Iya, butemmu kalau ketemu teman lama itu sing diobrolke apa yo?
3: Teman apa dulu?
1: Beda-beda teman. Yo apa kok teman sing bestie dulu bestie. Ayo apa yang diobrol iki?
3: Waktu waktu di Manyaran dulu.
1: Oh, ada besti di Manyaran. Oh.
3: Iya, no, sampai sekarang masih.
1: Oh,

0: Oh, ada ya.
1: Diceritakan. Ya itu kalau sekolah sukanya bawa itu loh Mbak, calo asem itu.
0: Apa calo asem ya apa? Apa itu?
1: Ya calo asem yang masih muda masa asli.
0: Oh, jadi jadi nyeritain yang dulu-dulu itu dilakukan gitu ya, waktu masih.
1: Iya.
0: Cerita
1: si
0: yang
1: simbok saya tuh kan jualan warungan tuh, Pak. Nanti jual-jualan sama tempe goreng sama lontong.
0: Oh, cerita-cerita waktu masa lalu gitu ya, kalau ketemu ya. Sing lucu-lucu mesti ya.
1: Iya.
0: Gwendisek ngene gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi yang lucu-lucu yang dilakukan ya, dulu.
1: Ya, jadi kok ketawa enggak karu-karu.
0: Itu persis saya ya. Saya juga gitu enggak ketemu. Dulu kamu gini gitu. Heeh. Betul. Butemu. Butemu ngersake lagu mboten butemu?
1: Gesek tak cerita sik sedelit mengkaso aku ngene lagu gini. Ada teman yang satu sukanya cari ikan di kali oyo itu loh Mbak. Nah rumah sana kui apa Mbak? Walau ternyata sih belum cacing.
0: Oh cacing masih nggak apa-apa, tak kira ular yo.
1: Ular, kalau tuh lagi banget.
0: Cacingnya gede banget, cacingnya berarti.
1: Apa Mbak?
0: Cacingnya berarti gede banget kalau dikira belut.
1: Jadi dia tuh kalau sekarang kalau ingat cacing tuh awalnya tuh mengkokrok.
0: Gak apa-apa masih cacing bukan ular yo.
1: Ya. Gak minta lagu.
0: Oh gak minta lagu.
1: Tenun sewu lagu rapat yang penting kok.
0: Oh gitu ya alhamdulillah yo.
1: Sayang sama penyale.
0: Oh gitu wes orang repoti aku berarti yo. Matur nuwun. Waalaikumsalam Bu Temu. Yalah ya. Gitu suka apa? Mengingatkan hal-hal konyol di masa lalu gitu sama temennya ini. Terus kita juga begitu diingatkan kue dhisik ngene-ngene. Oke deh. Ada Pak sebentar. Bu Modesta. Request lagunya Rosa Wanita Yang Kau Pilih sudah saya putar. Pak Sardi juga request Karena Wanita Ingin Dimengerti Ada Band juga sudah saya putar. Lalu ya satu lagi tadi siapa ya? Siapa ya tadi satu lagi ya? Mbak Chen Ean. Belum saya putar yang ini ya. Iya. Terus Bu Agustin di ujung jalan juga sudah saya putar, nggih. Saya bacakan dulu ya Bu Modesta nih bilangnya salam buat Mbak Nana, lalu Pak Muladi, Pak Prapto, Om Beni, Papi Rudi, Mas Bima, Bu Yuni, Bu Rere, Bu Heru, Bu Elisa, Bu Endang Sukoharjo, Bu Mentik, Bu Retno Hardani, Bu Ragil, Mbak Felicia dan semua pecinta jam santai begitu ya. Betul nuan ya Bu Modesta. Terima kasih doa-doanya Bu Modesta, Bu Modesta juga sehat selalu. Lalu Pak Sardi ini ngirimin saya keren banget nih lukisannya ya. Melukis sambil dengerin Mbak Nana itu bikin semangat berkarya loh. Oh ya. Oh yang bener Pak Sardi. Amat tugas ya Mbak. Semoga tetap happy dan sukses selalu. Salam untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Bejo, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan semuanya ge. Matur nuwun ge Pak Sardi. Selamat melukis dan sambil mendengarkan Pro 1. Lalu ada Mbak Chen Ean ya. Lagunya Sumpah Mati. Ini kayaknya terlalu baru untuk jam santai. Mbak Chen ya, boleh ganti yang lain yang agak ke belakang begitu lagunya. Terus matur nuwun ya Mbak Chen ya. Semoga saya enggak salah baca nggih. Ini Mbak atau Ibu, monggo boleh dilengkapi dan di mana, di Solo atau di mana ini ya, Mbak Chen ya. Lalu Pak Faiz, Mbak Nana request lagu. apa ini? Berdoa untuk semua ya dari Armada. Salam Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Wigati di Wonosobo, Uhti Aisyah di Kalimantan Barat dan semuanya saja. Pak Faiz, terima kasih Pak Faiz. Selamat mendengarkan jam santai sampai usai ya. Bu Agustin tadi dikirimnya buat semua pecinta jam santai ya Mbak Nana tanpa kecuali. Mbak Nana bertugas sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar semua urusannya. Tak temani sampai selesai ya Mbak Nana. Boleh. Dan terima kasih lagunya sudah diputarkan. Barokah Mbak Nana. Matur nuwun Bu Agustin sudah gabung di jam santai. Lalu ada Pak Bejo. Mbak Nana sehat, berkah, barokah untuk hari ini dan esoknya lagi ya. Amin. Amin Pak Bejo. Biar tidak kena SP lagi. Lagunya Bruri Bulan Sabit. Salam untuk semua pecinta jam santai Pro 1 tercinta, selalu di hati digemari umat negeri tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Aduh, terima kasih ya, doa-doa itu selalu ada mengalir tiap hari. Semoga semuanya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Saya sebelum memutarkan lagu, saya mau ajak Anda dulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, dan petugas pemadam kebakaran damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya. Ya iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Ya.
1: Ya. Lho, hei. Karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Yo, sampahmu tak balekke maneh ki.
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku.
0: Piye to iki?
1: Tak kruwes lho kowe kok.
0: Kruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Apa karo aku po?
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur kok masuk rumah, ayo, ayo.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku. Ya
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

0: Jam Santai Pro 1 masih terus Anda dengarkan. Kita masih ada waktu nih, mau nelpon sekarang boleh. Yuk nelpon, WA call, WA chat, dan WA, bukan WA, phone call-nya terbuka untuk Anda. Halo, selamat siang Jam Santai. Jam Santai, kok cuma bisik-bisik?
1: Jam Santai.
0: Oh, Pak Benny toh ini toh. Lah kok kemulan sarung siang-siang. Lah wong enggak denger kok. Oh ya sarungnya dibuka dulu mosok ditutupi. Lah bener toh? <tak? laughs> Wong kelihatan dari sini kok.
1: Kok siaran kok.
0: Lah piye? Lah no. Ya wis nanu tak tutup nakno.
1: Tadi kan aku pikir saya tuh dengerin apa? Yang tadi lo bicara
0: apa? Apa tuh ya? Hah? Apa tuh ya?
1: Cerita siang itu lho.
0: Oh, jeda-jeda ya.
1: Malah keturah.
0: Loh, lah dos pundi. Padahal ceritanya mau apik lho. Cerita cinta lho.
1: Iya, aku ya seneng. Soalnya apa, kemayu.
0: Oh, ya Allah.
1: Loh, saya dengerin kamu itu sejak tadi.
0: Kepiye-kepiye pengen ngurus lho. Harap ngurus.
1: Gua itu kan jam 4 itu kan bahasa Jawa itu lah.
0: Bahasa Jawa jam 4.
1: Alah di Pro 2 dulu.
0: Oh, nah. Dulu. Apa jenenge itu ya, lupa saya ya. Kok lupa.
1: Nek ngediko iki katane kemayu banget.
0: Ternyata kan nek ketemu Pak Ben. Iya, nek ketemu gua lah ora umum.
1: Kemarin sih Pak Ben nek sing ngeting.
0: Yo no to, mosok yo. Lah yo mosok yo ditekne nganggur to Pak Beni. Iya. Pak Beni lagunya apa Pak Beni?
1: Lagunya Terlanjur Sayang ya.
0: Terlanjur Sayang ya. Mau kirim salam, boleh, boleh.
1: Salamnya buat Bunda Modesta, calon Bapak selamat siang. Juga Bunda Elisa selamat siang juga. Bunda Rakil di Grogo selamat siang. Sehat selalu. Kemudian ada Bunda Endang Sukarjo selamat siang. Tetap sehat semangat. Mbak Jumere Ngabirojo. Bunda Menti, terus Bunda yang di Wonosobo,
0: iya Bunda Wigati.
1: Wigati, selamat siang. Keponakanku Citra.
0: Nah itu penting ya.
1: Kemarin masuk, udah masuk kemarin.
0: Sama siapa? Aku nggak sama aku berarti.
1: Kemarin sama siapa tuh?
0: Siapa tuh Mbak Ria, Citra?
1: Nah, Citra.
0: Oh iya, kok sesama Citra toh?
1: Anu, bukan. Sama Intan.
0: Oh, Mbak Intan ya.
1: Aku nggak tahu di
0: Sabran. Anu ya Pak?
1: Pak Tri itu sama.
0: Oh iya.
1: Pak Tri ya jeglan.
0: Oh iya. Tak pesen nih ya Pak, kalau pas lagi siaran sama Mbak Citra, joleh patu ya Mbak Citra kuwi, sesama Citra ya.
1: Oh itu anu harmonis.
0: Oh harmonis ya.
1: Harmonis selalu
0: ya. Oh no. Harmonis ya.
1: Tata anu kandani. Berupun.
0: Ojo rebutan gitu ya.
1: Ya. Apalagi tadi. Ya buat Pak Bede, sampai Sarti Mekunang sama dia, Pak Pemulasi. Pak Fitri, Bang Andi, Bang Bima di Kartosuro, dan buat Kak Nana cantik, selalu sehat, semangat terus, ceria bahagia.
0: Amin, amin, amin.
1: Tambah kemayu.
0: Oh iya jodoh.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Beni. Waalaikumsalam. Sehat terus nggih Pak Beni. Selamat mendengarkan Jam Santai sampai usai. Satu lagi. Halo. Selamat siang Jam Santai.
2: Assalamualaikum. Selamat siang Jam Santai. Mbak Nana apa kabar?
0: Oh ini Wonogiren.
2: Oh enggak.
0: Oh, Cemani.
2: Oh iya. Betul,
0: 100. 100 ya, tapi
2: kemana
0: salah tadi.
2: Kan,
0: oh, kalau ketemu kawan lama, ngobrol apa, Bu Endang?
2: Ya, teman sekolah, teman kerja itu sudah punya cucu semua ya, Mbak.
0: Kerjanya terus ceritane cucune.
2: Yang ditanyakan ya cucu.
0: Oh, gitu. Iya.
2: karena saya itu nampung
0: wanita.
2: Sudah
0: cucu kebanggaan ya ceritanya soal cucu. Lagunya apa Bu Endang?
2: Lagunya masih. Oh, dari Slang. Virus
0: boleh ya.
2: Salam ya Mbak.
0: Boleh Bu Endang.
2: Bapak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi, Mbak Tam, Bu Elisa, Bu Jati, Lek Karim, Jaga Sri. Semuanya Mbak.
0: Semuanya Mbak saja. Iya.
2: Bagaimana itu yang jadani lagi di WhatsApp, nggak usah di data ya.
0: Oh ya.
2: Ya belum kebaca.
0: Nggih.
2: Kita tetap terus belum coba lagi.
0: Iya, nggih.
2: Terima kasih banget. Kemarin Mbak. Kemarin juga diangkat loh.
0: Nggih.
2: Mbak Intan kemarin itu.
0: Mbak Intan juga berhasil masuk
2: nggih.
0: Aduh, susahnya kadang bisa kadang tidak ya.
2: Kok yang enggak diangkat yang ditelepon langsung ini ya. Ya itu aja ya Mbak ya.
0: Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang dicemani. Ya begitu ya, balada menelpon hunting. Kadang dapat, kadang tidak ya. Nggak apa-apa, besok coba lagi gitu terus Bu. Yang lain juga sama begitu semua nggih. Saya ada telepon lagi, boleh satu boleh lah. 638055-nya juga boleh dihubungi. Sebentar saya cek WhatsApp-nya masih banyak ternyata ya. Allahu Akbar, masih banyak nih WhatsApp-nya. Ya wes kalau gitu saya ke WhatsApp dulu ya. Ada Pak Bejo tadi sudah saya baca. Sudah ya, Bu Retno Hardani yang belum. Mbak Nana murah rezeki ya, sehat selalu, amin, amin Bu Retno. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi. Lagunya Menikah dari Java Jeff, gini dong, biar beda terus nih. Ini lagu-lagunya gitu dong. Oke, Java Jeff Menikah, semoga nanti bisa ya ada kebagian waktunya. Bu Retno, terima kasih. Lalu ada siapa lagi nih? Umi Karim. Iya, Umi Karim tadi sudah saya putar ya lagunya ya. Agak tadi banget ini WhatsApp-nya. Sehat selalu ya Mbak Nana, Ita Purnama Sari, Penari Ular. Lagunya kukirim khusus buat Mas Andi Batam, juga Papi Muladi, Papi Kris, Papi Beni, Papi Tri, Mami Rere, Mami Endang, dan semua monitor jam santai. Mbak Nana tak temani sampai selesai ya. Tenang loh. Oh lo jangan ditinggal beli gula ya. Matur nuwun Umi. Lalu ada Ibu Ati di Joglo. Halo Bu Ati, semangat siang menyetar buana cuacanya Mbak Nana. Oh iya. Ono menyetar ya. Pertama ketemu teman lama, di mana sekarang? Anaknya berapa? Kerja di mana? Lanjut gibah masa lalu. Iya. Ini kok pasti gitu ya pasti. Si kae saiki ngene ya. Bu Ati matur nuwun kejujurannya ya. Matur nuwun Bu Ati, sudah ikutan jam santai. Ini Pak Edi bukan ya? Pak Edi Solo nih ya. Terima kasih nih Pak Edi kirim apa nih ya? Video ya. Oke, Pak Edi selamat siang, selamat mendengarkan jam santai. Lalu Bu Nini Sardini, Mbak Nana minta lagu Keliru dijabake. Enggak ah, keliru wes kakean Bu. Langsung ditolak ya. Kirim-kirim salam buat Pak Tri, Pak Muladi, Pak Andi Batam, Pak Sriatmo, Pak Pirudi, Mbah Tarmi, Mbak Rere, Mbak Endang, tiga-tiganya, Bu Elisa, Bu Ragil, Mbak Modesta, Bu Hajah Sri, Mbak Menti, Mbak Siti Aisyah Kalbar, dan semua penikmat jam santai aja tanpa kecuali. Mat siang ya untuk Mbak Nana mat siaran. Semoga tetap sehat, semangat, ceria. Nanti pulangnya hati-hati. Amin, amin. Matur nuwun Bu Nini. Lagunya jangan keliru terus ya, wis disetip yang keliru, wis diganti sing bener Bu Nini. Lalu ada Bu Atila atau Mbak Atila ini ya, lagunya Jogja Lantai 2. Ini juga lagu yang terlalu baru di tahun ini, sepertinya sesungguhnya tidak masuk ke playlist jam santai ya. Mungkin agak yang tahun lalu, tahun lalunya lagi gitu, nggih. Mbak Atila sama Mbak Chen yang suka lagu-lagu baru sepertinya. Salam buat semua pendengar jam santai ya Mbak Nanang, nggih. Mbak Atila sukses selalu. Selamat mendengarkan prosatu Mbak Atila. Bu Wigati dari tadi banyak mencoba terus ya, tapi belum berhasil, nggih Bu Wigati, nggih. Jangan putus asa, besok coba lagi Bu Wigati ya. Terus ada Bu Endang. Film lagu awal ini soundtracknya film sinetron Yoko ya Mbak Nanho, apa itu? Return the Condor Heroes ya judulnya tadi. Saya suka lihat TV waktu itu, jangan sampai ketinggalan lihatnya. Bibi Lung cantik banget. Bibi Lung. Oke, saya mah lupa ya siapa saja tokoh-tokohnya. Ada Bu Yuni di Semarang. Halo Bu Yuni, siang jeng cantik. Teleponnya ngembang jeruk. Apa Bu? Ngembang jeruk untel-untelan. Oh gitu. Oh betul, untel-untelan betul. Ini banyak yang mencoba ya, dan berbarengan pula, makanya jadi susah ya. WA-nya saja ya jeng. Kalau boleh Bu Yuni diputarkan lagu Rinca Main. Ini berapa 80 kali ini ya. Salamnya bonceng Pak Tri saja jeng. Kagem jeng ayunya sugeng tugas Gusti tanpa paring berkah melimpah kagem jeng Nana sumrambah garwa ugi putra amin ya robbal alamin. Matur nuwun Bu Yuni doanya. Lagunya kalau 80 enggak bisa lo Bu Yuni. Terima kasih ya Bu Yuni, nanti saya cek dulu dan semoga ada waktunya. Lalu ada Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mbak Nana, salam kenal. Sebenarnya tuh saya sering dengerin RRI Pro 1 tapi jarang atensi lho Mbak. Ah, yang bener Bu Muharsih. Ya bener toh ya. Lagunya Rosa tadi sudah keluar di awal-awal tadi. Bu Muharsih semoga sempat menyimak wanita yang kau pilih tadi ya. Salamnya buat Mbak Nana aja, tetap semangat dari kawasan Wonogiri. Nggih, matur nuwun Bu Muharsih. Lalu Papi Rudi juga masuk. Mbak Nana, senang bisa bersua lagi dengan Mbak Nana. Amin. Alhamdulillah Papi. Kalau ketemu teman-teman, pertanyaan pertama, tugasmu terakhir di mana? Tahun berapa pensiunnya? Dan seterusnya Mbak Nana. Nggih. Titip salam buat Pak Tri, Pak Gatot, Kak Aisyah, Bu Dede semua di Kalbar. Lalu Mas Andi Batam, Kak Puja Bintuni, Pak Kris, Pak Alkarim, Bu Endang, Sri Handayani, lalu Bu Menti, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Nini, Sardini, Bu Nah, Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Agustin, Nak Citra, dan semua penikmat acara ini. Lagunya Derek saja Mbak Nanangge. Aduh, masih banyak banget WhatsAppnya ya. Tunggu dulu ya, saya mau putarkan lagu dulu. Lagunya yang mana dulu ini ya? Lagunya sepertinya lagu slang dulu ya. Kita masih jalan bareng di jam santai, waktunya masih ada sih. Nanti semoga masih bisa baca WhatsApp atau buka telepon, oke?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat mendengarkan Pro 1 nggih. Lalu Bu Mentik juga gandol lagune daripada kena SP Mbak Nana. Bu Mentik ya. Melu-melu Pak Bejo ya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Tentunya sangat nyaman siaran. Ya iyalah pakai AC. Sebenarnya AC itu bukan buat orangnya loh Bu. Sungguh ya, buat alat-alatnya biar gak panas gitu. Ketemu teman lama yang diomongin waktu sekolah no Mbak, juga tentang anak cucu gitu. Lan Lio Liane, nah Lio Liane ini loh yang jadi tanda tanya Bu Menti. Kirim-kirim tadi Bu Endang ya, makasih Bu Modesta juga, Bu Elisa, Bu Temu, semuanya gandul Pak Tri aja nge. Matunun Bu Menti, selamat mendengarkan Pro 1. Lalu Bu Endang Sri Handayani, oh tadi gak usah dibaca kata beliau. Terima kasih Bu Endang. Lalu ada Mbak Puja di Bintu di Papua, Mbak Nana, mau salam untuk Bu Elisa, Bu Endang, Bu Modesta, Papi Rudi, Bu Wigati, salam sayang. Lalu Ibu Yuni, Ibu Agustin, Mbak Rere, Mbak Citra, Mbak Dewi, mewakili semuanya aja. Ntar baru dilanjutkan ke rumah rindu. Weh. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung Nuri kok sekian sih? Mbak Puja, terima kasih WhatsAppnya. Selamat mendengarkan Pro 1. Lalu Pak Muladi juga masuk di WA. Lagunya ikut aja Mbak Nana, salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbah Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Adrian, Bu Lasri, Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Jo, Pak Tri, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak Alkarim, Ki Asem Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sunu, semuanya aja sehat selalu nggih. Atau nuwun nggih Pak Muladi di Mbiantul. Selamat siang, selamat mendengarkan Pro 1. Bu Ikanur juga masuk. Kalau ketemu teman lama, gimana kabar? Sudah mantu apa belum? Dan lain-lainnya. Saya tuh yang curiga itu yang lain-lainnya ini loh. Bu Ika matur nuwun, salamnya nunut Pak Tri Bayolali, udah komplit Mbak Nana. Terima kasih ya Pak Tri absennya. Lagunya ngikut pandeng sampai santai sore nanti. Nggih. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia selalu all crew. Matur nuwun Bu Ika Nur. Terus Bu Muharsih tadi bilang saya tuh temannya Bu Rere Ngadirojo loh Mbak Nana, tiap bulan sekali ada pertemuan rutin gitu. Oh begitu, nggih. Nggih, pokoknya sehat-sehat terus nggih Bu Muharsih dan betah terus mendengarkan Pro 1. Bu Elisa mencoba menelpon terus. Bu Elisa selamat sore, terima kasih sudah berusaha terus menelpon tapi belum kebagian nggih. Matur nuwun, sehat selalu Bu Elisa. Lalu Bu Endang Sukoharjo. Oh, sudah pareng ya ini mau apel bocil. Oh nggih, dari akan Bu Endang. Ampun melompat Bu Endang. Lalu ada Cik Lingling. Hai Cik Lingling, selamat sore. Mbak Nana Q tersayang, saya absen aja injih. Injih Mbak Lingling. Aduh, absen lek ngacung ngantek dhuwur ya. Matur nuwun Mbak Lingling. Selamat mendengarkan Pro 1 dan habis sudah WhatsApp-nya. Semoga tidak ada yang terlewat ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sudah mendengarkan, sudah me-WhatsApp, sudah menelpon ya. Yang penting semuanya sehat dan betah terus mendengarkan Pro 1. Setelah saya ada Citra Fitka membawakan Surakarta sore ini, pendengar saya Nana Hardan Santoso pamit sampai di sini, kita sua lagi esok dan pastikan terus jaga kesehatannya supaya semuanya bisa lancar ya. Jangan lupa doa baiknya juga terus dipanjatkan. Kita ketemu lagi esok pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan sore ini bisa kita nikmati dengan suasana yang menyenangkan ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta sore ini hingga nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan seperti biasa kami akan hadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore Anda, baik yang masih beraktivitas maupun yang sedang perjalanan atau yang sedang bersantai di rumah bersama keluarga ya. Mari kita nikmati sore hari ini bersama kami ya di Surakarta sore ini 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini pendengar, kami akan hadirkan Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional yang nanti akan kami hadirkan dari produksi RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju dengan tema kesetaraan gender. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wanda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
3: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan sering mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh gak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik, menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas, itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mei Yin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mei Yin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mei Yin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mei Yin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mei Yin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mei Yin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mei Yin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya ya, dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mei Yin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi ya.
1: Luar biasa ya. Ya berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali gitu.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Iya, nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya, karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Iya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja? Seperti itu.
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Bu Gita Kartini.
1: Oh,
2: nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata. Pasti
1: bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Ya, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Purwokerto ya, untuk mengikuti info lintas Day Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Daerah istimewa Yogyakarta berhasil mengalami surplus pendapatan daerah pada tahun lalu. Dari target yang ditetapkan berhasil dicapai perolehan pendapatan hingga 4,869 triliun rupiah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana DIY Jogja ini berhasil mengalami surplus pendapatan daerah pada tahun lalu. Dari target yang ditetapkan berhasil dicapai perolehan pendapatan hingga 4,869 triliun rupiah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosian Anwar.
1: Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki ruang rapat.
2: Sebuah torehan prestasi didapat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 lalu. Dalam forum rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebutkan pendapatan daerah di tahun 2025 telah melampaui target. Dari target yang dicanangkan sebesar 4,835 triliun rupiah, pada realisasinya berhasil memperoleh pendapatan sebesar 4,869 triliun rupiah atau setara 100,70%.
3: Pendapatan dianggarkan sebesar 4 triliun 835 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 4 triliun 869 miliar rupiah atau 100,70%. Belanja dianggarkan sebesar 5 triliun 112 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 4 triliun 730 miliar rupiah atau 92,53%. Surplus atau defisit tahun anggaran 2025 dianggarkan defisit sebesar 277 miliar 154 juta rupiah dengan realisasi surplus sebesar 138 miliar 844 juta rupiah.
2: Lebih lanjut, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan dari sisi transparansi dan akuntabilitas anggaran, Daerah Istimewa Yogyakarta juga sukses mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Catatan prestasi itu menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh opini WTP 16 kali secara berturut-turut.
3: Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025 telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna istimewa DPRD DIY dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian, kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk yang ke-16 kalinya.
2: Selain itu, dalam forum rapat paripurna, Sri Sultan juga mengutarakan posisi keuangan daerah per 31 Desember 2025 lalu, total aset Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 14,697 triliun rupiah. Dengan kewajiban sebesar 31,246 miliar dan ekuitas mencapai 14,665 triliun.
0: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya, sebakan usai Hari Raya Idul Adha 2026, harga komoditas bawang merah di Kabupaten Bantul masih terpantau tinggi. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
4: Yang bawang merah itu yang mahal sekali. Kalau yang bawang merah gede, kering itu...
5: Pasca Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan pokok di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi harga. Salah satunya yakni komoditas bawang merah yang harganya terpantau masih cukup tinggi. Salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Sudaria, saat dihubungi Rabu siang mengatakan harga bawang merah mengalami kenaikan hingga Rp10.000. Kondisi ini pun menurutnya sudah berlangsung sejak 2 pekan lalu. Selain bawang merah, harga komoditas hortikultura lainnya seperti bawang putih juga mengalami kenaikan. Namun, ia menyebut jika kenaikan harganya terpantau tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, komoditas cabai justru mengalami penurunan harga. Cabai rawit yang sempat naik beberapa waktu lalu, kini bertahan di angka Rp65.000 per kilogramnya.
4: Bawang merah gede kering itu mencapai 60.000, yang cukupan nggak gede nggak kecil 50.000, dan yang ada pula brambang yang kecil-kecil udah 42.000, itu yang brambang asli. Kalau ada brambang yang gede-gede tapi agak murah, itu brambang brojol, brambang karet, brambang India, Bombay, itu tapi sekarang juga Rp45.000 per kilo.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha, menyatakan kenaikan sejumlah komoditas tersebut dikarenakan oleh kebutuhan masyarakat sepanjang Idul Adha. Meski begitu, sejumlah kebutuhan pokok lainnya terpantau relatif aman.
6: Lalu kita pantau di minggu ini masih dua itu yang paling banyak naik, antara lombok dengan bawang merah. Di sisi lain seperti telur dan mungkin kebutuhan yang lain relatif stabil atau mungkin ada yang sudah turun. Memang kita pantau dua minggu ke depan setelah hari raya ini, semoga semuanya bisa stabil dan di sisi masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang wajar dan produsen pun bisa menjual dengan keuntungan yang wajar.
5: Meski mengalami fluktuasi harga, Pemkab Bantul memastikan jika ketersediaan bahan pokok di wilayah Bantul terbilang aman. Skema operasi pasar pun akan dilakukan apabila harga komoditas dirasa sudah memberatkan masyarakat.
0: Dengar Pro 1 beralih informasi berikutnya dari Kota Surakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memetakan tantangan era digital sekaligus untuk merumuskan kebijakan baik dalam hal pembinaan, pengawasan maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Berikut laporan dari Mulato Ishan.
7: Stratifikasi lembaga penyiaran merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran berdasarkan sejumlah indikator.
8: KPID Jawa Tengah bersiap melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi aktual industri penyiaran di tengah ketatnya persaingan era digital. Rencana stratifikasi lembaga penyiaran publik akan berlangsung di stasiun LPP RRI Surakarta pada Kamis 4 Mei. Koordinator Bidang Kelembagaan PKSP KPID Jateng Intan Nur Laili menjelaskan bahwa stratifikasi ini merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran yang didasarkan pada sejumlah indikator strategis, mencakup aspek kelembagaan, kepatuhan regulasi, kualitas program siaran, kualitas sumber daya manusia, teknologi penyiaran, hingga kondisi bisnis dan keberlanjutan usaha. Menurutnya, hasil akhir dari pemetaan itu nantinya akan digunakan sebagai fondasi utama bagi KPID dalam merumuskan kebijakan, baik pembinaan, pengawasan, maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Melalui program stratifikasi ini, KPID Jateng ingin memetakan berbagai tantangan nyata yang hari ini sedang dihadapi oleh industri media konvensional. Fokusnya menyasar pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi, kualitas dan keberagaman konten siaran, serta kesiapan teknologi era digital.
7: Kami mendorong lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas program siaran mereka, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan berbagai inovasi agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan perilaku masyarakat dalam mengakses media saat ini.
8: Intan Nur Laili mengatakan, berdasarkan temuan awal dari pengawasan rutin yang dilakukan KPID, industri penyiaran di wilayahnya sebenarnya masih memegang peran krusial sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan yang dipercaya masyarakat. Meski begitu, hantaman disrupsi dari media digital dan platform media sosial tidak bisa dihindari. Intan memaparkan, walau beberapa lembaga penyiaran sudah mulai menunjukkan inovasi melalui pengembangan konten multiplatform, ketimpangan masih ditemukan di beberapa sektor.
7: Tetapi masih terdapat tantangan dalam penguatan SDM, modernisasi teknologi, serta pengembangan modal bisnis yang adaptif terhadap perubahan ekosistem media saat ini. itu bahan evaluasi dan pengembangan bagi seluruh lembaga penyiaran.
8: Ia berharap hasil stratifikasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi mandiri bagi seluruh pengelola lembaga penyiaran, stasiun televisi, dan radio lokal yang didorong untuk tidak lelah meningkatkan kualitas program, memperkuat kepatuhan regulasi, dan melahirkan inovasi baru agar tetap relevan bagi masyarakat. Kendati demikian, KPID menegaskan bahwa keberlanjutan media lokal tidak bisa dibebankan kepada pelaku industri sendirian. Radio Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya. Fenomena bedidin di awal musim kemarau tahun ini memicu potensi bahaya hipotermia bagi para pendaki di jalur Gunung Lawu serta ancaman kebakaran hutan akibat kelalaian api unggun. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Rayitno menghimbau para pendaki untuk memperketat persiapan logistik pakaian hangat dan melarang keras meninggalkan api unggun dalam keadaan yang menyala. Berikut laporan selengkapnya dari Arga Diraksa.
9: Waspada terkait dengan hipotermia.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori, serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi, sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak, mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat, hingga melambatnya respon gerakan tubuh.
9: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
10: Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Musim kemarau yang menyebabkan vegetasi hutan menjadi kering, sangat rentan terbakar apabila dipicu oleh kelalaian para pendaki yang berkemah. Terkait hal tersebut, Hendra meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun, lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
9: Kami juga menghimbau jangan sampai pendaki yang mungkin berkemah di atas itu membuat api unggun, kemudian api unggunnya ditinggal dan sebagainya, kan ini juga menimbulkan kebakaran karhutla ya.
10: Sementara itu, mengenai dampak kekeringan akibat kemarau di sektor pemukiman warga, BPBD mencatat sejauh ini debit air bersih di sejumlah wilayah memang mulai mengalami penurunan. Namun demikian, hingga hari ini posko penanggulangan bencana belum menerima adanya aduan resmi maupun permintaan bantuan dropping air bersih dari masyarakat. Masyarakat luas diminta untuk tetap tenang namun waspada, serta aktif melaporkan setiap potensi bencana hidrometeorologi di lingkungan masing-masing. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dengar Pro 1 kali ini di informasi dari RRI Semarang. Pipa air di kawasan Tanah Bergerak Semarang rawan bocor lagi. PDAM lakukan mitigasi. Berikut laporan dari Rahma selengkapnya.
11: Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada
12: kebocoran pipa air baku di wilayah Bambang Kerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada minggu lalu menjadi peringatan serius terhadap kerentanan sistem distribusi air bersih di Kota Semarang. Kerusakan sarana tersebut membuat sekitar 40.000 pelanggan terdampak pasokan air selama beberapa hari. Direktur Utama PDAM Tirta Model Kota Semarang Adi Setiawan mengatakan proses perbaikan kebocoran pipa transmisi berhasil diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ia meminta maaf kepada pelanggan atas terganggunya distribusi air selama proses penanganan berlangsung. Wawan Sapanya menjelaskan lamanya proses perbaikan dipengaruhi kondisi lokasi yang sulit dijangkau. Titik kebocoran berada di area yang dalam dan tidak memiliki akses jalan inspeksi, sehingga menyulitkan mobilisasi alat maupun pekerja. Tak hanya terkendala faktor teknis, proses perbaikan juga mempertimbangkan habitat satwa kera yang berada di sekitar jalur pipa, sehingga petugas PDAM tidak bisa langsung melakukan pekerjaan karena kebisingan alat berat dikhawatirkan mengganggu kawasan perlindungan satwa. Meski masalah kebocoran berhasil diatasi, Wawan mengakui ancaman kebocoran susulan masih membayangi karena jalur pipa berada di kawasan tanah bergerak yang rawan memicu retakan.
11: Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada kebocoran terulang lagi, meskipun potensi itu selalu ada karena memang itu berada pada kawasan tanah yang ya, antisipasinya kita akan dalam waktu yang dekat ini kita tentunya akan memitigasi dengan menambah jumlah armada tangki bila mana memang itu terjadi lagi, sambil kita ada solusi permanen. Kemudian yang kedua, kita sudah menghubungi beberapa ahli tanah untuk melihat titik-titik yang akan kita lakukan perkuatan yang berpotensi untuk cracking. Jangka panjangnya kita akan membuat pipa sparing, jadi sebagai pipa standby, sehingga nanti kalau yang satu itu kena, ya cadangannya bisa berjalan. Kira-kira seperti itu.
12: Dalam waktu dekat ini, pihak PDAM memiliki rencana untuk menambah jumlah armada tangki air guna memperkuat distribusi darurat saat terjadi gangguan pasokan. Selain itu, PDAM juga bakal menggandeng ahli untuk memetakan titik rawan retak atau cracking yang berpotensi memicu kebocoran pipa. Rama Puanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Beralih informasi berikutnya, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah baru mencapai 67% atau masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Berikut laporan dari Tika Budiman.
13: Belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak.
14: Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga 2026 tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan baru mencapai 67%, sehingga masih terdapat sekitar 33% wajib pajak yang menunggak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan, kepatuhan tersebut berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Padahal pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Menurut Masrofi, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak kendaraan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran membayar pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi. Untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak itu, Bapenda Jawa Tengah terus memperluas dan mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak dengan cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Salah satunya, layanan yang terus dikembangkan adalah aplikasi Nyusapole yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara daring. Selain layanan digital, Bapenda juga menggandeng Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di berbagai daerah. Kerjasama ini memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan dari desa tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat. Pemerintah juga menghadirkan program Samsat Corporate yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Melalui skema tersebut, pekerja dapat memperoleh kemudahan pembayaran pajak kendaraan dengan dukungan perusahaan tempat mereka bekerja. Layanan Samsat keliling dan pembentukan Samsat pembantu di sejumlah wilayah juga terus diperluas. Adapun selain kemudahan layanan, Bapenda Jawa Tengah saat ini juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan bekas. Saat ini biaya balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau BBNKB2 digratiskan. Mas Rofi menjelaskan masih banyak masyarakat yang membeli kendaraan bekas tapi tidak segera melakukan proses balik nama.
13: Masyarakat membayar pajak secara tertib ya, pembangunan akan menjadi tersendat itu. Karena rata-rata kepatuhan pajak, membayar pajak khususnya kendaraan bermotor, karena ini kan melibatkan masyarakat luas, itu belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak. Iya, jadi masih gapnya masih ada, selisihnya sekitar 33% yang loss. Selain itu tentu saja kan harapannya kita terus mengejar kepatuhan membayar pajak itu adalah sarana untuk membangun Jawa Tengah kan gitu.
14: Adapun salah satu warga yang mengaku sudah menunggak pajak 2 tahun, Daniel menyebut baru memiliki anggaran sehingga sempat menunggak. Ia berpesan agar pelayanan di Samsat dipercepat karena antrian hingga memakan waktu 1 jam.
15: Tadi dapat antrian datang itu nomor 17.
14: Dapat nomor 17, ya. Terus baru dipanggilnya nomor?
15: barusan itu sebelas tuh belum mulai sih mbak, jadi mulai dari nol sih.
16: Oh, mulai dari nol, mah agak lama tapi nggak kerasa gitu ya?
15: Iya, ya sekitar satu jaman
16: lah. Satu jaman.
15: Ini jam 8.
14: Sementara itu pada 2026 Bapenda Jawa Tengah menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 4,3 triliun rupiah. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pelayanan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari RRI Purwokerto. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan kuota sebesar 15.553 siswa baru untuk jenjang sekolah menengah pertama negeri pada pelaksanaan SPMB tahun 2026. Lengkapnya akan dilaporkan oleh Damar Sakti.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan daya tampung sebanyak 15.553 peserta didik baru untuk jenjang SMP negeri pada SPMB tahun 2026. Kuota tersebut tersebar di 73 SMP negeri dengan total 486 rombongan belajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adi, mengatakan persiapan SPMB 2026 telah dilakukan sejak Februari bersama Dinkominfo Banyumas dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya.
18: Terkait untuk persiapan SPMB, saya kira ini kita sudah lakukan sejak bulan Februari, bahkan kita running dengan teman-teman Pak Kadin Kominfo yang sudah menugaskan tugas teman-temannya. Dari Februari kita buat pro bisnisnya dan kita cari celah-celah yang kemarin menjadi kekurangan di tahun 2025.
17: Menurutnya salah satu perubahan utama tahun ini adalah pemisahan proses pembuatan akun dan pendaftaran. Sistem tersebut diadopsi dari pelaksanaan penerimaan siswa SMA hingga calon murid cukup mengunggah berkas saat pembuatan akun dan tidak perlu mengulang proses saat pendaftaran. Selain itu, jalur domisili kini menggunakan 4 tingkat kedekatan berbasis wilayah RW. Kebijakan tersebut berguna untuk mengakomodasi calon murid yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho, memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMB 2026.
19: Kita belajar dari tahun kemarin, kemudian semua yang kita bangun untuk sistem atau kita biasa sebut aplikasi, kita tentunya merujuk pada petunjuk teknis termasuk proses bisnis yang disediakan dari Dinas Pendidikan. Kita sudah upayakan sebuah rupa agar aplikasi yang kita bangun dengan fitur dan modulnya tetap kita komunikasikan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman di sekolah agar supaya paling tidak apa yang diharapkan itu terwakili dan aplikasi.
17: Yang menambahkan seluruh fitur dalam aplikasi telah disusun berdasarkan petunjuk teknis dan kebutuhan yang disampaikan Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah. Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar informasi berikutnya, memasuki musim penyu bertelur, tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap meningkatkan patroli di sepanjang pesisir selatan. Hingga Mei 2026, sedikitnya 12 sarang penyu dengan sekitar 800 butir telur berhasil ditemukan dan juga diamankan untuk ditetaskan di pusat konservasi. Berikut Reni Tania melaporkan.
20: Tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap yang berbasis di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, terus meningkatkan patroli rutin di sepanjang pantai selatan Cilacap. Patroli dilakukan untuk menemukan lokasi pendaratan penyu sekaligus mengamankan telur yang baru diletakkan di sarang alami. Karena di musim kemarau ini, kawasan pesisir selatan memasuki musim pendaratan penyu untuk bertelur. Ketua Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan saat ini memang merupakan periode aktif penyu naik ke pantai untuk bertelur. Karena biasanya musim pendaratan penyu berlangsung mulai April hingga Agustus, bahkan terkadang berlanjut hingga September, tergantung dari kondisi cuaca. Bahkan pada patroli yang dilakukan baru-baru ini, tim kembali menemukan sarang penyu di kawasan Pantai Pagubukan. Menurut Jumawan, sejak April hingga Mei, pihaknya telah menemukan sekitar 12 sarang atau titik pendaratan penyu di sepanjang pesisir Cilacap. Jumlah telur yang berhasil diamankan dari 12 sarang tersebut diperkirakan mencapai sekitar 800 butir. Setiap sarang berisi telur dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 55 butir hingga lebih dari 130 butir telur. Namun karena sebagian besar pantai di Cilacap juga menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan nelayan, telur-telur penyu yang ditemukan tidak bisa dibiarkan di sarang alami. Untuk menghindari resiko gangguan manusia, predator alami maupun faktor lingkungan lain, telur penyu kemudian dievakuasi dan dipindahkan ke sarang buatan di pusat konservasi.
1: Kebetulan tadi pagi juga kita menemukan sarang pendaratan penyu juga kan di pantai Pagubugannya, kayak gitu. Jadi memang untuk saat ini memang sedang memasuki musim penyu bertelur. Untuk sampai saat ini kita dari bulan April hingga bulan Mei, kita kurang lebih sudah ada 12 sarang atau pendaratan penyu yang bertelur di sepanjang pantai Cilacap. Jadi memang kita patroli rutin ini memang salah satu adalah kegiatan pemantauan penyu yang bertelur agar terhindar dari jangkauan aktivitas para nelayan terutama. Nah, kan tetapi memang pantai kita ini kan sudah menjadi pantai aktivitas sehingga telur-telur yang penyu itu dia bertelur, mau nggak mau harus kita evakuasi atau kita pindahkan ke sarang buatan. Jadi untuk musim pendaratan penyu itu kita mulai dari bulan April sampai bulan Agustus hingga kadang sampai bulan September karena tergantung dari cuaca juga. Karena penyu ini dia menyukai di bulan-bulan tersebut karena bulan-bulan tersebut kan memasuki musim kemarau sehingga ini disukai penyu untuk bertelur. Kita perkirakan ini mencapai 800 telur yang sudah kita amankan untuk proses penetasan.
20: Di tempat konservasi tersebut, telur-telur akan menjalani proses penetasan hingga menetas menjadi tukik atau anak penyu. Setelah cukup kuat dan mencapai usia yang layak, tukik-tukik tersebut kemudian dilepas liarkan kembali ke laut sebagai bagian dari upaya pelestarian populasi penyu di pesisir selatan Jawa. Sejak 2019 hingga 2025, kelompok konservasi penyu Nagaraja mencatat telah menemukan sekitar 10.842 butir telur penyu dari hasil patroli rutin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.215 telur berhasil menetas dan tukiknya dilepas liarkan ke habitat alami. Sementara 3.627 telur lainnya gagal menetas akibat pengaruh faktor alam maupun kondisi lingkungan. Jumawan berharap masyarakat pesisir dan nelayan terus berperan aktif melaporkan keberadaan sarang penyu agar proses penyelamatan telur dapat dilakukan lebih cepat dan peluang keberhasilan penetasan semakin tinggi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar informasi berikutnya, Argentina dan Portugal diprediksi menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Kehadiran Messi dan Ronaldo menjadi salah satu alasan yang membuat kedua negara tersebut layak diperhitungkan. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
21: Piala Dunia 2026 baru akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Namun prediksi soal negara mana yang akan menjadi juara di akhir turnamen sudah mulai bermunculan. Pengamat sepak bola dari Kabupaten Cilacap, Deas Ahmad Rifai, memprediksi bahwa persaingan menuju gelar ini tetap didominasi negara-negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Deas menjagokan Portugal dan Argentina sebagai dua tim yang berpeluang besar meraih trofi juara. Menurutnya, turnamen kali ini bisa menjadi momen spesial bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi kesempatan terakhir kedua mega bintang tersebut tampil di panggung sepak bola terbesar dunia, mengingat usia keduanya yang sudah masuk kategori uzur sebagai pemain. Ia menyebut Portugal memiliki motivasi besar untuk mengantarkan Ronaldo meraih gelar juara dunia, sementara Argentina berpeluang mempertahankan trofi yang diraih pada edisi 2022 dengan dukungan skuad yang dinilai masih sangat kompetitif.
22: Nanti kita pasti akan tidak jauh-jauh dari dua negara lah, yaitu Portugal dan Argentina, karena memang di Portugal ini kan less dance ya, maksudnya edisi terakhir dari Cristiano Ronaldo untuk Piala Dunia, dan mungkin ini juga less dance-nya Lionel Messi di Argentina. Walaupun mungkin Messi sudah merasakan juara di edisi sebelumnya, tapi pasti pengen back to back untuk mempertahankan juara itu dengan skuad Argentina yang menurut saya di tahun ini sudah cukup komplit.
21: Sementara itu pengamat sepak bola dari Kabupaten Banyumas, Henry Welas, menilai Argentina sebagai juara bertahan tetap layak diunggulkan. Namun ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan tim juara bertahan jarang mampu mempertahankan gelarnya. Sejarah mencatat baru ada dua negara yang menjuarai Piala Dunia dalam dua edisi berturut-turut, yaitu Italia dan Brasil. Italia melakukannya pada edisi 1934 dan 1938, sementara Brasil mengukirnya pada 1958 dan 1962.
23: Kalau melihat histori ya, biasanya juara bertahan memang diunggulkan. Tapi kalau lihat historinya, juara bertahan itu mungkin peluangnya besar, tetapi kita bicara data, juara bertahan itu jarang sekali juara dua edisi Piala Dunia berturut-turut. Jadi mungkin Argentina bisa masuk semifinal atau final, tetapi biasanya terjadi juara baru.
21: Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Selain menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini juga akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta dan 104 pertandingan.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Faisal Raihan RRI Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Surakarta sore ini tetap hadir untuk Anda ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore hari Anda. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, BPBD Klaten mulai dropping air bersih untuk lereng Merapi. Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Klaten. Perangkat Desa Tegal Mulyo, Subur, kepada RRI membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi, Desa Tegal Mulyo, Kemalang, akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah seperti di Kampung Sapu Angin, yakni kampung bagian atas. Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga Desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih ada. Namun demikian, ada sebagian kecil masyarakat di desa tersebut yang mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi, Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan untuk tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin, Tegal Mulyo. Disinggung tentang potensi dampak kekeringan terutama untuk air bersih di wilayah Klaten, ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa, antara lain Desa Tegal Mulyo, Tlogowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau kini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran yang dipersiapkan BPBD Klaten kurang lebih ada 300 juta rupiah atau 1000 tangki air bersih. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Selanjutnya.
1: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari situs resmi milik Bank Mega, yakni karir.bankmega.com, belum ada informasi adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Masih bersama saya Citra Fitka di Surakarta sore ini ya. Gimana sore Anda hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Sore itu waktu yang unik ya, buat sebagian orang mungkin ini saatnya untuk pulang dan istirahat. Mungkin yang lain juga justru aktivitas masih terus berjalan ya sampai nanti malam. Apapun kesibukan pendengar sore hari ini, jangan lupa sesekali kita nikmati suasana sekitar kita ya. Melihat langit senja, menikmati angin sore yang sepoi-sepoi, atau sekedar mendengarkan lagu dari Pro 1 ya sambil melanjutkan aktivitas. Dan masih dengan informasi dan lagu-lagu untuk Anda ya pendengar, saya sapa dulu deh yang menyapa saya di WhatsApp ya. Ada Pak Suprapto di Jateng, selamat sore Mbak Citra, selamat bertugas, semangat, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Suprapto sudah menyapa saya ya. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumen, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas di Surakarta sore, sehat semangat, bahagia selalu ya, amin. Saya temani sambil nyimak semua acara Surakarta sore ya dengan santai, sambil ngelaras udara seger, angin sepoi-sepoi, nah ya kan. Makasih lagunya, bagus bikin seger di hati Mbak Citra, nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak Citra. Iya Bu Agustin, terima kasih ya. Dan untuk Anda yang ingin menyapa saya, boleh ya, WhatsApp selalu terbuka untuk Anda di 081 3901 5525. Dan informasi untuk Anda pendengar, menjelang bulan Suro ya, ini pengelola jalur pendakian Gunung Lawu di wilayah Karanganyar mulai melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pendaki maupun peziarah yang diperkirakan memadati kawasan gunung tertinggi di Jawa Tengah bagian selatan tersebut. Perusahaan Umum Daerah PUD Aneka Usaha Karanganyar memastikan dua jalur pendakian utama yakni jalur Candi Ceto di Kecamatan Jenawi dan jalur Cemoro Kandang di Kecamatan Tawangmangu siap melayani aktivitas pendakian selama momentum Tahun Baru Islam. Direktur Utama PUD Aneka Usaha Karanganyar selaku pengelola pendakian Gunung Lawu, Samidi, menyampaikan seluruh pos pendakian tetap beroperasi normal selama bulan Suro. Kesiapan dilakukan tidak hanya untuk melayani pendaki umum, tapi juga masyarakat yang menjalankan ritual spiritual maupun ziarah di kawasan Puncak Lawu. Dan untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengunjung, PUD Aneka Usaha menggandeng Perum Perhutani, KPH Surakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karanganyar, serta sejumlah komunitas dan relawan lokal seperti Anak Gunung Lawu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Ceto, dan juga tim SAR. Puluhan personel gabungan disiagakan di sejumlah titik mulai dari base camp hingga pos-pos pendakian jalur atas. Pengamanan berlapis tersebut dilakukan guna mengantisipasi peningkatan jumlah pengunjung, sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kondisi darurat di jalur pendakian. Selain menyiapkan personel, pendengar, pengelola juga mengeluarkan sejumlah imbauan bagi para pendaki ya. Mengingat bulan Suro tahun ini bertepatan dengan musim kemarau, suhu di kawasan Puncak Lawu diperkirakan sangat dingin, terutama pada malam hingga dini hari. Dengan demikian, pendaki diminta untuk mempersiapkan kondisi fisik baik serta membawa perlengkapan yang memadai seperti jaket tebal, sleeping bag, logistik, dan persediaan air minum yang cukup. Seluruh pendaki juga diwajibkan untuk melakukan registrasi resmi atau surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI ya di base camp sebelum melakukan pendakian. Pengelola meminta pengunjung mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku termasuk batas waktu turun yang telah ditetapkan petugas. Di sisi lain, pengelola juga mengingatkan bahaya kebakaran hutan yang meningkat saat musim kemarau. Pendaki ini dilarang membuat api unggun atau perapian sembarangan di sepanjang jalur maupun area perkemahan. Nah, selain aspek keselamatan, pendengar, pengunjung juga diminta untuk menjaga kebersihan serta menghormati nilai-nilai budaya dan juga spiritual yang melekat di kawasan Gunung Lawu. Nah, ini dia informasi untuk Anda ya pendengar mengenai pengamanan jalur pendakian di Gunung Lawu Karanganyar. Untuk Anda yang mungkin
mau bersiap untuk naik gunung ya, siapkan fisik dengan baik dan juga bawa perbekalan yang cukup gitu ya. Dan Anda selalu bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dengan lagu-lagu dan informasi untuk Anda.

Edisi Buku. Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman, seorang psikolog pemenang Nobel, mengeksplorasi dua sistem berpikir yang menentukan cara kita membuat keputusan dan berpikir. Diterbitkan pada tahun 2011, buku ini membagi pikiran manusia menjadi dua sistem. Sistem yang pertama, yang berpikir cepat, intuitif, dan emosional. Serta sistem yang kedua, yang berpikir lambat, logis, dan penuh pertimbangan. Kahneman menjelaskan bahwa sistem yang pertama beroperasi secara otomatis dan cepat dengan sedikit atau tanpa usaha sadar. Sistem ini bertanggung jawab atas reaksi cepat dan keputusan instan yang seringkali didasarkan pada pengalaman dan intuisi. Sebaliknya, sistem yang kedua membutuhkan upaya mental dan digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan perhatian dan pemikiran yang lebih mendalam, seperti perhitungan matematis atau keputusan yang kompleks. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah bias kognitif yang muncul dari dominasi sistem yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kahneman mengidentifikasi berbagai bias dan heuristik aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan cepat yang sering mengarah pada kesalahan. Misalnya, bias konfirmasi membuat kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Sementara heuristik ketersediaan membuat kita menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah kita dapat mengingat contoh-contoh serupa. Kahneman juga membahas kecenderungan manusia untuk terlalu percaya diri dalam penilaian mereka. Overconfidence sering menyebabkan orang meremehkan ketidakpastian dan risiko. Contohnya, investor mungkin terlalu yakin pada prediksi pasar saham mereka, mengabaikan volatilitas dan faktor tak terduga. Anchoring adalah fenomena di mana individu terlalu bergantung pada informasi awal atau jangkar ketika membuat keputusan. Misalnya, harga awal yang ditetapkan dalam negosiasi dapat sangat mempengaruhi hasil akhir, meskipun harga tersebut mungkin tidak relevan atau acak. Kahneman bersama rekannya Amos Tversky mengembangkan teori prospek yang menjelaskan bagaimana orang membuat pilihan dalam situasi risiko. Menurut teori ini, orang cenderung lebih terpengaruh pada potensi kerugian daripada keuntungan yang setara, yang dikenal sebagai aversi terhadap kerugian. Ini menjelaskan mengapa orang sering membuat keputusan yang tampaknya irasional, seperti menjual saham yang menguntungkan terlalu cepat karena takut kehilangan keuntungan, sementara menahan saham yang merugi terlalu lama. Secara keseluruhan, Thinking Fast and Slow memberikan wawasan mendalam tentang cara berpikir manusia dan mengapa kita sering membuat keputusan yang tampaknya tidak logis. Buku ini memadukan teori psikologis dengan contoh-contoh nyata untuk membantu pembaca memahami dan mengatasi kelemahan kognitif mereka menuju pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Semoga sore hari ini berjalan dengan baik dan membawa banyak hal yang patut disyukuri. Mari sejenak menyiapkan diri menyambut waktu maghrib dan tentunya tetap bersama kami di RRI Surakarta.

Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dari Dr. Mukti Ali.

Imam Syafi'i berpesan, sekiranya manusia mengetahui keburukan percakapan dan hawa nafsu, maka mereka akan melarikan diri dari keduanya, sebagaimana mereka melarikan diri dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Surakarta Sore ini, 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya pendengar, langit senja yang tadi menemani kita sekarang sudah perlahan berganti dengan suasana malam. Semoga pendengar yang sedang beristirahat atau mungkin yang setelah habis beribadah atau mungkin yang menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda ya, semoga malam ini tetap dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Ada Bu Elisa di Panjang nih yang menyapa saya. Selamat malam Mbak Citra, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Nje Bu Elisa, terima kasih sudah stay tune terus ya di Pro 1 Surakarta. Dan seperti biasa pendengar, kami masih terus hadir di Surakarta sore ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menikmati waktu malam hari ini ya. Jadi tetap santai menikmati waktu malam ini dan tentunya tetap bersama kami di Surakarta sore ini, Pro 1 RRI Surakarta.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Pak Joko Setianto di Palur nih menyapa saya. Selamat malam Mbak Citra. Nanti kalau pulang jalannya jangan lurus terus, nanti nabrak ya, sesekali belok kiri kanan. Iya Pak Joko ya. Karena saya pulang Bang Jonnya banyak sekali, jadi kalau lurus terus ya nabrak. Apalagi kalau lampu merah jangan lupa berhenti ya Pak Joko ya. Betul sekali, jangan lurus terus nanti nabrak. Sehat selalu ya Mbak Citra, Tuhan memberkati. Amin, amin. Tuhan memberkati Pak Joko dan juga pendengar semua yang menyimak Pro 1 Surakarta ya. Dan ada informasi yang menyayat hati ya, pendengar dari Sragen. Seniman asal Karanganyar tewas tabrak pohon di depan gudang Bulog Masaran. Kecelakaan tunggal maut terjadi di Jalan Raya Sragen Solo, tepatnya di depan gudang Bulog Masaran, Dukuh Puntuk Rejo, RT27, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada Kamis 4 Juni 2026 dini hari. Seorang pengendara motor yang diketahui merupakan seorang seniman penabuh ketipung asal Karanganyar tewas di lokasi kejadian setelah kendaraan yang dikemudikannya hilang kendali dan menabrak pohon di pinggir jalan. Kapolres Sragen AKP Dewiana Samsyu Indiasari melalui Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satria Leksono mengonfirmasi bahwa kecelakaan tersebut melibatkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi. Kecelakaan diperkirakan terjadi sekitar pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dan dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan menurut keterangan pihak kepolisian, pendengar, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan, kejadian bermula saat sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban melaju dari arah timur atau Sragen menuju ke arah barat atau Solo. Sesampainya di dekat lokasi kejadian, korban diduga kehilangan konsentrasi karena mengantuk. Akibatnya laju kendaraan menjadi lepas kendali hingga akhirnya membentur pohon dengan keras di tepi jalan dan membuat korban terjatuh. Dua orang warga setempat, pendengar, Jumbadi dan Tri Nugroho yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya memberikan kesaksian kepada petugas yang tiba di TKP. Secara terpisah, Ketua PSC 119 Sukowati Sragen, Dr. Udayanti Proborini, menjelaskan bahwa pihak pemadam dan ambulans segera melakukan respon cepat setelah menerima laporan darurat terkait adanya korban kecelakaan. Dan menurut informasi awal diterima oleh call center PSC 119 Sukowati dari ambulans Lazismu Masaran sekira pukul 1 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, menindaklanjuti laporan tersebut tim gabungan yang terdiri dari PSC 119 Sukowati, PMI Kabupaten Sragen, Ambulan RSU PKU Muhammadiyah Sragen, serta unsur Polri dan relawan SAR langsung terjun ke lokasi untuk melakukan asesmen. Dan berdasarkan perkiraan medis, pendengar, korban mengalami pendarahan hebat pada hidung, mulut, dan telinga kanan, patah tulang dan pada bagian bawah rahang, serta cedera dan patah pada leher, dislokasi pergelangan tangan kiri, serta patah tulang terbuka pada tungkai atas kaki kiri. Dan petugas gabungan kemudian mengevakuasi jenazah korban menggunakan ambulans Alfa 01 PMI Kabupaten Sragen untuk dibawa menuju ke instalasi forensik RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen guna penanganan lebih lanjut. Dan kasus lakalantas tunggal kini tengah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Sragen. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan semoga informasi tadi juga menjadi pengingat kita untuk semua agar selalu berhati-hati ya saat berkendara. Perjalanan yang aman bukan soal kita cepat sampai tujuan, tapi bisa sampai dengan selamat ya.
Jadi buat pendengar yang malam ini masih berada di jalan, tetap fokus, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan lupa beristirahat jika merasa lelah ya. Karena selalu ada keluarga dan juga orang-orang terkasih yang menunggu kita pulang dengan selamat.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Are ti ti ti ti.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Ngomongin soal Piala Dunia ya, ini ada informasi menarik ya dari Surakarta mendengar. Museum Titik Nol Pasopati Solo ini rilis spot selfie unik Pesta Bola Dunia. Menyambut kemeriahan perhelatan Akbar Olahraga, Museum Titik Nol Pasopati menghadirkan spot selfie unik berupa susunan 48 logo negara peserta Pesta Bola Dunia pada hari ini Kamis 4 Juni 2026. Kehadiran ornamen instalasi tersebut diharapkan dapat menjadi magnet antusiasme serta wadah apresiasi bagi warga Kota Solo. Berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono 37, kawasan Nayu Timur, Nusukan, instalasi visual ini diinisiasi secara kreatif menggunakan material sederhana. Pemrakarsa kegiatan Mayor Haristanto ini mengatakan ia memanfaatkan bahan-bahan daur ulang serta perkakas rumah tangga di mana tampah bambu tradisional ini digunakan sebagai alas visual bagi puluhan logo negara. Mayor memaparkan proses perumusan gagasan hingga eksekusi pengerjaan karya seni ini terbilang sangat singkat, yakni hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Berbekal kreativitas dan kecekatan timnya, barang-barang bekas yang tersedia di sekitar museum berhasil disulap hingga siap dipamerkan kepada publik. Keberadaan instalasi kreatif ini juga menjadi salah satu upaya strategis ya untuk memperkuat branding Kota Surakarta di kancah nasional. Nah, melalui dukungan publikasi juga Mayor berharap Solo dapat terus diakui sebagai kota penuh toleransi yang turut memeriahkan euforia Pesta Bola Dunia dengan caranya sendiri. Kini seluruh elemen masyarakat dipersilahkan untuk mengunjungi lokasi Museum Titik Nol secara gratis guna mengabadikan momen kemeriahan turnamen internasional itu. Nah, selain menawarkan latar swafoto yang ikonis, pihak penyelenggara juga menyediakan fasilitas Wi-Fi agar pengunjung leluasa membagikan keceriaannya ke media sosial. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini ya pendengar, dan sesaat lagi kita akan menunggu untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Jadi tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada isi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar
3: rupiah. DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata JI, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Beli masyarakat masih cukup kuat, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah.
8: Sementara itu dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terakhir adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KK adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatud Arain. Ain.
13: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat banyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu negara apa pada hari keberapa bu atau bagaimana?
14: Di tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
14: Bukan. Mau
13: diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRI 3, udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Dasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat, di mana dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri, yaitu John Hartman, bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lumantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan sebagai penutup kebersamaan kita di Surakarta sore ini, pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Islam dengan tema Orang yang Dicintai Allah, dan disampaikan oleh Ustazah Asna Nida Askia Esos dari Kemenag Kota Surakarta. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda sepanjang sore hari ini. Saya Citra Fitka juga mohon pamit undur diri. Semoga rangkaian informasi yang kami hadirkan dapat menemani dan juga memberi manfaat untuk Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami di Surakarta malam ini. Nanti akan ditemani oleh Hanan Putra. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti ingin dicintai. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak membutuhkan cinta. Kita merasa bahagia ketika kita dicintai oleh orang tua, dicintai oleh pasangan, oleh anak-anak kita, oleh sahabat kita, dan mungkin masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, tetapi ada satu cinta yang sangat agung, yang jauh lebih agung daripada seluruh cinta dari manusia, yaitu cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mencintai kita, mungkin cintanya terbatas, cintanya naik turun, cintanya bisa hilang. Hari ini kita mencintai, nah belum tentu besok, bisa jadi besok kita membenci orang itu, kesal dengan orang itu, besok bisa berubah. Itulah cintanya manusia. Tetapi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka cinta itu akan menghadirkan keberkahan, ketenangan, menghadirkan kemudahan, petunjuk, dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintainya, lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintainya. Kemudian diterimalah dirinya di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka karena itu pertanyaannya yang penting bagi kita bukanlah apakah manusia mencintai kita, melainkan apakah Allah mencintai kita. Tentu Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Namun ada beberapa golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah mencintai golongan dari orang-orang itu. Maka di antara golongan yang secara khusus disebut dicintai oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Al-Muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman, Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini sangat sederhana tetapi juga sangat mendalam, bahwa Allah tidak mengatakan dia mencintai orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang paling kuat, orang-orang yang terkenal,
Allah menyebut bahwa Dia mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Lalu, apa sebenarnya ihsan itu? Kita seringkali memahami ihsan hanya sebagai perbuatan baik kepada orang lain. Ya, tentunya itu benar, tetapi makna ihsan jauh lebih luas daripada sekedar tadi kita berbuat baik kepada orang lain. Ihsan adalah kualitas tertinggi dalam beragama. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dari hadis ini kita memahami bahwa ihsan berakar dari sebuah kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah melihat apa saja yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, dan bahkan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Maka karena kesadaran itulah seseorang seharusnya senantiasa terdorong untuk selalu melakukan yang terbaik, meskipun tidak ada manusia yang melihatnya. Maka seorang yang muhsin bukanlah orang yang berbuat baik karena ingin dipuji. Ia berbuat baik karena merasa diawasi oleh Allah. Orang yang muhsin akan jujur bukan karena takut kepada atasannya, tetapi karena takut kepada Allah. Orang yang muhsin akan amanah bukan karena ada CCTV atau kamera pengawas, tetapi karena yakin bahwa Allah tidak pernah lalai dalam mengawasi. Maka disinilah letak perbedaan di antara kebaikan biasa dan pendengar yang dimuliakan Allah. Ihsan sebenarnya bukan hanya tindakan besar. Ia justru tampak dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin tidak disadari, yang dilakukan dengan kesungguhan dan ketulusan. Misalnya, seorang guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan pelajaran. Ya, nggak ada yang periksa, tetapi itulah makna ihsan. Seorang pedagang yang tetap jujur menimbang dagangannya, meskipun bisa saja ia mengurangi timbangan tanpa diketahui oleh orang lain, tetapi ia memilih untuk tetap jujur. Itulah ihsan. Seorang pelajar yang menolak untuk mencontek, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya, maka itulah ihsan. Seorang ibu yang menyiapkan makanan anaknya, yang mencucikan pakaian keluarganya, yang bangun di tengah malam untuk menenangkan anak-anaknya, meskipun tidak ada yang memuji pengorbanannya itu, ya, itulah ihsan. Ya, ihsan bukan selalu tentang tindakan yang besar, perbuatan baik yang besar dan dilihat oleh banyak orang. Tetapi ihsan seringkali hadir dalam bentuk ketulusan yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ihsan mengajarkan kepada kita semua untuk memindahkan atau meluruskan orientasi hidup dari pandangan manusia menuju pandangan Allah. Jika manusia memuji kita, itu belum tentu berarti kita mulia di sisi Allah. Jika manusia mengkritik kita, itu juga belum tentu berarti kita dihina oleh atau kita dihina di sisi Allah. Penilaian kita yang paling penting adalah bagaimana kita dalam penilaian Allah.
Para ulama pun mengatakan bahwa seorang muhsin selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah Allah ridho terhadap apa yang aku lakukan? Bukan apakah manusia akan menyukai apa yang aku lakukan. Ketika seseorang bekerja dengan orientasi untuk mencari ridhonya Allah, maka ia tidak mudah untuk berputus asa ketika tidak dihargai. Ia tidak akan mudah marah ketika kebaikannya dilupakan. Dan ia tidak akan kecewa ketika jasanya tidak disebutkan, sebab ia tahu bahwa tujuan utamanya bukan pengakuan manusia, bukan penghargaan manusia, bukan validasi dari manusia, melainkan adalah cintanya Allah. Ya, inilah juga yang membuat orang-orang soleh terdahulu memiliki keteguhan yang luar biasa. Mereka melakukan banyak amal yang bahkan tidak diketahui oleh orang lain. Mereka menyembunyikan sedekahnya, mereka menyembunyikan tangisnya dalam doa, mereka menyembunyikan ibadah malamnya, mereka tidak mencari tepuk tangan manusia karena mereka sedang mencari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu cintanya Allah. Maka satu hal yang menarik untuk kita bisa renungkan bersama ketika Allah menyebut al-muhsinun di dalam Al-Quran, yang dimaksud bukan hanya orang yang baik kepada Allah, tetapi juga orang yang baik kepada sesama manusia. Ihsan kepada Allah diwujudkan melalui ibadah yang sungguh-sungguh. Ihsan kepada manusia diwujudkan melalui akhlak yang mulia. Karena itu, tidak mungkin seseorang yang mengaku dekat dengan Allah tetapi gemar atau suka menyakiti sesama manusia. Tidak mungkin seseorang yang rajin beribadah tetapi lisannya penuh dengan celaan. Tidak mungkin seseorang yang tekun membaca Al-Quran tetapi hatinya dipenuhi kebencian dan kesombongan. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin lembut sikapnya kepada sesama manusia. Nabi Muhammad SAW adalah merupakan teladan terbesar dalam ihsan. Beliau bukan hanya tekun beribadah tetapi juga penuh dengan kasih sayang. Nabi Muhammad membantu orang-orang yang lemah, memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya, menghormati orang yang tua, menyayangi orang-orang yang muda, dan bahkan mendoakan kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Yang ketika penduduk Thaif ya melempari beliau dengan batu hingga berdarah, kemudian malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi Muhammad justru berdoa agar keturunan mereka kelak mendapatkan hidayah. Nah, inilah salah satu puncak ihsan. Berbuat baik bukan hanya yang kepada mereka yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Nah, itulah level tertinggi yang dimana ya kita semua sebagai manusia, sebagai umatnya berusaha untuk seperti beliau ya, meskipun tidak mudah. Karena itu ihsan adalah perjalanan seumur hidup yang mana ia bukan tujuan yang sekali dicapai kemudian selesai. Setiap hari kita belajar menjadi lebih sabar, menjadi lebih jujur, menjadi lebih ikhlas, peduli, lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Mungkin kita belum sempurna, mungkin kita juga masih sering marah, masih sering
kecewa, masih sering lalai, tetapi selama kita terus berusaha memperbaiki diri dan menghadirkan kualitas ihsan di dalam kehidupan kita, maka kita sedang berjalan menuju salah satu kedudukan yang paling mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran menjadi bagian dari Al-Muhsinun, orang-orang yang dicintai Allah. Dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, sesungguhnya tidak ada lagi kemuliaan yang lebih besar daripada itu. Sebab harta akan habis, jabatan akan berakhir, dan pujian manusia sebentar pun akan terlupakan. Tetapi cintanya Allah akan menemani seorang hamba hingga ke alam kubur, hari kebangkitan, dan bahkan menjadi sebab ia memasuki surganya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, dari uraian yang telah kita renungkan bersama, kita dapat memahami bahwa ihsan adalah panggilan bagi setiap muslim. Ihsan adalah undangan Allah kepada setiap hamba untuk menghadirkan kualitas terbaik dalam hidupnya, apapun profesinya, kedudukan, dan keadaan yang dimilikinya. Seorang petani dapat menjadi muhsin melalui kejujurannya dalam bekerja. Seorang pedagang dapat menjadi muhsin melalui amanahnya dalam berniaga. Seorang guru dapat menjadi muhsin melalui ketulusannya dalam mendidik. Seorang pemimpin dapat menjadi muhsin melalui keadilannya dalam memimpin. Dan seorang ibu yang mengurus keluarganya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran juga sedang menapaki jalan ihsan yang dicintai Allah. Karena sesungguhnya ihsan bukanlah tentang seberapa besar amal yang kita lakukan, tetapi seberapa baik amal itu kita persembahkan kepada Allah. Sebagaimana Allah tidak selalu melihat banyaknya amal kita, tetapi melihat ketulusan hati dan kesungguhan usaha di balik amal tersebut. Di zaman sekarang, ketika manusia begitu mudah mengejar pengakuan, mengejar pujian, popularitas, ihsan mengajarkan kepada kita untuk kembali meluruskan niat kita bahwa tidak semua kebaikan harus diketahui orang lain, tidak semua pengorbanan harus kita ceritakan, tidak semua amal harus kita pertontonkan. Ada saatnya seorang hamba menyimpan amalnya hanya untuk Allah, karena ia sadar bahwa penilaian Allah jauh lebih berharga daripada tepuk tangan manusia. Ketika kita berbicara tentang al-muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang manusia-manusia yang membuat dunia menjadi lebih baik. Mungkin mereka tidak selalu berada di depan layar. Nama mereka mungkin tidak dikenal oleh banyak orang. Mereka mungkin tidak memiliki kekuasaan atau kekayaan yang banyak. Tetapi karena ihsan yang mereka miliki, keberadaan mereka menjadi sumber manfaat bagi orang lain. Orang-orang yang muhsin hadir membawa ketenangan, bukan pertengkaran. Mereka menebarkan kebaikan, bukan kebencian. Mereka memperbaiki, bukan merusak. Mereka memberi harapan, bukan keputusasaan. Dan dimanapun mereka berada, mereka berusaha menjadi perpanjangan rahmat Allah bagi sesama manusia. Nah, bukankah dunia kita hari ini sesungguhnya sedang merindukan lebih banyak orang-orang yang demikian itu? Kita menyaksikan ya, hari ini begitu banyak kecerdasan, tetapi seringkali kehilangan kebijaksanaannya. Kita melihat hari ini kemajuan teknologi yang luar biasa, tetapi tidak selalu diiringi oleh kemajuan akhlak. Karena itu pesan ihsan menjadi
semakin relevan dengan zaman saat ini. Dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar, tetapi juga orang-orang yang baik. Dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang sukses, tetapi juga orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang memiliki akhlak baik. Ya, dunia tidak hanya membutuhkan mereka yang mampu berbicara tentang kebaikan, tetapi mereka yang menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan nyata. Pendengar yang berbahagia, mungkin setelah kita belajar pembahasan ini, ada di antara kita yang merasa bahwa dirinya masih jauh dari derajat ihsan, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, masih banyak kelalaian dalam menjalani hidup. Tapi jangan berkecil hati, sebab Allah tidak menuntut kita menjadi hamba yang sempurna dalam sekejap ya. Yang Allah inginkan adalah kesungguhan kita untuk terus memperbaiki diri. Kita mulai dari hal-hal kecil, mulai dari mungkin memperbaiki sholat kita, mulai dari menjaga lisan kita, mulailah mungkin dari bersikap lebih lembut kepada keluarga kita, lebih jujur dalam pekerjaan kita, ya, membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Ya, karena sesungguhnya ihsan tidak dibangun dalam satu hari, tetapi ihsan dibangun melalui ribuan pilihan kecil yang kita ambil setiap hari melalui perjuangan melawan ego kita, melalui kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian, dan melalui ketekunan untuk terus mendekat kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Maka marilah kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita untuk mencintai kebaikan, menjadikan amal kita dipenuhi keikhlasan, dan menjadikan hidup kita bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah membimbing langkah-langkah kita untuk senantiasa berada di jalan ihsan. Semoga ketika manusia melihat kita, mereka merasakan kebaikan. Semoga ketika keluarga bersama kita, mereka merasakan ketenangan. Dan semoga ketika kita menghadap Allah kelak, kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena pada akhirnya semua yang kita kejar di dunia ini akan berakhir, harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, popularitas juga akan dilupakan. Ya, bahkan nama kita suatu saat ya mungkin tidak lagi disebut oleh manusia, tetapi cinta Allah kepada seorang hamba adalah kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, yang mana ia akan menjadi cahaya di dunia, ketenangan di alam kubur, keselamatan di

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan Putra akan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 Surakarta ya. Dan juga ada rekan Trimbil sebagai penata acara, serta Yusuf dan Erika sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di studio Pro 1 Surakarta, yaitu Ormawa Kasusraan UNS. Telah bersama kita Bapak Sugit Zulianto, MPD ya, selaku pembina Ormawa Kasusraan. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabarnya Bapak ini?
3: Alhamdulillah baik sekali.
1: Alhamdulillah selalu baik. Oke. Berikutnya ada Kak Larasati Azahra, mahasiswa Prodi Psikologi juga selaku Ketua Ormawa Kasusraan. Ya, yeah. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
4: baik.
1: Selalu baik. Dan selanjutnya ada Kak Andini Novita Azahra, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai Wakil Ketua Ormawa Kasusraan. Iya, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Wah, ini kakak adik apa ya, Azahra ya?
4: Iya. Yeah.
1: Oh ya benar ya. Baik ya. Oke, ada lagi Kak Sofia Hasna, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi sebagai Koordinator Bidang Puisi Ormawa Kasusraan. Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Gimana ini kabarnya?
5: Oh, baik, sangat ya? Baik. Sekali.
1: Sangat baik, baik. Dan terakhir ada Kak Aulia Nur Sada, mahasiswa Ilkom, juara baca puisi tingkat UNS ya. Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Apa kabarnya ini?
6: Luar biasa.
1: Luar biasa. Sekali. Selalu sehat-sehat semua. Baik, pendengar langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama narasumber kita dalam obrolan komunitas kali ini dengan tema Kiprah Ormawa Kasusraan UNS. Baik, untuk membuka perbincangan kita malam ini nih, Pak Sugit ini.
3: Ya.
1: Boleh diceritakan terlebih dahulu ini Pak, apa itu Ormawa Kasusraan UNS dan mungkin apa ini visi yang ingin diwujudkan oleh Ormawa Kasusraan UNS?
3: Baik.
1: Ya.
3: Terima kasih. Ha-ha. Ormawa Kasusraan merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas.
1: Ya.
3: Organisasi ini merupakan wadah bagi lembaga untuk memberikan ruang kreatif gitu, dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang seni sastra.
1: Iya.
3: Jadi lembaga dalam hal ini UNS memberikan ruang bagi adik-adik mahasiswa.
1: Iya.
3: Dari berbagai bidang studi dan fakultas agar mereka tergerak untuk mengembangkan minat dan atau bakat mereka di dalam bidang seni sastra begitu.
1: Baik, ketika berbicara tentang sastra hari ini, sebenarnya seberapa penting ini Pak sastra bagi kehidupan generasi muda di tengah arus teknologi ini Pak?
3: Baik, sastra merupakan satu dari sekian cabang seni yang diperlukan oleh generasi muda, dalam hal ini oleh mahasiswa, untuk memperhalus akal budi. Menggunakan sastra, seorang mahasiswa tidak hanya terpacu untuk berpikir secara kritis, tetapi mereka dapat tergerak untuk mengembangkan intelijensi verbalnya guna menumbuhkan satu jiwa yang benar-benar memiliki satu kepekaan akal budi. Jadi dalam kehidupan sekarang, sastra memiliki peran yang sangat penting. Sebab dengan sastra, generasi muda memiliki satu kesempatan untuk berolah rasio dan olah rasa secara kreatif. Dengan demikian, bahasa yang mereka pelajari tidak hanya digunakan untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lebih dalam lagi bahasa digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek kejiwaan yang tumbuh kembang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sastra benar-benar memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan mereka di kampus, khususnya di masyarakat pada umumnya. Demikian.
1: Baik, banyak orang menganggap sastra itu hanya identik dengan puisi atau novel ya Pak. Padahal kan ruang lingkupnya itu jauh lebih luas ya.
3: Iya.
1: Bagaimana Bapak melihat peran sastra dalam membentuk cara berpikir dan karakter mahasiswa ini, Pak?
3: Baik. Secara umum, sastra memiliki bentuk yang beragam. Ada puisi, ada prosa, ada pantun misalnya, ada puisi bebas. Selain itu ada karya dalam bentuk prosa, misalnya dalam bentuk novel, dalam bentuk cerpen, cerita bersambung, atau dalam bentuk naskah drama misalnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, karya sastra yang dihasilkan oleh seseorang, karya sastra itu tidak dapat begitu saja lahir atau begitu saja muncul. Akan tetapi seseorang lazim menggunakan bahasa yang dikuasainya untuk merenungi sesuatu hal, untuk memikirkan sesuatu hal, sehingga pesan moral yang dikuasai dapat diwujudkan dalam bentuk karya yang mudah dinikmati atau dipelajari oleh warga masyarakat sekitarnya. Jadi menggunakan sastra, sekali lagi bahwa seseorang tidak sebatas menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi, tetapi bahasa justru digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan amanat atau pesan moral, baik terlahir dalam bentuk karya puisi, dalam bentuk prosa, sehingga karya itu menjadi bahan atau menjadi materi interaksi sosial mereka. Jadi pada hemat kami bahwa sastra benar-benar memiliki fungsi yang urgen dalam pengembangan diri seseorang, baik itu dalam pengembangan olah rasio maupun olah rasa dalam bentuk multikarya yang telah kami sebutkan tadi. Demikian.
1: Baik, kita beralih ke Kak Laras nggih. Kak Laras, apa saja ini kegiatan Ormawa Kesusteraan yang pernah dilaksanakan?
4: Jadi mungkin kalau dari kegiatan kesusastraan sendiri, ada hal-hal yang kami rencanakan. Masih seperti yang kami sudah diskusikan bersama, ya ini diskusi buku yang akan sebetulnya kemungkinan akan kami lakukan di bulan Juni ini, yaitu Gedebuk. Ada Gedebuk, yaitu generasi dengan buku. Jadi seperti apa kegiatannya ini, nanti akan berdiskusi buku. Jadi boleh mahasiswa UNS dari berbagai fakultas maupun di luar UNS, sehingga kami akan berdiskusi bersama. Kemudian kami mungkin akan memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu di Gedebuk ini. Kemudian ada juga pelatihan yang akan kami laksanakan tentunya bersama dengan para anggota-anggota kesusastraan. Ada berbagai bidang yang kami miliki, seperti monolog, menulis cerpen, menulis puisi, membaca puisi, menulis naskah lakon. Nah, itu nanti akan ada pelatihan-pelatihannya. Juga kami pernah merencanakan untuk donasi buku. Jadi donasi buku ini seperti apa kegiatannya? Kami akan mengumpulkan buku-buku yang kami kumpulkan dari mahasiswa yang sekiranya sudah tidak terpakai, akan kami kumpulkan dan kami berikan kepada yang membutuhkan. Mungkin bisa adik-adik di panti asuhan, seperti itu dulu yang kami rencanakan. Namun apa yang sudah kami laksanakan di tahun ini, karena ini juga ormawa baru, itu kami kemarin sudah melaksanakan workshop persiapan ETAK. Jadi ETAK ini adalah 11th Tree Art Competition yang diselenggarakan oleh UNS. Kami mewadahi Tangkai Sastra. Jadi di sana kami melaksanakan workshop untuk persiapan sebelum lombanya nih. Nah, lombanya itu sendiri juga kami bantu sampai di lombanya. Jadi lomba ada di tanggal 28 sampai 30 April kemarin. Jadi kesusastraan membantu untuk melaksanakan kegiatan ETAK tersebut di bidang, di 5 bidang. Ada monolog, menulis lakon, menulis puisi, menulis cerpen, dan membaca puisi. Kemudian juga kami di tahun ini sudah berkolaborasi dengan organisasi lain di UNS. Itu juga tentang berdiskusi buku juga. Jadi kami memang ingin menumbuhkan bagaimana kecintaan kita terhadap buku gitu.
1: Baik, itu ya. Baik, bagaimana nih respon dari para mahasiswa dari berbagai prodi atau fakultas di UNS ini?
4: Alhamdulillahnya itu kami disambut baik. Bagaimana kemudian kami dikenal, itu alhamdulillah juga itu kesusastraan hadir ketika ETAK ini dilaksanakan. Jadi kami bisa diberikan ruang untuk dikenal. Kan ada yang kami laksanakan kemarin persiapan workshop. Nah, mahasiswa itu, sebagian mahasiswa mengenal kami dari kegiatan yang kami laksanakan itu. Jadi mungkin itu ya yang
1: Oke. Tadi disebutkan ada bidang atau tangkai ya. Baik. Ya, Tangkai Sastra itu apa sih? Boleh dijelaskan enggak?
4: Jadi Tangkai Sastra itu adalah bidang-bidang yang kami kami fasilitasi di kesusastraan ini. Jadi bidang-bidang itu bisa dipilih oleh mahasiswa yang sesuai dengan bakat mereka atau minat mereka.
1: Oke. Program seperti apa itu, Kak?
4: Programnya itu ada ini penulisan yang seperti saya sebutkan tadi, penulisan puisi. Nanti juga akan ada pelatihan-pelatihannya, akan dibina oleh tentunya oleh pelatih yang berkompeten di bidangnya. Jadi ada penulisan puisi, nanti ada pembacaan puisi, kemudian ada penulisan naskah lakon, kemudian ada penulisan cerpen dan monolog.
1: Baik. Kalau bidang atau tangkai sastra yang paling diminati nih di mahasiswa UNS ini apa ini?
4: Kalau yang banyak diminati itu berdasarkan data yang kami punya yang kemarin lomba ETA, itu mereka lebih banyak untuk kayak penulisan cerpen, itu ada sekitar 56 pendaftar. Kemudian ada membaca puisi, di itu 53 pendaftar. Jadi memang mahasiswa ini rupanya berminat di cerpen dan puisi.
7: Oke. Menurut Kak Laras ini, mengapa sih sastra masih perlu dirawat dan dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi?
4: Tentu saja bagi saya, kenapa sih sastra harus terus ada? Karena bagi saya sastra itu bagaimana kita mempunyai rasa. Selama rasa kita miliki, sastra akan terus ada. Jadi sastra adalah bagaimana kita mengolah rasa sehingga itu juga apa ya, bisa menjadi bagaimana kita menyerap sebuah pengetahuan menggunakan rasa kita gitu. Bagi saya sih makanya sastra itu harus terus hidup gitu di lingkungan perguruan.
7: Baik. Di tengah kesibukan perkuliahan ini ya, bagaimana ini membagi waktunya ya seperti itu?
4: Tentu saja ya, sebagai mahasiswa pasti kendalanya di waktu. Namun saya sendiri tipe orang yang memiliki jadwal tersendiri. Memang kan kalau kesusastraan itu kami rancang bersama-sama. Tentu saja itu memperhatikan jadwal kami. Kami diskusikan lagi bagaimana, apakah teman-teman bisa di jadwal di tanggal seperti ini. Jadi kami memang diskusi dulu terlebih dahulu gitu bersama pengurus yang lain. Sehingga bagi saya tidak terkendala waktu. Jadi memang bisa di ya dicocokkan saja seperti apa kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya gitu.
7: Baik, beralih ke Kak Andini ya. Dalam kompetisi seni internal UNS 2026 ini, tangkai sastra apa ini yang dibangkitkan oleh Ormawa Kesusastraan UNS ini?
8: Baik, dalam kompetisi seni internal UNS 2026, tangkai sastra yang kita bangkitkan di dalam Ormawa Kesusastraan itu meliputi ada membaca puisi, menulis naskah lakon, kemudian menulis cerpen dan menulis monolog.
7: Baik, mungkin ada strategi budaya akademik ya yang dilakukan oleh pengurus Ormawa sendiri, seperti apa?
8: Kalau strategi kami untuk mengembangkan budaya akademik itu dengan memperhatikan kegiatan internal dan kegiatan eksternal kita. Jadi kalau kegiatan internal kesusastraan sendiri itu tuh kita mengadakan kegiatan untuk pelatihan kepenulisan sastra. Jadi seperti menulis puisi, menulis cerpen, dan menulis lakon, menulis monolog. Nah, kami juga mempunyai kegiatan eksternal, yaitu ada menonton teater bersama. Jadi juga kunjungan perpustakaan untuk membaca buku bersama. Nah, setelah kita membaca buku bersama itu, kita akan saling sharing tentang buku yang telah kita baca. Jadi kita akan mereview bersama buku apa yang udah kita baca. Jadi kita nanti saling sharing wawasan tentang pandangan kita setelah membaca buku yang kita baca. Seperti itu.
7: Okay. Seperti beda buku ya.
8: Iya. Seperti tadi ada gedebuk itu juga kurang lebih seperti bedah buku. Jadi kita sharing dan menceritakan kembali buku bacaan yang telah kita baca. Kemudian kegiatan itu juga kami laksanakan itu guna menumbuhkan wawasan itu tadi, mengasah keterampilan kami dalam bersastra juga. Dan kita juga mengasah komunikasi kita dengan halayak ramai, seperti itu. Juga kegiatan eksternal kami itu juga digunakan untuk berkolaborasi dengan organisasi lain. Jadi kita tidak hanya tumbuh sendiri di Ormawa ini, tapi kita juga diajak bertumbuh dengan organisasi yang lainnya, yang sekiranya itu program kerja mereka itu masih selinier dengan kita. Jadi ada beberapa organisasi yang juga mengajak kita untuk berkolaborasi bersama. Jadi kita saling membantu dan saling melengkapi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan seni yang ada di dalam UNS, seperti itu. Kemudian kesusastraan itu juga pernah diundang juga menjadi narasumber pada kegiatan rumah, yaitu rumah itu ruang mahasiswa. Nah, di sini kami itu juga saling berdiskusi mengenai perkembangan literasi di kampus, sehingga tuh pembahasan mengenai pengaruh perkembangan teknologi terhadap sastra itu kita bedah lagi, seperti itu. Dan hal-hal yang demikianlah cara kami itu untuk mengembangkan budaya akademik sebagai mahasiswa. Jadi terutama sebagai organisasi yang menjadi wadah untuk mengembangkan akademik mahasiswa, terutama dalam bersastra, seperti itu.
7: Baik, selain anggota Ormawa Kesusastraan ini, apa ada volunteer lain ini yang mendukung kegiatan kesusastraan?
8: Ada. pada saat kita pelaksanaan workshop persiapan lomba ETAK 11th Triad Competition ini, kita juga open recruitment nih tentang volunteer ini. Jadi kami tuh sangat amat terbantu dengan adanya teman-teman volunteer yang membersamai kami. Jadi mereka tuh tertarik menjadi volunteer, bukan hanya mereka tuh ingin saling membantu juga, karena mereka tuh juga memiliki minat terhadap sastra dan turut menyimak penjelasan workshop sembari menjalankan tugas mereka sebagai volunteer, seperti itu.
7: Baik, mungkin ada untuk memberikan kesempatan ya kepada anggota baru Ormawa Kesusteraan UNS, bagaimana ini strategi sosialisasinya kepada para mahasiswa UNS, khususnya angkatan yang 2024, 2025, atau mungkin 2026 ya?
8: Oke, jadi untuk saat ini strategi yang kami lakukan itu adalah dengan penyebaran poster. Jadi kita tuh juga menyebarkan poster tentang kesusastraan ini dan mengaktifkan kegiatan yang dilakukan itu untuk disebarkan di berbagai media. Jadi kita juga punya media partner dari organisasi lain untuk turut membantu menyebarkan poster ini tadi, untuk menyebarkan, untuk memasarkan, oh ternyata tuh ada Ormawa Kesusastraan loh di UNS. Jadi kita juga terbantu karena ada media partner tadi. Dan setelah mereka tahu, kita kan juga diundang untuk berkolaborasi. Jadi itu juga cara untuk Ormawa lain itu juga mengetahui kita kalau kita itu ada di kesusastraan, seperti itu.
7: Baik, beralih ke Kak Sofi ya. Tapi sebelum itu kita jenak dulu ya untuk mendengarkan satu lagu ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama komunitas Ormawa ya, Ormawa Kesusteraan UNS, dan masih bersama saya Pak Sugit ya, dan para mahasiswa UNS ya. Kita beralih ke Kak Sofi ya. Ya, siapa ini nama-nama narasumber atau sastrawan ini yang pernah dilibatkan untuk membangkitkan semangat bersastra anggota Ormawa Kesusteraan UNS?
1: Oke, jadi Ormawa Kesusteraan ini pernah beberapa kali menghadirkan narasumber atau sastrawan untuk membersamai anggota kami. Yang pertama ada Bapak Gunawan Tri Atmojo, Sarjana Sastra, yaitu seorang penulis kumpulan cerpen yang salah satu karyanya ini menjadi pemenang sastra pilihan majalah Tempo tahun 2025. Dan rupanya Pak Gunawan ini juga seorang alumni UNS, yaitu dari Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Kemudian yang kedua ada Bapak Tengsu Cahyono, Magister Pendidikan, yaitu seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya yang memang sudah berkiprah dan berpengalaman menjadi juri atau narasumber dalam acara-acara sastra. Kemudian yang ketiga ada Ibu Tili Setioningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau ini adalah dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian Ibu Titi ini juga seorang penulis yang sudah melahirkan beberapa karya. Salah satu karya yang paling terkenal itu adalah novel fiksi remaja populer yang berjudul Lollipop dan buku anak yang berjudul Putri Kunang-kunang. Nah, selain sebagai dosen dan juga penulis, Ibu Titi ini juga memang seorang penggiat sastra dan literasi yang salah satunya bekerja melalui program Read Aloud atau membacakan nyaring di wilayah Solo Raya.
0: Baik, apa sih tujuan dibentuknya Ormawa Kesusteraan UNS ini?
1: Jadi Ormawa ini memiliki tujuan yang kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugi tadi, yaitu untuk sebagai wadah bagi mahasiswa yang memang memiliki minat, memang memiliki bakat atau kecintaan terhadap sastra, supaya mereka belajar, berkarya, serta mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan, yang kami adakan. Kemudian Ormawa ini juga lahir dari kegelisahan kami karena rupanya di UNS ini masih belum ada organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang seni dan budaya. Nah, sehingga UNS ini sebagai kampus yang mengusung identitas budaya perlu memiliki wadah yang dapat mendukung pengembangan, pelestarian, dan apresiasi seni dan budaya khususnya dalam bidang seni sastra.
0: Baik, kalau misalnya ada rencana jadwal pelatihan bersastra ini bagi mahasiswa UNS ini, bagaimana ini untuk...
1: Nah, kami berencana membuat jadwal pembinaan bersastra ini selama seminggu sekali di hari libur atau weekend, yaitu antara Sabtu atau Minggu. Kami membuat pelatihan salah satu tangkai bidang sastra. Di minggu pertama kami akan fokus kepada kepenulisan seperti menulis puisi, menulis cerpen, menulis lakon. Baru kemudian di minggu kedua pelatihannya akan berfokus kepada performance atau pertunjukan seperti teknik pembacaan puisi atau monolog. Nah, anggota yang ikut tangkai kepenulisan di minggu kedua ini akan melanjutkan karya puisi mereka supaya untuk direview atau diulas oleh pembina, dan setelah diulas oleh pembina ini supaya akan menjadi karya yang semakin sempurna. Kemudian pelatihan di minggu ketiga berfokus pada pedalaman membaca puisi dan monolog. Di minggu ketiga pelatihan berfokus pada praktek, dan anggota di bidang membaca puisi dan monolog akan dilatih oleh pelatih, terutama pelatihan untuk anggota yang memang sedang mempersiapkan lomba dalam bidang tersebut.
0: Baik, tadi disebutkan beberapa kegiatan ya, siapa ini yang mendanai kegiatan Ormawa Kesusteraan di UNS ini?
1: Jadi kesusasteraan ini kami sangat bersyukur karena kami mendapatkan privilege untuk dibantu, dibimbing, dibersamai, dan bahkan didanai secara langsung oleh pihak kemahasiswaan UNS. Salah satunya adalah pada saat kami mengadakan workshop persiapan etak, seluruh biayanya saat itu ditanggung oleh pihak kampus.
0: Baik, baik. Oke, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya kalau misalnya ada tanya-tanya ya dengan Ormawa Kesusastraan UNS. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 63805 atau di WhatsApp 081 3900 15525. Dan sudah ada yang menyapa kita ya. Saya mau lihat WhatsApp dulu ya. Ini dari Ibu Gini. Tadi disebutkan di monolog ya, apa drama yang dilakukan oleh satu orang memerankan dua tokoh atau lebih dengan suara yang berbeda satu sama lain. Terima kasih Mas, terima kasih narasumber. Seperti apa itu? Mungkin Pak Sugit.
2: Benar bahwa Ormawa Kesusastraan memberi kesempatan pada para mahasiswa untuk belajar bersastra. Satu di dalamnya berupa kegiatan menulis naskah monolog sekaligus bermain drama dalam bentuk monolog.
0: Oh, okay.
2: Dalam hal ini seorang aktor atau aktris dapat memainkan multi karakter ya, sesuai dengan isi naskah yang dijadikan sebagai dasar untuk pementasannya. Untuk diketahui bahwa seorang aktor atau aktris monolog ketika yang bersangkutan berada di panggung memang secara totalitas ia berakting sendiri. Kalaupun ada pihak-pihak yang memberikan dukungan, lazimnya pihak-pihak lain mendukung dari luar. Misalnya dalam hal penyiapan properti, menyiapkan unsur-unsur yang mendukung, misalnya tata lampu gitu. Jadi ada di luar. Jadi di panggung hanya ada seorang yang menampilkan multi karakter, dimaksud sesuai dengan cerita yang dibawakannya. Demikian.
0: Baik, begitu ya, Ibu Gini. Terima kasih Ibu Gini bisa bergabung bersama kami ya. Baik, Pak Sugit, dalam pengalaman mendampingi mahasiswa ini, mungkin ada persoalan atau mungkin kegelisahan ya yang sering muncul dan mungkin kemudian dituangkan di karya sastra. Apa mungkin ini? Seperti puisi, seperti itu, Pak?
2: Ya, sastra sebenarnya dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengungkapkan opini seseorang terhadap suatu realita. Misalnya di sebuah wilayah terjadi musibah. Tidaklah semata-mata karena kehendak yang kuasa, akan tetapi boleh jadi keadaan itu dipicu oleh perilaku warga masyarakat di wilayah itu. Nah, seseorang yang ingin menyampaikan satu opini atau menyampaikan suatu pesan moral kepada warga masyarakat di wilayah musibah bisa saja ditampilkan dalam bentuk cerita pendek tentang musibah, atau diungkapkanlah puisi religi yang bernuansakan doa untuk memohon keselamatan warga masyarakat dari musibah yang terjadi. Jadi karya sastra dapat digunakan sebagai wadah untuk mengungkapkan pikiran dan atau perasaan warga masyarakat, khususnya para sastrawan, agar pesan moral itu sampai pada para pembacanya. Demikian.
0: Baik. Apakah sastra masih memiliki kekuatan ini, Pak, untuk mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap isu-isu, mungkin isu-isu kemanusiaan atau mungkin isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat sekitarnya?
2: Pasti sastra memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menimbulkan satu pengaruh psikologis terhadap warga masyarakatnya. Sebelum saya ungkapkan bagaimana pengaruh dahsyat dimaksud, perlu diketahui bahwa sastra merupakan karya bermodalkan bahasa. Jangankan dalam bentuk uraian panjang, pada masa lampau kita dengar satu pernyataan atau kita baca suatu ungkapan, misalnya merdeka atau mati misalnya, tulisan singkat itu dapat digunakan untuk menggelurakan semangat nasionalisme warga bangsa untuk menjaga wilayah agar terjaga atau terbebas dari cengkeraman penjajah. Jadi memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Jadi tidak dapat diabaikan. Justru sebaliknya, sastra harus diberdayakan untuk membina generasi dimaksud. Jadi benar-benar sastra memiliki kekuatan yang tidak boleh dipandang remeh dalam kehidupan manusia.
0: Iya, harus dilestarikan ya, Pak.
2: Harus dilestarikan, bahkan diperkembangkan.
0: Oke, baik. Beralih ke Kak Aulia ya, sebagai pemenang juara satu membaca puisi putri ya. Wah, ada puisi putri, berarti ada puisi putra ini.
3: Ada, ada puisi ya? Putra. Tapi malam ini mungkin belum hadir di
0: belum
3: sini
0: hadir
3: ya, Mas.
0: Ya. Baik, oke. Ini pada tingkat mana ini rencana anggota Ormawa Kesusteraan berpartisipasi dalam lomba festival?
3: Oke, Ormawa Kesusteraan UNS ini luar biasa sekali ya, Mas ya. Karena walaupun baru, tapi memang udah berimpact untuk mahasiswa di UNS. Nah, yang langsung berkenaan dengan saya juga kemarin waktu di ITAK, di Eleven Tree Art Competition itu, saya kan mengikuti di cabang lomba baca puisi putri, di mana teman-teman dari Ormawa Kesusteraan ini mereka hadir langsung menemani seluruh proses dari awal sampai akhir, sampai kita menenteng-nenteng piala ETAK itu. Teman-teman sangat-sangat membantu kami, sangat-sangat mengarahkan dan menemani proses kami para pemenang itu, Mas. Tentunya juga sebelum itu dari Ormawa Kesusteraan ini mengadakan workshop, tadi yang sudah dijelaskan juga, dan tentunya juga berbagai agenda dari Ormawa Kesusteraan yang luar biasa sekali, walaupun baru berkiprah gitu ya, tapi memang impact-nya sudah luar biasa sekali untuk mahasiswa dan mahasiswi di UNS, seperti itu.
0: Baik, bagaimana ini persiapan peserta pemenang lomba ETAK Tangkai Sastra yang diwadahi oleh Ormawa Kesusteraan untuk maju ke tingkat Peksimida ya?
3: Oke, betul, Peksimida. Jadi untuk Peksimida itu yang maju ke Peksimida yang mendapatkan juara satu, terkhususnya dari seluruh tangkai lomba di ETAK 2026 ini, dan dari Ormawa Kesusteraan tentunya juga bekerja sama dengan kemahasiswaan UNS, itu memberikan pelatihan luar biasanya, itu ada daring dan ada luring juga, Mas. Jadi ada daring itu nanti kita akan berlatih secara mungkin lewat video call, lewat mengirim video dan lain sebagainya kepada mentor-mentor yang luar biasa. Dan untuk baca puisi sendiri, mentornya tuh ada yang dari Palu. Luar biasa sekali. Emang UNS ini, Mas. Betul. Dan tentunya juga ada yang luring secara langsung oleh mentor-mentor yang tak kalah luar biasa, yang tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Sofi, seperti itu.
0: Baik, selama proses pelatihan ini, apa saja ini yang didapatkan dari pelatihan tersebut?
3: Yang didapatkan terlebih dari baca puisi ya, karena kayak saya kan ikutnya baca puisi ya, Mas. Baca puisi itu bukan hanya sekedar tentang teriak-teriak saja. Mungkin pendengar kita pada malam hari ini masih ada yang mengira bahwasanya baca puisi itu sekedar teriak-teriak saja, padahal tidak. Tapi baca puisi itu tentang bagaimana kita menjadi perantara, bagaimana kita menjadi perantara terhadap puisi yang dibacakan, terhadap puisi yang dibawakan. Jadi semua puisi itu pastinya ada artinya, semua puisi pastinya ada maknanya. Dan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan, tentunya juga bahkan makan pun itu sangat-sangat diperhatikan oleh teman-teman dari UNS ini, Mas. Jadi tentang bagaimana kita mengolah rasa, tentang kita mengolah jiwa, olah tubuh juga, dan tentunya juga olah vokal, yang dimana itu memang membutuhkan effort-effort yang luar biasa. Karena membaca puisi juga tidak semudah yang dibayangkan, dan tak semudah yang ala cuma baca aja gitu. Enggak, Mas, seperti itu.
0: Harus menghayati ya.
3: Iya, betul sekali. Dan tentunya pelatihan yang paling sulit menurut saya pribadi itu bagaimana kita menjiwai, bagaimana kita bisa tubuh kita itu menjiwai, dan tentunya juga membawakan puisi itu sebagaimana seharusnya gitu. Itu menjiwai itu sangat-sangat sulit sekali Mas bagi saya. Dan okay. itu salah satu yang menjadi apa ya, tantangan gitu yeah, ya yeah. dalam kita membacakan puisi dibanding olah vokal dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay. Gitu. Ada pertanyaan ini dari Ibu Gini lagi ya. Apa sih bedanya perasaan untuk apa? Baca puisi di depan di panggung mm-hmm. sama di rumah ini.
3: Oh, di rumah, di panggung dengan di rumah. Pastinya perbedaannya paling mencolok itu dari audiens yang kita hadapi ya, Mas yeah, ya. Yeah. Kalau di khalayak ramai kan pastinya kita akan menghadapi juga atmosfer yang berbeda. Hmm. Kita menghadapi banyak orang yang dimana kita harus mengatur kontak mata kita, bagaimana kita menguasai panggung, bagaimana tubuh kita itu bergerak untuk bisa menggambarkan bagaimana puisi itu seharusnya dibawakan. Tapi kan kalau di rumah, mungkin yang kita hadapi hanya cermin rumah saja, atau mungkin orang-orang di rumah ya Mas ya. Tapi saya juga sering baca puisi di rumah, karena kan itu sebagai latihan. Dan for your information Mas, saya itu sudah baca puisi dari sejak SD.
0: Oh, sejak SD.
3: Iya, dari SD, SMP, SMA, dan kebetulan bisa diberi apa ya, keberuntungan ya untuk bisa mewakili UNS di Peksimida ini. Mungkin dari cara kita menguasai panggung juga berbeda sih, dan tentunya juga latihan mental ya. Yeah. Kalau di khalayak ramai kan bagaimana kita enggak grogi, bagaimana vokal kita enggak bergetar gitu ketika menghadapi orang banyak gitu sih Mas.
0: Gimana sih? Mungkin ada tip-tip ini untuk pendengar.
3: Tips ya? Yeah. Oh, tips mungkin bagi pendengar kita pada malam hari ini boleh. Yang sudah hadir dan sudah mendengarkan ya. Tentunya banyak latihan, karena dari mentor saya yang di Palu namanya Kak Eman itu sering bilang, seseorang itu bukan karena pintar atau apa, tapi seberapa banyak kamu dilatih, seberapa besar kamu ditempa. Jadi semakin banyak kita latihan. Saya juga sering membaca puisi di tempat-tempat yang mungkin itu seharusnya gak baca puisi. Entah itu di bandara atau dimanapun ya, sebenarnya ngapain baca puisi di bandara ya, tapi kan di situ kita bisa melatih mental kita gitu Mas. Jadi memang kuncinya tuh ada di latihan dan bagaimana kita bisa menguasai di mana kita ditempat gitu. Sebenarnya banyaknya sih kalau kita semakin banyak latihan, kita juga akan semakin terlatih gitu sih Mas. Walaupun orang itu vokalnya udah bagus, walaupun dia ekspresinya udah bagus, tapi kalau tidak latihan sebagus apapun orang itu, di depan orang banyak itu pasti akan berbeda sekali.
0: Wah, seperti itu Mas. Wah, itu tadi ya tips dari pemenang puisi ini ya. Wah, ada lagi dari begini lagi ya. Di panggung apa pernah overacting? Gimana mengatasinya ini?
3: Overacting.
0: Ini puisi ya sebenarnya,
3: puisi,
0: bukan
3: kita
0: acting
3: bukan
0: ya.
3: Acting gitu ya. Kalau puisi kan lebih bagaimana kita menjiwai suatu tulisan, suatu apa yang sudah dibuat gitu ya Mas, bukan beracting. Tapi kalau overacting saya tidak pernah. Mungkin kalau grogi itu pernah dirasakan dulu waktu memang masih newbie, bisa dibilang newbie ya Mas, kita yang masih baca puisi. Jadi kayak kalau grogi itu masih dirasakan, tapi kalau overacting mungkin gak ada. Justru kalau kita grogi, badan ini digerakkan rasanya kayak kaku semua gitu ya. Jadi kalau overacting sih sejauh ini saya belum pernah.
0: Malah keringat dingin gitu ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Baik.

0: agar keberimbangan dalam berpikir, berperilaku benar-benar terjaga. Bagaimanapun kalau generasi muda hanya mengolah rasio, jangan-jangan mereka hanya menjadi generasi yang cendekia. Yeah. Akan tetapi ketika mahasiswa ataupun generasi muda menggunakan bahasa untuk berolah rasa, jelas terbuka peluang mereka menjadi generasi yang memiliki kepekaan untuk berolah rasa. Dengan demikian, bahasa benar-benar dapat digunakan untuk menampilkan dan menampakkan dirinya sebagai pribadi yang memiliki keberimbangan inteligensi verbal. Bukan hanya olah rasio, tapi juga olah rasa. Demikian.
1: Oke. Kak Laras, mungkin bisa...
2: Mungkin kalau dari saya, apa sih harapan saya untuk generasi muda mungkin ya? Teruslah bersastra. Dengan kita bersastra, kita bisa mengolah rasa. Dulu saya ingat sekali pesan Pak Sugit sebagai dosen saya waktu semester 1. Kita itu tidak hanya menggunakan akal, tetapi juga menggunakan hati. Dengan kita menggunakan hati, kita punya rasa. Nah, ketika kita punya rasa, ilmu pengetahuan itu bisa diserap dengan baik. Nah, karena terutama juga saya berharap Ormawa Kesastraan ya, itu bisa menjadi wadah bagi mereka untuk mengembangkan rasa. Dengan kita bersastra, kita punya rasa, pengetahuan bisa kita gunakan untuk mengembangkan empati kita. Itu sih harapan saya.
1: Baik, Kak Andini, boleh?
3: Mungkin dari saya, harapan saya untuk sastra kedepannya ya, terutama di kalangan generasi muda, agar sastra itu tetap hidup, tetap dikenal dan juga tetap dicintai sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Jadi di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, generasi muda itu diharapkan tetap memiliki minat untuk membaca, juga mengapresiasi dan bahkan menciptakan suatu karya sastra. Jadi sastra itu bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi juga media untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terutama meningkatkan inteligensi verbal, juga menumbuhkan empati serta memperkaya wawasan tentang kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan juga. Nah, dengan keterlibatan generasi muda, sastra itu juga dapat terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dan jati dirinya. Jadi sehingga tetap dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi ya intinya mungkin sastra itu harusnya tetap berkembang, bukan hanya di generasi kita saja, tetapi berlanjut ke generasi berikutnya.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Kak Sofi, bisa dilanjut ini.
4: Oke. Kalau dari saya, mungkin saya akan menggabungkan dari Laras dan Andini. Tetaplah bersastra supaya sastra tetap hidup. Mengapa sastra harus tetap hidup? Karena menurut saya, orang yang bersastra adalah orang yang mengenal lingkungan dan diri mereka sendiri. Kenapa begitu? Karena sastra ini kan adalah hasil dari kebudayaan, hasil dari produk sosial, hasil dari apa yang terjadi dalam lingkungan, apa yang terjadi dalam interaksi, itu tertuang dalam sastra. Sehingga sastra ini mencerminkan bagaimana kondisi sosial lingkungan tersebut, dan supaya untuk menjadi kritikan untuk bagaimana kondisi lingkungan tersebut menjadi lebih baik.
1: Baik, terakhir ini Kak Aulia, boleh.
5: Oke, sebagai terakhir juga ya Mas, mungkin dari saya pribadi, untuk generasi muda sekarang, jangan kalian tidak mau mengenal atau juga bahkan tidak peduli dengan sastra. Karena dengan sastra, perlahan kita akan mengenal diri kita sendiri, dan perlahan kita juga akan lebih peka terhadap sekitar kita, dan bahkan kita juga bisa bermanfaat dengan sastra itu sendiri.
1: Oke. Baik. Baik mendengar, tidak terasa ya kita sudah di ujung acara ya. Di perbincangan kita di obrolan komunitas malam hari ini ya, dengan komunitas Ormawa Kesusteraan UNS. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sugit Sulianto MPD selaku pembina Ormawa Kesusteraan UNS. Terima kasih Bapak.
6: Terima kasih kembali. Salam sukses bersastra.
1: Oke. Terus ada juga Kak Larasati Azahra selaku Ketua Ormawa Kesusteraan. Terima kasih.

0: Kak
1: Terima kasih kembali.
0: Okay. Dan juga ada Kak Andini Novita Azahra selaku Wakil Ketua Ormawa Kasusteraan ya. Terima kasih Kak.
1: Terima kasih kembali Mas.
0: Okay. Dan juga Kak Sofia Hasna selaku Koordinator Bidang Puisi. Ya, terima kasih Kak.
2: Terima kasih kembali Mas.
0: Oke, okay. Serta Aulia Nurzadah ya. Oke, okay. Juara baca puisi tingkat UNS yang mungkin telah berbagi wawasan ya dan tips-tips tadi ya. Terima kasih. Oke, okay. Pendengar sudah usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas malam hari ini bersama Ormawa Kesusteraan UNS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

0: Di sebuah kota kecil berdirilah sebuah warung.
1: Di sebuah kota kecil berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu warung tampak lebih sepi dari biasanya.
2: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
3: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
2: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
3: Yang penting kita tetap jujur sama Rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
0: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
4: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
0: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Burina, narator Triksi Sondang.
4: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
3: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
4: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
2: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
4: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
3: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
0: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
4: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
2: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
3: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
4: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
0: Hingga akhirnya di suatu sore.
4: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
3: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
4: Satu porsi dulu nggak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
0: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
5: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
3: Iya, Bu, semua berkat Adit.
4: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
5: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
2: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
3: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
4: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
0: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Rindu malam hari ini ya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya. Saya Hanan menyapa Anda di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia 2010 sampai 2020 ya. Dan untuk tema kali ini ada jika Anda mendengarkan lagu berbahasa asing ini ya, gimana reaksi Anda? Apakah mencari artinya atau hanya menikmati saja ya? Kalau saya biasanya mencari artinya ya, biasanya langsung googling kalau misalnya nggak tahu artinya. Tapi musiknya tetap enak seperti itu. Baik, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081 3900 15525. Baik, sudah ada yang menelpon? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oh ya, Ibu Elisa menjadi penelpon pertama kita ini, Ibu. Iya. Kabarnya gimana, Ibu?
2: Baik, sehat. Oke. Makanan begitu juga, Bu.
1: Alhamdulillah selalu sehat, Bu. Terima kasih.
2: Iya. Ini hari apa?
1: Hari Kamis, Ibu.
2: Ya, sudah betul itu.
1: Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Waduh. Baik, Ibu, malam ini Ruang Rindu ada tema ini.
2: Apa temanya?
1: Temanya ini jika Ibu Elisa mendengarkan lagu ya berbahasa asing, terus lagunya enak, Ibu. Gimana ini tanggapannya Ibu? Mau mencari artinya kah, langsung googling artinya, atau biarin saja? Jadi menikmati ya, lagunya saja.
2: Ya, lagunya yang tertentu aja yang disukai.
1: Oh,
2: Ikut menyanyi gitu.
1: Iya, kalau lagunya kalau bahasa asing, Ibu.
2: Enggak, dengarkan aja.
1: Oh, dengarkan saja. Dinikmati saja ya, Ibu ya. Oke. Baik, Ibu Elisa, ini lagunya Indonesia 2010 sampai 2020. Requestnya lagu apa ini, Ibu?
2: Lagunya
1: Siapa
2: tuh? Wali.
1: Wali, iya.
2: Serpihan hati.
1: Serpihan hati, boleh. Salam. Ada, Ibu. Ada dong.
2: Masuk ya.
1: Masuk.
2: Salam ya.
1: Boleh. Buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Yuni. Ayo muncul, Bu.
1: Ibu Yuni.
2: Terus
1: di Semarang.
2: Berkati. Terus ada Mbak Uma. Udah lama lho Mbak Uma enggak masuk.
1: Oh iya, Ibu Uma di Mojolaban ya.
2: Enggak.
1: Oh, bukan ya? Oh iya, di Gentan.
3: Iya.
1: Oke.
2: Sama saya.
1: Iya, sudah lama tidak masuk.
2: Terus,
1: ya.
2: Terus Pak Beni. Mbak Citra, wah. Terus ada Bu Endang, tiga-tiganya. Ayo muncul.
1: Ibu Endang Solo Baru, Cemani sama Sukarjo, nggih.
2: Iya. Terus ada ini belum ada saya gandoli, jadi saya agak banyak.
1: Boleh, Ibu, boleh.
2: Oh ya. Ada Papi Rudi, Pak Prapto, Pak Kris. Ayo muncul Pak Kris. Terus ada Kak Puja. Ayo muncul Kak Puja. Jangan ubur-ubur terus. Terus ada Mas Faiz, Mas Bima
1: di Kartasura,
2: Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bumbu Desta, terus ada Bu Tanti, terus ada Pak Tri. Ayo muncul Pak Tri, biar digandoli.
1: Biar digandoli. Gandol semua ini nanti kalau Pak Tri gabung.
2: Terus Mas Andrian, Mas Andrian udah lama ya, udah gak keluar nih.
1: Iya.
2: Terus ada Mas Andi di Batam. Terus ada Bu Ginemi. Ayo muncul Bu, jangan tidur melulu. Terus buat Pak Jo, Pak Sardi lukis. Terus Mbak ada di Kalimantan Barat itu loh, Mbak Siti,
1: Mbak Siti Aisyah. Iya.
2: Dan Mas Jokonya. Terus ada Mbok Nah di Pasar Legi. Ayo muncul, kenal loh, kok belum muncul.
1: Iya.
2: Buat Mas Zanan, makasih, semangat ya Mas.
1: Siap Anak Ibu.
2: Nggak ada temannya.
1: Wah, ditemenin Bu Elisa ini kan malam ya, Jumat ini.
2: Tapi ini hari Kamis. Cuma bilang ini hari Kamis.
1: Iya, terima kasih udah diingatkan lagu untuk lagu hari Kamis Indonesia 2010 sampai 2020 ya.
2: Terus. Buat kekasih bayangan, ayo muncul.
1: Wah, siapa ini kekasih bayangan?
2: Di sana.
1: Oh,
2: kekasih
1: di sana.
2: Kekasih bayangan. Pokoknya nanti biar muncul.
1: Oke.
2: Okay. Malam. Baru ngapain nih? Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.
2: Akunya tak tunggu ya.
1: Oke, siap Ibu. Sudah saya antrikan. Baik, terima kasih Ibu Elisa di Pajang sebagai penelpon pertama kita ya di awal hari ini. Sudah ada penelpon lagi, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Kak Hana.
1: Halo, Kak Buja. Gimana kabarnya ini Kak Buja?
3: Aduh, kabarnya sangat membaik.
1: Oh, sangat baik. Wah, kenapa ini? Apakah ada rezeki langsung datang tiba-tiba ini, Kak Buja?
3: Aduh, kasihan rezeki kos. Rezeki untuk sementara belum ada, Kak. TikTok belum bunyi.
1: TikTok belum ada duitnya ya?
3: Belum, kalau subuhnya boleh. Oh, kita bisa semangat 4-5.
1: Baik, oke. Tapi kesehatan juga.
3: Jangan ubur-ubur terus ya, sudahlah untuk hari ini saya diam.
1: Oh, nggak apa-apa, ubur-ubur nggak apa-apa.
3: Kalau tidak ubur-ubur tuh jujurnya tidak ramai kok.
1: Oh gitu.
3: Iya, jangan terlalu tegang, sekali-sekali tuh harus meramaikan suasana.
1: Betul, betul.
3: Baik, karena lagu apa?
1: Lagunya Indonesia 2010 sampai 2020.
3: Saya request lagu 2020, berarti kalau Rano Karno boleh masuk.
1: Wah, gak boleh itu Kak Puja, terlalu lama sepertinya.
3: Itu 2007 itu ya?
1: Iya, kita di atas 2010 mungkin.
3: Apakah coba?
1: Apa?
3: Kak Hanan mungkin ada di list di situ, coba Kak Hanan bilang supaya saya dengar, supaya saya bisa pilih.
1: Ada Seventeen, ada Samson, ada siapa ya lagi ya? Ada Maudy Ayunda.
3: Kenangan
1: yang terindah belum masuk gitu di bawah 2010.
3: Aduh. Kak. Oh, ini sudah Bintang Anima.
1: Bintang Anima? Masuk, boleh.
3: Masuk.
1: Sepertinya masuk ini. Oke.
3: Okay. Oh, aduh, mantap sudah.
1: Iya. Kak Buja, malam ini ada tema sampai tema. Kelupaan
3: tema
1: ini.
3: Tema apa tuh?
1: Temanya ini kalau Kak Buja dengerin lagu asing ini, Kak. Kak Buja gimana ini reaksinya? Mencari tahu artinya kah atau menikmati saja ini, Kak?
3: Oh, lagu ini manca begitu?
1: Iya, manca atau mungkin Chinese atau mungkin Japanese mungkin atau Korea, Kak Buja?
3: Oh, Korea. Aduh, jujur ya, kalau untuk Korea tuh sayang ke tangan. Oh. Saya cuma mendengar dan senang dengan lagunya dan film-filmnya yang saya suka.
1: Oh, iya iya iya. Tapi artinya pernah iya. tahu cari tahu enggak?
3: Artinya tidak. Kalau saya mungkin kalah dengan masalah itu ke Sopadi, karena sebias dia kan pernah ke sana, jadi dia tahu tuh. Kalau saya mah cuma sampai Jakarta, Malang, Surabaya dan lain-lain. Surakarta juga belum.
1: Monggo kalau mau mampir-mampir ini Kak Bunja ke RRI Surakarta.
3: Aduh, kalau saya ke Surakarta itu namanya RRI saya akan cari.
1: Terima kasih.
3: Di Semarang saya pergi dapat RRI-nya dekat mall.
1: Oh gitu. Iya.
3: Iya. Baik. Oke, Bah. Oke.
1: Ini salam-salamnya buat siapa ini? Kak Buja belum ini
3: iya,
1: tadi.
3: Iya, saya mau salam yang tadi siapa nomor lewat Ibu Elisa ya?
1: Ibu Elisa.
3: Oke. Ya. Buat Ibu Elisa, salam manis, mungkin nem Bu Mendesta, Ibu Agustin, buat Mbak Rere, Mbak Citra, Mbak Dewi, Pak Rudi, buat Pak Beni, Pak Kris, Bu Ayu. Iya. Yeah. Ibu Endang, juga buat Ibu Yuni, mewakili tiga serangkai, Pak Andi di Batam, buat Ibu Cikuria di Jaksel, buat Ibu Wigati di Wonosobo, buat Tete Dinda di Bogor, pokoknya untuk semualah saja tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
3: Bisa berkehanan yang lagi bertugas beserta all crew-nya,
1: siap
3: hormat.
1: Terima
3: dan pulang hati-hati. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
3: See you.
1: Dadada bye. Kak Puja di Bintuni ya. Wah, ini jauh Kak Puja di Bintuni. Terima kasih sudah bergabung ya di RRI Surakarta. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah selalu sehat, Ge.
4: Amin.
1: Oke, okay. Ibu, temanya hari ini kalau apa? Misalnya mendengarkan lagu berbahasa asing ini, Bu, pengen cari artinya atau tinggal menikmati aja sih, Bu?
4: Kadang cari artinya. Kalau yang suka ya. Suaranya suka, terus ininya musiknya, anunya suka gitu. Penasaran, mesti cari.
1: Iya. Itu lagunya bahasa apa, Ibu? Manca bahasa Inggris atau mungkin Korea, Ibu?
4: Korea. Bahasa Inggris. Bahasa Jerman tuh.
1: Oh, Jerman.
4: Artinya, iya.
1: Baik.
4: Tapi sedikit-sedikit.
1: Oke.
4: Penasaran saja ini apa sih gitu.
1: Takutnya kan kita sudah menyanyikan tapi ternyata artinya kok gini gitu kan ya.
4: Iya, betul. Oh, ini jadi sekalian kadang saya gini, kalau di bahasa Inggris ini penulisannya begini, bacanya begini, di bahasa ini penulisannya begini, bahasanya begini gitu.
1: Iya. Baik.
4: Jadi sedikit-sedikit buat belajar.
1: Sekalian belajar ya, Ibu ya malah
4: iya.
1: ya.
4: Iya.
1: Malah kita tahu artinya, bisa menghayati juga, Ibu ya.
4: Tapi nggak bisa nyanyi.
1: Tapi nggak. Kalau bahasa Jerman ya gimana ya, Ibu ya?
4: yang Indonesia aja nggak bisa nyanyi. Wah. Ya apalagi yang lagu barat.
1: Masa sih, Ibu? Wah, ini pasti suaranya enak ini, biasanya merendah ini.
4: Bintang kecil.
1: Baik, Ibu, requestnya lagu apa ini, Ibu?
4: Tahun 2010 sampai
1: 2020, Ibu.
4: Dari Glenn Fredly.
1: Glenn Fredly yang apa ini?
4: Januari.
1: Oh.
4: Iya. Januari tahun ini ya. Tahun depan belum.
1: Iya, masih. Kenapa ini kok Januari, kok enggak Juni ya? Kok enggak Juni ini, Bu?
4: Iya, nanti tanya.
1: Jadinya
4: saya
1: aneh.
4: Suka soalnya. Bulan Januari itu suka saya.
1: Soalnya awal tahun.
4: Enggak, saya
1: lahirnya
4: Januari.
1: Oke. Ada kenangan tersendiri ya, Ibu
4: ada
1: ya.
4: Ada kenangan. Baik. Ada kenangan pahit, ada kenangan manis, ada kenangan asem, ada kenangan pokoknya suka lah Januari, bulan paling aku suka.
1: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa ini Bu Wigati?
4: Salamnya pertama spesial ya, buat kekasih bayangan.
1: Waduh, kekasih bayangan. Oh, waduh, ketahuan ini kekasih bayangan siapa tadi?
4: Iya, kekasih bayangan apa bayang-bayang kekasih? Bayang.
1: Ini malam Jumat loh Ibu, jangan bilang bayang-bayang.
4: Loh, kan bayang-bayang kekasih kan boleh.
1: Oh boleh-boleh, kalau kekasih boleh.
4: Boleh ya.
1: Iya.
4: Buat Bunda Elisa. Saya nahan ketawa ini.
1: Iya.
4: Terus buat Kak Puja tadi ya, yang sudah masuk selamat malam, terima kasih. Bunda Elisa. Selamat malam juga Bu Yuni, ada Bu Endang, selamat malam Bu Endang.
1: Iya.
4: Tiga-tiganya.
1: Tiga-tiga.
4: Mbak Rere, Mbak Citra, Muah-Muah. Terus Bu Tanti.
1: Buntat,
4: Mbak
1: Bu Tanti.
4: Dewi, Bu Menti, Bu Pak Tri, Pak Kris, Pak Muladi, apa ya Pak Muladi betul?
1: Iya betul.
4: Iya Pak Muladi. Terus siapa lagi ya? Bu Ginem.
1: Siapa lagi?
4: Aduh, siapa lagi ya? Oh iya, Mama Sanan. Saya dititipi.
1: Waduh, dititipi siapa ini?
4: Dititipi salam, dititipi salam.
1: Dari siapa?
4: Buat semua kru RRI Surakarta dari Ambon.
1: Oke, dari Ambon. Wah, jauh-jauh
4: iya,
1: ya.
4: Iya, dari Kak Teis dulu di RRI Surakarta tahun 2013.
1: Oh, iya. Baik. Terima kasih.
4: Sebetulnya
1: salam balik ya,
4: mau,
1: Bu.
4: Oh iya. Sebelumnya tadi mau tak sambung tapi sudah malam, katanya ada tamu.
1: Oh iya.
4: Iya besok lagi.
1: Mungkin bisa
4: saya
1: bergabung.
4: Sampaikan salamnya, iya.
1: Wah terima kasih, salam, salam balik ya Ibu ya.
4: Oh iya. Ada anu loh, kadang monitor juga soalnya tahu kan saya masuk.
1: Oh iya sampai terus, hafal ya.
4: Salam ya, iya. Salam buat teman-teman di RRI Surakarta gitu. Oh iya, nanti saya sampaikan saya gitu.
1: Baik, oke.
4: Okay. Terima kasih buat kekasih bayangan. Selamat tidur. Terima kasih Mas Anan.
1: Terima kasih Bu Wigati. Selamat malam Ibu Wigati di Wonosobo ya, menjadi penelpon ketiga ya di malam hari ini. Kita putar lagu dulu ya untuk menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit.

lainnya lagi. Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu Indonesia 2010 sampai 2020 ya. Baik, kita terima penelpon langsung ya. Sudah ada penelpon ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Hanan Putra.
4: Selamat malam Ibu Modesta di Jateng.
5: Terima kasih ya, telepon saya diterima.
4: Terima kasih kembali Ibu. Ibu Modesta, iya. Gimana ini kabarnya Ibu?
5: Ya.
4: Kabarnya gimana Ibu?
5: Bagaimana? Oh, kabarnya sehat.
4: Ah. Wah, sehat,
5: sehat Mbak.
4: Selalu
5: Mas
4: sehat.
5: Mas Hanan juga sehat ya?
4: Iya Ibu.
5: Harus dong.
4: Harus dong. Siapa nanti iya. Yang nemenin?
5: Iya. Temanya apa?
4: Bu Modesta, kalau mendengar lagu-lagu asing ya, maksudnya lagu-lagu dengan berbahasa asing ya, ini Bu Modesta gimana ini? Mau pingin tahu artinya kah? Atau mungkin cukup menikmati saja ini alunan musiknya?
5: Cukup menikmati saja.
4: Oh, cukup menikmati.
5: Kalau lagu barat ya Mas, lagu-lagu dulu tuh suka waktu saya masih kecil tuh, Trilis Me itu. Saya suka itu, Yesterday, terus Walk Away, terus apalagi itu, banyak, True Love, lagu dulu-dulu itu, Connie Francis, apa-apa. Kalau sekarang ya sudah tidak dipakai ya. Dulu itu waktu ini loh, Mas Dedi itu, itu sebelum ini apa? Ruang Rindu.
4: Oh iya iya. Ya.
5: Merindu dulu.
4: Oh dulu acaranya Merindu ya.
5: Seneng aku. Iya.
4: Iya iya iya.
5: Iya, sekarang ganti apa tuh? Ruang Rindu.
4: Jadi Ruang Rindu ya.
5: Terus ini apa? Pakai tahun-tahun.
4: Iya, sekarang tiap hari ganti tahun ya, Bu ya.
5: Kalau ini tahun berapa ini, Mas?
4: Lagunya tahun 2010 sampai 2020, Ibu. Lagunya pengen apa ini?
5: Anu, iya. Saya Elo aja ya.
4: Elo.
5: Itu apa? Pergi pasti kembali. Elo.
4: Pergi pergi itu? Untuk kembali?
5: Iya.
4: Iya, pergi untuk pasti kembali ya.
5: Kembali.
4: Sebenarnya ini tahunnya masuk ya 2010
5: masuk
4: ya.
5: Dulu ya.
4: Boleh, boleh. Oke. Salam-salamnya buat siapa ini, Bu?
5: Salamnya pertama buat Mas Hanan ya. Selamat bertugas, semoga enggak ngantuk ya.
4: Wah, siap,
5: saya temani
4: Ibu.
5: Nanti sampai habis ya, Mas.
4: Wah, terima kasih, Ibu.
5: Terus Om Benny sekalian, Papi Rudi, Bapak Kris, Mas Andi di Batam.
4: Iya.
5: Ibu Endang Sukoharjo sudah masuk?
4: Ibu Endang di Sukoharjo belum masuk,
5: iya,
4: Ibu?
5: Iya. Belum.
4: Ya. Oh, ini Ibu masuk lewat WhatsApp Ibu, Ibu Endang.
5: Iya. Ibu Elisa, terus Kak Puja di Papua.
4: Iya.
5: Ibu Harimusi ya.
4: Harumi Yuzi.
5: Ibu Retno Hardani, Ibu Ragil, Ibu Menti. Ibu Yuni di Kabupaten Semarang.
4: Iya.
5: Ibu Hajah Sri. Bapak Lasarus, terus Mas Faisal.
4: Oke.
5: Okay. Mas Bima. Terus Ibu Nini Sarbini, Ibu Ginem, Ibu Tanti, belum masuk ya Ibu Tanti.
4: Belum.
5: Dan semua pencinta Ruang Rindu.
4: Dan semua pencinta
5: Ruang Rindu. Terima kasih ya Mas.
4: Oke.
5: Selamat bertugas.
4: Selamat
5: sehat selalu.
4: Amin
5: ya.
4: Amin.
5: Dan semoga tercapai apa yang cita-citakan.
4: Amin.
5: Saya doakan ya Mas.
4: Oke. Terima kasih Ibu.
5: Sukses ya.
4: Oke.
5: Terima kasih kembali.
4: Selamat malam Ibu Modesta. Oke. Wah, ini jadi penelpon kita ya di selanjutnya, Ibu Modesta di Jateng. Kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang menyapa ini dari Ibu Endang ya tadi ya. Ibu Endang, selamat malam Mas Anan, selamat tugas, semangat dan pastinya sehat nggih. Amin amin. Terima kasih Ibu Endang. Semoga Ibu Endang juga selalu diberkahi kesehatan nggih. Mas antri lagu dari Geisha yang cobalah mengerti, boleh. Salamnya untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Wigati, Bu Tanti, Citra Muah-Muah, Pak Kris dan semuanya saja Mas. Titip salam untuk Mas Prayogi juga, salam sehat. Mas Anan juga sehat. Mau masuk telepon HP, HP drop gak sampai nanti, baik. Terima kasih Ibu Endang yang sudah bergabung. Ada penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Pak Kris. Apa kabar ini Pak Kris?
6: Sehat Mas.
4: Sehat G, wah ini menanti Piala Dunia ini Pak Kris ini.
6: Itu 19 atau 16 tadi juga.
4: Oh tadi main ya?
6: Sama Timur Leste.
4: Oh iya iya iya, baik baik. Saya tadi
6: Timur Leste di musuh besok persis sih kak yang jadinya. Kalau Indonesia.
4: Iya iya. Baik Pak Kris, ini ada tema ini hari ini. Masalah lagu ini Pak Kris. Kalau misalnya berbahasa asing, ini Pak Kris suka pengen tahu lirik lagunya atau mungkin cari artinya ya? Atau cuma menikmati aja ini Pak Kris?
6: Tiga-tiganya Mas.
4: Oh tiga-tiganya.
6: Sekarang kan di TikTok ataupun itu ada judul lagu, ada lagu syairnya.
4: Iya, ada liriknya,
6: ada terjemahnya,
4: ada terjemahnya.
6: Contohnya Nyanyi Celine Dion. Yang pernah saya ambil loh.
4: Iya iya iya.
6: Nyanyi Juro. Jovi itu kan ada lirik.
4: Ada dan lirik dan artinya ya. Jadi lebih.
6: Apalagi yang tahun 80-an Mas, suka ambil tiduran.
4: Iya iya iya.
6: Seperti orang kaya saja. Dulu pernah loh Mas, teman saya.
4: Gimana ini Pak Kris?
6: Berita. Kamu jangan suka lagu dangdut, nanti tidak bisa beli mobil.
4: Oh,
6: terus dia kan itu bilangin loh Mas.
4: Iya.
6: Dia kan senangnya lagu barat.
4: Nah,
6: nanti kalau setelah bisa beli mobil, baru lagu dangdut gitu. Terus saya itu, bayangkan, saya ingat dengan ternyata ya benar Mas.
4: Oh, iya.
6: Walaupun. Sekarang banyak mobil ataupun bus malam tuh lagunya dangdut semua kan Mas.
4: Iya, sekarang lagi musim dangdut ya.
6: Dulu kan yang punya dangdut cuma angkot.
4: Iya.
6: Mobil angkot itu loh. Terus mobil pickup untuk ngangkut batu bata itu loh.
4: Iya.
6: Jadi lagu ini dangdut. Tapi sekarang.
4: Sekarang general ya.
6: Mewah.
4: Di mana-mana ya Pak.
6: Ala truk. Semua lagu. Adila.
4: Sampai hafal ini Pak Kris ini.
6: Tapi anu, ya walaupun saya sebenarnya orang dangdut.
4: Oke.
6: Tapi kalau lagu Eropa yang 80-an ya tadi, mengantar tidur, enak sekali.
4: Oh, tetap mengikuti ya Pak Chris ya?
6: Iya, seperti itu.
4: Miset nih. Oke. Wah,
6: salamnya.
4: Boleh.
6: Ini yang cowok yang naik saya sendiri ya, Mas?
4: Iya, Pak Chris. Kebetulan ini Pak Chris sendiri nih yang cowok. Mungkin nanti-nanti ya, ada.
6: Saya mewakili saja. Salamnya ikut. Jadi, Budista.
4: Iya.
6: Bisa Pak Uja tadi sudah masuk semua atau?
4: Sudah.
6: Sudah lengkap. Walaupun nanti yang tanti kalau naik enggak saya geret nanti protes.
4: Iya.
6: Itu dulu Mas.
4: Boleh salamnya lagunya Pak Chris. Belum ini Pak Chris lagunya.
6: Lagunya enggak usah aja.
4: Oh, ngikut aja ya.
6: Itu ya.
4: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Chris di Tasikmadu. Oke. Kita baca-baca WhatsApp lagi ya. Oh, ada yang masuk. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
7: Pak Chris, belum ini Pak Chris,
4: lagunya.
8: Selamat malam. Selamat malam, Mas Hanan.
4: Selamat malam, Ibu. Gimana ini kabarnya, Ibu?
8: Ya, pangestu sak kunduripun Mas Hanan sehat.
4: Sehat, Ibu. Amin.
8: Anu yo, Mas, tak tanya sedikit, Mas.
4: Kenapa,
8: Mas
4: Ibu?
8: Dedi itu apa sudah purna, Mas? Purna.
4: Pak Dedi.
8: Mas Yogi.
4: Oh, Mas Yogi. Yeah. Mas Yogi nanti masih bantu kok, Ibu.
8: Oh, lah kok. Tak anu tak tunggu-tunggu paling terakhir itu saya pagi itu loh, Mas. Heeh. Ya, seminggu yang lalu mungkin. Oh, makanan kemarin malam enggak, Mas?
4: Siapa? Mangga.
8: Makanan lagi, Mas. Oh, gitu. Saya kira tuti.
4: Masih ganti-gantian, Ibu.
8: Iya.
4: Iya.
8: Temanya apa, Mas?
4: Temanya ini kalau Ibu mendengarkan lagu asing ini, Bu.
8: Iya.
4: Bahasa asing. Ini pengen tahu cari artinya atau hanya menikmati aja ini, Bu?
8: Saya suka Mas lagu asing.
4: Oh.
8: Kecuali apa? Lagunya juga suka. Kalau yang suka saya harus bisa dan harus tahu artinya.
4: Oke.
8: Iya. Tapi bahasa Inggris tuh, Mas.
4: Iya.
8: Soalnya katanya dulu pas ada Mas Yogi yang membawa acara itu, harus belajar ya misalnya bahasa Spanyol itu kan ya ada ya, Mas ya.
4: Oh, bahasa Spanyol.
8: Itu Persira Paloma.
4: Iya, betul.
8: Nastamanya itu kan bahasa Spanyol.
4: Spanyolan.
8: Iya, itu saya ya belajar. Terus ada Soledad, apa itu, Kak Viro itu. Anu bahasa apa Soledad itu nama orang kita ya banget.
4: Iya betul.
8: Begitu Mas.
4: Baik, lagunya lagu apa ini Bu? Lagunya Indonesia 2010 sampai 2020 Ibu.
8: Virgon boleh Mas?
4: Ya, maaf Ibu.
8: Virgon.
4: Oh boleh, Virgon boleh. Yang apa ini?
8: Ya. Yang bukti ya Mas.
4: Bukti, nggih boleh. Salam-salamnya kanggem sinten nggih.
8: Mas, untuk Ibu Elisa. Sudah tadi ya Mas, Ibu Elisa.
4: Ibu Elisa jadi penelpon pertama kita, Ibu.
8: Oh iya, tadi ya. Terus Ibu Agustin. Bu Ajastri. Tadi ada Ibu Mogista ya, Mas. Terus Ibu Anggun. Mbak Rere belum ya, Mas ya?
4: Belum.
8: Bu Santi juga belum. Terus Ibu Enjang. Ada Kak Puja ya tadi juga.
4: Ada Kak Puja tadi gabung.
8: Iya, ya, Kak Puja. Anu terus Sipra sama Angel. Sipra, Jessica, Angel dan Dewi. Ya karena cuma dua itu yang muncul. Sipra sama Dewi. Terus Mas Adrian juga lama enggak muncul.
4: Iya. Mungkin masih sibuk ada, Ibu.
8: Iya, ada Pak Chris, Sugendalu Pak Chris. Ada Pak Mulasi, di Asam Gede. Terus Pak Tri, yang Pak Tri nak siang. Takut Mas kalau diganduli Ibu.
4: Iya. Kemarin sempat gabung Ibu.
8: Oh iya.
4: Selasa
8: iya,
4: itu
8: tapi
4: ya.
8: Tapi duluan saya itu.
4: Oh iya.
8: Ya kalau, apa sih? Pak Tri tak gandul saja.
4: Iya.
8: Terus ada Mas Anu Mas Danan, tugas-tugas.
4: Terima kasih.
8: Sehat selalu ya Mas.
4: Oke, terima kasih Bu.
8: Tuhan selalu memberkati Mas Danan beserta keluarga.
4: Amin, amin. Terima kasih.
8: Ya. Siapa Mas? Saya Bu Yuni.
4: Bu Yuni, iya. Bu Yuni, iya. Semarang.
8: Iya. Nanti. Sarang ya Mas.
4: Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu.
8: Ya, sama-sama Mas.
4: Oke, terima kasih. Kita baca-baca WhatsApp lagi ya. Ada siapa ini ya? Ada Pak Hari ya di Kaliwingko. Selamat malam Mas Ana, requestnya lagu Anda Menghitung Hari. Oke, terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu nih Mas. Siap. Terus ada lagi dari Kak Harumi Yuzi ya. Selamat malam Ruang Rindu Mas Hanan, semoga sehat ye, sehat amin. Terima kasih Kak Harumi Yuzi. Regasnya lagu Cinta Karena Cinta dari Yudika. Salamnya kanggem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Wigati, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Rere, Mbak Citra, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Pak D. Kris, Pak D. Beni, Om Andi Batam. Semoga beliau semuanya sehat, J. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali, J. Mas. Terima kasih. Selamat malam. Kalau Kak Rimi Yuzi, semua lagu manca suka dan harus tahu artinya, Mas. Mas Hanan, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Harumi Yuzi ya. Terus ada lagi dari Kak Siti Aisyah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanan. Apa kabarnya ini Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat? Mas Hanan, lagunya dari ST12, judulnya Gula dan Semut ya, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Ucapnya Mas, semoga cepat sembuh. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Peri di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Mua-Mua, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Lisa, Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, dan buat yang baca terima kasih. Terima kasih Mas Anan. Baik. Terus ada lagi dari Pak Wiyoto. Mas Anan, bila waktu cukup tak nyun lagunya Bumerang Bungaku. Baik. Nanti diantrikan ya. Cukup kok waktunya Pak Wiyoto. Salamnya buat semuanya. Terima kasih Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Baik, mendengar kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Ada lagu-lagu dari siapa ini ya? Dari Virgon ya. Oke. Okay.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu dan kita baca WhatsApp yang masuk ya. Ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat malam Ruang Rindu. Kalau Ibu menikmati saja gitu Mas. Lagunya ngikut saja. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Lastri, Bu Dini, Kak Puja, Bu Hajasri, dan untuk semuanya saja Mas. Tadi di belakang Ibu Modesta, Ibu masuk, kenapa gak diangkat Mas? Wah, mungkin ketendang. Terus Pak Kris dan yang disapa gak apa, Mas Ibu sudah terbiasa masuk sering gak diangkat. Wah, gimana ini? Mungkin bisa dicoba lagi ya Ibu nanti-nanti ya. Terima kasih saja Mas Anan, sehat selalu, amin. Semoga Ibu Endang selalu sehat ya. Terima kasih. Terus ada Ibu Modesta ya, mengirimkan stiker ya. Oke, terima kasih ya Ibu juga. Oke, pendengar, waktu sudah menunjukkan waktu 22.42 ya. Waktunya saya Hanan pamit undur diri dulu ya dari Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, baik lewat WhatsApp atau mungkin di line telepon. Terima kasih sudah bergabung. Dan mungkin terima kasih untuk salam-salamnya ya. Semoga semua pendengar selalu sehat semuanya dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya. Dan maaf jika ada salah-salah kata ya yang mungkin saya ucapkan, dan mungkin ada lagu yang belum kuputar nanti ya, mungkin bisa saya putarkan di jazz musik ya. Karena sesaat lagi pukul 23 ada jazz musik untuk menemani Anda di waktu istirahat. Terima kasih, saya Hanan pamit undur diri dan sampai jumpa.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia, hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lu?
2: Aiku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ra iso dijaga nih, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan, prestasi juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Lah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
1: Ngono to, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
5: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
6: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
5: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
6: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
5: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
6: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
5: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
6: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
5: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
6: Siap.
7: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
2: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
2: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
1: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
2: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, mas? Mbak, kok pada ribut?
2: Ini loh, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
1: Mbaknya
2: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada situs resmi rri.co.id.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Semoga kabar baik seluruhnya ya, fisik maupun mental. Jadi pagi ini kita sudah bisa merasa happy, bergembira dan siap menapaki hari kelima bulan Juni 2026. Saya Nan Hardan Santoso hadir dari RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga badan kita sehat, pikiran kita juga sudah segar, sehingga aktivitas yang kita mulai hari ini cukup menjadikan start yang baik, sehingga aktivitas kita selanjutnya juga akan lebih lancar lagi, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pagi ini menghadirkan program Surakarta Pagi Ini sampai jam 10 nanti, dan akan segera kami hadirkan rangkaian religi pagi. Miss Syari Rashid akan hadir membawakan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 87 sampai dengan 96. Setelahnya nanti akan hadir Ustadz Moh Zainal Abidin dari Kemenak Kota Surakarta, akan membahas tentang menjaga spirit ibadah pasca Idul Adha dan Haji dalam siraman rohani agama Islam. Dan sambil menantikan saat pukul 6 pagi nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Tetap bergabung bersama kami sembari melakukan aktivitas pagi Anda, dan saya persilakan Anda segera menyimak rangkaian religi pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: ألقى

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala muwasimal khairat muhattata litazkiyatin nufus wa fataha li'ibadihi abwaabi rahmatih wa maghfiratih. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru ala ni'ami zahirah wa batinah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahrun fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum al-ayah. Shadaqallahu al-'adzim. Saudara-saudaraku pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi dan merahmatinya. Mengawali siraman rahmi di pagi hari, hari Jum'ah yang penuh barokah ini, mari kita tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah. Dan kita bersyukur kita baru saja melewati hari-hari agung yang menjadi puncak ibadah umat Islam dalam satu tahun. Kita telah melalui 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang penuh kemuliaan. Kita telah menyaksikan hari Arafah, hari raya Idul Adha, hari-hari Tasyrik, dan jutaan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kini suasana itu mulai berlalu. Takbir yang menggema mulai mereda. Hiruk pikuk penyembelihan kurban telah usai. Jamaah haji satu demi satu mulai kembali ke tanah air. Lalu muncul sebuah pertanyaan penting. Setelah Dzulhijjah berlalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah semangat ibadah ikut berlalu bersama berakhirnya hari-hari istimewa itu? Ataukah justru Dzulhijjah menjadi titik awal perubahan diri menuju kehidupan yang lebih dekat kepada Allah? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Jamaah yang diakan oleh Allah, tak lupa solawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat
yang selalu menegakkan sunnah-sunnahnya, selalu mengikuti apa yang menjadi tauladannya, selalu mengamalkan akhlakul karimahnya, dan semoga kita tercatat menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang taat, umat yang dibanggakan di akhirat, dunia akhirat, dan semoga kita tergolong umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Dzulhijjah adalah madrasah ruhani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, menurut mayoritas ulama mufassir sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam At-Tabari, yang dimaksud malam yang 10 walayalin ashr adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa hari-hari tersebut merupakan hari terbaik sepanjang tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asyari." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. 10 hari Dzulhijjah sesungguhnya merupakan sekolah ruhani yang mendidik manusia. Di dalam kitab Diyaul Budur, Asy-Syaikh Muhammad Yasin Al-Kaumani, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, ada 3 10 yang dipilih oleh Allah dalam 1 tahun. Dan termasuk min awalil asyr min Dzulhijjah. Kenapa? Lima fihi. Karena di sana, di dalamnya, ada puasa, barokatut tarwiyah, barokatul arafah, ada zikir, ada sedekah, ada ibadah kurban, ayyamul udhiyah, ada manasikul hajj, ada takbir, doa, munajat, dan lain sebagainya. Semua itu bertujuan membentuk manusia yang bertakwa. Namun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana sekolah, yang penting bukan hanya proses belajar, melainkan hasil setelah lulus. Bagaimana kita setelah melalui proses fi awalil ashr min syahri Dzulhijjah? Apakah kita tetap istiqomah? Apakah kita tetap mempertahankan? Apakah kita bisa meningkatkan atau justru malah ditinggal begitu saja,
tidak ada bekas sama sekali dari pelajaran madrasah ruhaniyah di awal Dzulhijjah itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, tanda diterimanya amal. Jumhurul ulama, para ulama salaf mengatakan, sawabul hasanah al-hasanatu wa'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Artinya, salah satu tanda amal diterima adalah muncul amal soleh berikutnya. Jika setelah Dzulhijjah seseorang lebih rajin sholat, lebih mudah bersedekah, lebih lembut kepada keluarga, lebih jujur dalam pekerjaan, maka itu pertanda baik. Dan Allah menghendakinya terhadap orang itu adalah menjadi orang yang baik. Man aradallah al-khairat, barang siapa Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik, maka Allah akan mempermudahkan di dalam hal-hal baik berikutnya. Sebaliknya, jika setelah musim ibadah justru kembali pada maksiat, maka perlu ada muhasabah. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, innal hasanata taqudu ilal hasanah. Kebaikan akan menghantarkan kepada kebaikan yang lain. Dalam awal Dzulhijjah, kita telah melakukan puasa sunnah. Di antaranya ada puasa tarwiyah, puasa arafah. Kita telah tahu bahwa puasanya arafah ini diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu, bahkan diampuni dosa-dosa setahun yang akan datang. Tapi jangan salah paham pendengar yang diakan oleh Allah. Kita merasa dosa-dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah dengan menjalankan ibadah sunnah puasa di hari Arafah. Terus kita melanggar syariat, menjalankan maksiat, tidak begitu. Itu namanya na'udzubillahi min dzalik. Semoga insya Allah dengan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa setahun yang akan datang, insya Allah kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, dari hal-hal yang membuat murka Allah, dari hal-hal dosa, dari hal-hal maksiat. Insya Allah dengan puasa Arafah kita, kita akan dilindungi dari hal-hal buruk tersebut. Jamaah yang diakan oleh Allah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia. Yang ketiga, pelajaran besar dari ibadah manasikul hajj. Saudara pendengar yang berbahagia, walaupun tidak semua orang berhaji, tetapi semua orang dapat mengambil hikmah haji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'alahum. Yang artinya kurang lebih demikian, wallahu a'lamu bimuradih. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Menurut tafsir Al-Qurtubi, manafi' manfaat itu mencakup manfaat agama, manfaat akhlak, manfaat sosial, manfaat ekonomi,
bahkan juga manfaat secara ukhrawi. Inilah haji. Haji mengajarkan persamaan manusia ketika kain ihram dipakai, terutama ketika mereka berkumpul di padang Arafah. Al-hajju al-Arafah. Haji ini adalah Arafah. Karena semua orang dari segala penjuru dunia yang beragama Islam, mereka berkumpul di Arafah menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah, disambut oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah, diturunkannya rahmat, diampuni dosa-dosanya. Disitulah Allah menjamu tamu-tamu Allah di padang yang tandus yang bernama Arafah. Disitulah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah ingin menunjukkan cikal bakal manusia lahir di dunia. Karena di padang Arafah itu ada yang namanya gunung atau bukit yang dinamakan Jabal Rahmah. Di situ, di atas gunung itu ditandai ada tugu, yang mana tugu di atas gunung Arafah itu, Jabal Rahmah itu, disitulah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas menjadi Khalifatul Ard, turun ke bumi ini dari tempat semula di surganya Allah. Beliau berdua, kakek buyut kita, menjalankan tugas di dunia, di bumi ini, diturunkan tidak bersamaan, melainkan terpisah. Keduanya berjuang, saling mencari. Dan Allah mempertemukan di padang Arafah, di gunung yang namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Maka jamaah yang diakan oleh Allah, haji mengajarkan persamaan manusia. Ketika ihram dipakai, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran yang sangat relevan di zaman sekarang yang penuh kesenjangan sosial. Kaum muslimin wal muslimat pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Dikisahkan bahwa seorang ulama besar pernah bertanya kepada jamaah yang baru pulang haji, apakah engkau ketika wukuf merasa seakan berada di padang mahsyar? Ia menjawab, ya, benar. Apakah ketika melempar jumrah, engkau berniat memerangi hawa nafsu? Dijawabnya, iya. Apakah ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, engkau merasa seluruh hidupmu mengelilingi Allah? Dijawabnya, iya pula. Sang ulama berkata, kalau begitu, engkau telah berhaji. Tetapi jika semua itu tidak engkau rasakan, maka engkau baru berwisata ke Mekah. Kisah ini mengingatkan bahwa inti ibadah bukan sekedar gerakan fisik, melainkan perubahan hati. Semoga jamaah haji kita, terutama jamaah haji Kota Surakarta, jamaah haji Indonesia, jamaah haji seluruh dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan gelar hajjan mabrur. Amin ya robbal alamin. Jamaah pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Yang keempat,
spirit kurban setelah Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi dijelaskan bahwa yang dinilai Allah bukan hewannya semata, tetapi keikhlasan dan pengorbanan hati. Setelah Idul Adha berlalu, semangat kurban harus tetap hidup. Kurban mengajarkan rela berbagi, mengajarkan mendahulukan kepentingan orang lain. Kurban mengajarkan melawan sifat kikir. Juga di dalam ibadah kurban ada pelajaran mengendalikan ego. Sesungguhnya setiap hari kita dituntut berkurban. Kadang yang dikurbankan bukan kambing atau sapi, tapi waktu, tenaga, kenyamanan, kepentingan pribadi demi keluarga, masyarakat, dan agama, bahkan bangsa negara tercinta ini. Jamaah yang dilakukan oleh Allah. Yang kelima, bahaya ibadah musiman. Saudara pendengar Pro 1 RRI Surakarta, ada fenomena yang sering dikritik oleh para ulama, yaitu menjadi abdi musimi atau ahli ibadah musiman. Rajin saat Ramadan, rajin saat Dzulhijjah, tetapi setelah itu kembali lalai. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan atau kematian. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan ibadah tidak mengenal masa pensiun. Selama hayat masih dikandung badan, kewajiban mendekat kepada Allah tetap berjalan. Thalabul ilmi juga tetap. Maka Allah, Gusti Kanjeng Nabi mengatakan, utlubul ilma minal lahmi ilal lahdi. Jadi aktivitas kita mendekat kepada Allah, taqarruban ila Allah, selama ruh kita masih berada di jasmani kita, belum ada pensiun, karena pensiun itu ketika seseorang sudah telah memasuki alam kuburnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia. Keenam, menjaga amal kecil yang istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Maka pasca Dzulhijjah, pasca 10 pertama dari Dzulhijjah, pasca Idul Adha, pasca haji, jangan memaksakan target besar. Mulailah dari membaca Al-Quran satu halaman demi halaman, satu hari, bersedekah 1.000 atau 2.000 rupiah sehari,
atau sedekah subuh rutin walau sedikit, tapi istiqomah. Sholat berjamaah tetap terlaksanakan dengan baik, dengan istiqomah, zikir pagi dan petang, menjaga lisan. Karena istiqomah lebih berat daripada memulai. Sahal bin Abdullah Ustari, beliau mengatakan, al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Jamaah yang dilakukan oleh Allah. Yang ketujuh, Muharram sudah menanti. Bulan yang dimuliakan oleh Allah setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan pertama dari tahun Hijriah. Tidak lama lagi umat Islam memasuki bulan Muharram. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa setelah Dzulhijjah datang, Muharram sebagai momentum melanjutkan perjalanan rohani. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Artinya, perjalanan spiritual itu tidak berhenti. Satu musim ibadah selesai, musim ibadah berikutnya sudah menanti. Maka dari itu, jamaah kaum muslimin dimanapun berada, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita persiapkan menanti datangnya bulan yang mulia berikutnya, yakni tahun baru Hijriah di bulan pertama, bulan Muharram. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, semangat tanpa henti, dan kita tetap istiqomah dengan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Saudara-saudaraku pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, hari-hari besar Dzulhijjah telah berlalu. Takbir mulai senyap, jamaah haji mulai kembali. Daging kurban telah habis dibagikan. Namun ada satu hal yang tidak boleh ikut berlalu, yaitu apa? Semangat taqarruban ilallah, semangat mendekat kepada Allah. Jangan sampai Dzulhijjah hanya menjadi kenangan tahunan, jadikan ia sebagai titik balik kehidupan. Karena ukuran keberhasilan ibadah bukan terletak pada ramainya perayaan, tetapi pada perubahan diri setelah perayaan itu selesai. Ibdab binasik, mulailah dari diri kita sendiri. Sebagaimana kata para ulama pula, laisa sya'nu fil usul walakin sya'na fis sabati ba'dal usul. Kehebatan bukan pada keberhasilan mencapai tujuan, melainkan mampu istiqomah setelah mencapainya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari siraman rohani di pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waghfir lana dhunuba wazzallat. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin warzuqnal istiqamah hatta nalqaka. Allahumma barik fi a'marina warzuqna wa awqatina
Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baladan aminan mutmainnan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Pagi pergi ke pasar membeli kurma. Kurma manis dari Madinah. Dzulhijjah usai bukan berarti selesai. Istiqomah adalah tanda ibadah yang berkah. Burung merpati terbang tinggi hinggap sejenak di pohon randu. Mari lanjutkan amal hari ini sebelum ajal datang menjemput kita satu persatu. Ke tanah suci orang berhaji membawa pulang jiwa yang bersih, yang penuh haji, yang belum haji jangan bersedih hati. Pintu takwa terbuka setiap hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum

diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati. Oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Salah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Jumat 5 Juni 2026.
1: Dari 14 anak yang di perguruan tinggi luar negeri, 8 anak sudah mendapatkan beasiswa dan kemungkinan akan lanjut ke luar negeri. Ada yang
2: betul-betul miskin, malah tidak dapat. Tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta, hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Ada sebanyak 38 posisi kepala dusun di Kabupaten Karanganyar saat ini belum dapat diisi karena terganjal aturan batas minimal jumlah rukun tetangga dan rukun warga. Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistiono menegaskan, puluhan wilayah dusun ini kini wajib menempuh proses penggabungan wilayah terlebih dahulu lewat Perdes guna meningkatkan efisiensi anggaran desa.
3: Sisanya 38 ini karena tidak bisa diisi, khususnya untuk yang kepala dusun.
4: Proses pengisian lowongan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar kini terbentur aturan restrukturisasi wilayah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermade Karanganyar mencatat dari total 77 kekosongan pamong desa hingga bulan Juni, baru 39 formasi yang berhasil terisi secara definitif. Sementara 38 formasi sisanya yang didominasi jabatan kepala dusun atau bayan terpaksa ditangguhkan lantaran harus menunggu proses penggabungan atau penataan ulang wilayah dusun di tingkat desa. Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistiono menegaskan pembekuan pengisian lowongan kepala dusun ini mengacu pada regulasi ketat yang mewajibkan seluruh wilayah dusun memiliki minimal 2 rukun warga serta 3 rukun tetangga di setiap rukun warganya. Bagi wilayah yang belum memenuhi syarat tersebut, pengisian jabatan baru tidak akan diizinkan sebelum pemerintah desa merampungkan musyawarah penggabungan yang kemudian dilegalkan melalui peraturan desa atau perdes.
3: Sini ini kan ada 77 kekosongan. Ini yang sudah terisi itu sekitar 39 ya. Sudah terisi. Sisanya 38 ini karena tidak bisa diisi, khususnya untuk yang kepala dusun ya. Kepala dusun itu kan mereka harus menyesuaikan ketentuan untuk jumlah satu dusun itu kan minimal 1 RW itu 3 RT lah.
4: Lebih lanjut, Heru mendorong jajaran kepala desa untuk segera merespon aturan ini demi menciptakan efisiensi anggaran belanja desa serta pemerataan beban kerja perangkat. Kendati puluhan jabatan kepala dusun terpantau kosong di beberapa wilayah, Dispermades menjamin fungsi pelayanan administratif bagi warga tetap berjalan normal tanpa kendala. Hal ini terjadi lantaran posisi bayan yang lowong langsung diisi oleh pelaksana tugas atau PLT yang ditunjuk dari kepala dusun terdekat.
3: 38 itu rata-rata kan bayan. Kalau secara administratif untuk pelayanan enggak ada masalah nih. Sementara kan ditunjuk PLT ya. PLT dari biasanya dari kadus yang lain.
4: Adapun Heru menambahkan proses penggabungan dusun tidak dilakukan secara serentak karena menyesuaikan kesiapan anggaran dan belanja desa di masing-masing wilayah. Desa yang sudah siap diminta untuk segera merampungkan tahap administrasi agar pengisian formasi pamong bisa segera dibuka kembali. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Surakarta meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul temuan situs pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB palsu di internet. Orang tua wali murid dihimbau hanya mengakses kanal resmi pemerintah guna menghindari modus pencurian data pribadi.
5: Dan kita sudah sampaikan bahwa alamat resmi yang dipakai adalah spmb.surakarta.go.id.
6: Upaya kejahatan cyber kini mulai menyasar momentum seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Surakarta. Dinas Pendidikan menemukan sebuah situs bodong menyerupai portal resmi dengan alamat domain smp.spmbsolo.com. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menegaskan, seluruh informasi jadwal hingga kuota di dalam situs tersebut adalah hoax karena jalur resmi pendaftaran daring

0: hanya difokuskan pada satu alamat pemerintah.
1: Proses pendaftaran dilayani melalui mekanisme online. Dan kita sudah sampaikan bahwa alamat resmi yang dipakai adalah spmb.surakarta.go.id. Kami ulangi, alamat resminya adalah spmb.surakarta.go.id. Itu adalah alamat web resmi apabila masyarakat nanti akan menggunakan dalam proses pelayanan untuk pendaftaran maupun untuk mengakses informasi terkait dengan proses SPMB yang saat ini sedang berjalan.
0: Penelusuran situs palsu ini berawal dari banyaknya laporan wali murid yang kebingungan melihat adanya simpang siur informasi pendaftaran. Dwi menginformasi, tindakan ilegal ini merupakan modus scamming yang sengaja memanfaatkan tingginya trafik pendaftaran sekolah demi merekam data pribadi warga secara tidak sah.
1: Yang kami identifikasi saat ini adanya spmb.spmbsolo.com. Ini bukan alamat resmi. Yang ternyata setelah kami identifikasi adanya upaya scamming yang memang sejak awal kami sudah prediksikan karena ada beberapa kondisi waktu kemarin yang mereka melakukan upaya untuk perekaman data ilegal dengan menumpangi momen pendaftaran sekolah. Dan ini tentunya perlu diketahui oleh masyarakat sehingga mereka tidak keliru untuk mengakses.
0: Masyarakat diminta tidak memasukkan data pribadi anak maupun orang tua ke dalam situs yang tidak resmi. Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga terus berkoordinasi dengan tim cyber guna memblokir situs palsu tersebut agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Mendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa juga Anda akses melalui siaran streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. DPRD Wonogiri mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur setelah pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target 102,03% dari yang ditetapkan. Selain mengapresiasi kinerja pendapatan daerah, DPRD juga meminta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
3: Atau sebesar 102,03%.
4: DPRD Kabupaten Wonogiri mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur setelah mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Dorongan tersebut mengemuka pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sebelumnya, dalam rapat paripurna, pemerintah Kabupaten Wonogiri melaporkan realisasi pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan Bupati Wonogiri yang dibacakan Wakil Bupati Imron Rizkiarno, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2,405 triliun dan terrealisasi 2,454 triliun atau 102,03%.
3: Dan terrealisasi sebesar 2,454,642,160.553 rupiah atau sebesar 102,03% dari target yang ditetapkan.
4: Meski mengapresiasi capaian tersebut, juru bicara fraksi Gerindra plus PAN DPRD Kabupaten Wonogiri, Dwi Prasetyo, mengingatkan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Fraksi tersebut mencatat realisasi belanja daerah masih berada pada kisaran 91%.
5: Secara umum, pendapatan daerah yang diperoleh berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 102,03%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bekerja dengan baik dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari pendapatan asli daerah PAD yang mencapai 114,54% dari target.
4: Selain pembangunan infrastruktur, DPRD juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani kebakaran pasar Kota Wonogiri melalui pemanfaatan belanja tak terduga. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Pendengar, pemasangan stiker pada rumah penerima bantuan sosial di Kota Surakarta mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Surakarta. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus membantu memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran.
6: Betul-betul miskin malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu malah dapat.
7: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta Sugeng Rianto mendukung langkah pemerintah Kota Surakarta yang mulai menempelkan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial. Program yang dilaksanakan serentak di 54 kelurahan dinilai sebagai upaya meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Sugeng mengatakan, selama ini persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih kerap dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses maupun serap aspirasi anggota dewan. Menurutnya, tidak sedikit warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terdata. Sementara ada penerima yang dianggap sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan.
6: Hampir di setiap kali kami itu reses, rap aspirasi, selalu saja ada pengaduan dari warga masyarakat tentang bantuan-bantuan yang salah sasaran. Kami, Pak, menjumpai bahwa ada keluarga yang secara penampakan harian dan kesehariannya betul-betul miskin, malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat. Nah, aduan model gini itu banyak banget.
7: Sugeng menilai, pemasangan stiker merupakan bentuk inovasi pemerintah kota untuk membuka ruang pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya identitas penerima bantuan yang terlihat secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah apabila ditemukan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.
6: Dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan juga keuangan, pemerintah secara transparan, akuntabel itu, apa yang dilakukan oleh Pemkot hari ini itu bagian dari ikhtiar Pemkot untuk mengurangi berbagai salah penyaluran di dalam berbagai bantuan-bantuan yang ada itu.
7: Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan penempelan stiker pada keluarga penerima manfaat bantuan sosial sebagai tindak lanjut pemadanan data Electronic Information Card atau EIC dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Program ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Karanganyar Robert Kristanto resmi melantik 10 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar guna memperkuat sinergi pembangunan daerah. Robert meminta seluruh pejabat baru untuk langsung tancap gas dan membangun sinergisitas kuat di instansi masing-masing guna memaknai kebersamaan dalam membangun Karanganyar.
8: Harapannya segera mengsinergikan di masing-masing OPD yang dilantik.
9: Gerbong birokrasi pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali bergerak. Bupati Karanganyar Robert Kristanto resmi melantik 10 pejabat eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi pratama di aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM setempat. Ke-10 jabatan yang menempati posisi baru tersebut diantaranya Ardianto sebagai Kepala DPMPTSP, Teresia Herawati sebagai Sekretaris DPRD, Betty Endar Kusmawati sebagai Kepala Satpol PP, Agung Wahyu Utomo sebagai Kepala Disdagnaker, Gus Biantoro sebagai Kepala Bages Bangpol, Feriana Dwi Kurniawati sebagai Kepala Dispertan PP, Pujianto sebagai Kepala BKD, Hendro Prayitno sebagai Kepala Disdikbud, Dwi Rusyariati sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Sriyono Budi Santoso sebagai Kepala Diskop UKM Trans ESDM. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menegaskan pelantikan 10 pejabat eselon 2 ini telah melalui mekanisme regulasi yang ketat, termasuk wajib mengantongi pertimbangan teknis atau praktek dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pusat. Robert meminta seluruh pejabat baru untuk langsung tancap gas dan membangun sinergitas kuat di instansi masing-masing guna memaknai kebersamaan dalam membangun Karanganyar. Robert mengakui pergeseran gerbong eselon 2 ini otomatis memicu efek domino berupa kekosongan massal pada kursi jabatan di level bawahnya yang akan segera diisi dalam waktu dekat.
8: Harapannya segera mensinergikan di masing-masing OPD yang dilantik bisa memaknai kesarangan bangun Karanganyar. Mereka diajak semangat semuanya bisa bareng-bareng mensinergikan.
9: Senada, Kepala BKPSDM Karanganyar Nur Aini Farida menjabarkan pasca pelantikan 10 pejabat utama ini tercatat ada sekitar 60 formasi jabatan di tingkat eselon 3 dan 4 yang kini berstatus kosong. Farida memastikan segera mengebut proses penataan susulan dengan mekanisme yang sama, yakni mengajukan usulan nama dari Bupati ke BKN Pusat untuk mendapatkan rekomendasi teknis sebelum SK pelantikan baru diterbitkan.
10: Sudah ada prosesnya kan, setelah hasil dari pansel, 3 besarnya kita laporkan ke BKN ada rekomendasi, bupati memilih salah satu, tidak lanjuti SK bupati terus dilantik, sudah.
9: Adapun pengisian ini dinilai mendesak agar operasional birokrasi di tingkat bawah tetap berjalan stabil di tengah tantangan minimnya rekrutmen CPNS baru. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Ke Klaten sekarang pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya mempercepat penurunan kasus stunting, salah satunya melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting dengan mengoptimalkan peran dan partisipasi dari berbagai sektor.
11: Jawa Tengah itu hampir 168.000 anak asuh. Jadi kalau tahun 2025 kemarin,
12: pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Klaten menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 200-an peserta dari berbagai organisasi, antara lain Dharma Wanita, PKK, dan juga PGRI dan Dunia Usaha, berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Klaten, Puspa Inggara Hasuti, mengatakan program Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan salah satu prioritas untuk menggalang berbagai partisipasi dari berbagai pihak melalui kepedulian pencegahan stunting melalui pemberian bantuan keluarga berisiko stunting. Kabupaten Klaten sendiri terus berupaya mempercepat penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, sehingga diperlukan sinergitas untuk mendukung program tersebut.
13: Ya pastinya kalau dibanding dengan tahun lalu, ini alhamdulillah ada penurunan. Walaupun memang karena kita berdasarkan EPPGBM ya, jadi kan ini naik turun. Jadi bisa saja sekarang kita 13,39. Bisa saja nanti Mei itu 13,20. Gitu. Jadi naik turun. Karena itu berdasarkan EPPGBM, karena EPPGBM berdasarkan hasil timbangan di posyandu setiap bulannya. Jadi kita mengambil data ini kan dari aktivitas posyandu yang ada di desa. Kemudian kalau yang kita usahakan salah satunya untuk pencegahan stunting ini atau tadi sasaran kita dengan program stunting adalah salah satunya karena dengan efisiensi kita optimalkan dengan program genting.
12: Ia mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, kasus stunting di Klaten sampai April 2026 tercatat 13,39% atau 7.834 kasus. Sedangkan kasus tertinggi berada di Kecamatan Bayat 18,56% dan terendah di Kecamatan Jogonalan 8,3%. Hal yang hampir sama juga disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten Farhani Hamenang Wajarismoyo. Kepada wartawan, ia mengatakan gerakan cegah stunting pada hakikatnya merupakan gerakan gotong royong yang melibatkan berbagai pihak antara lain BUMN, BUMD, termasuk perguruan tinggi. Program tersebut murni menggunakan dana masyarakat dan tidak menggunakan dana APBD.
14: Jadi genting ini hakikatnya adalah gerakan gotong royong yang melibatkan seluruh pihak mitra Pentahelix. Ada BUMN, BUMD, wartawan, perguruan tinggi, semua bergerak. Jadi pengumpulan dana genting, program genting ini tidak menggunakan dana APBN atau dana APBD. Jadi murni pengelolaan dana dari masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi membantu mencegah anak stunting di lingkungan terdekatnya.
12: Farhani juga mengatakan target untuk program anak asuh cegah stunting di Jawa Tengah kurang lebih 168.000 anak, sedangkan tahun 2025 targetnya 149.000 anak. Oleh karenanya, harapannya agar semua warga di Kabupaten Klaten dapat berpartisipasi, baik swasta maupun perorangan, untuk ikut serta cegah stunting. Dikatakan pula capaian untuk program cegah stunting dinilai cukup luar biasa. Target tahun lalu pada kisaran 4.000-an dan realisasinya mencapai 7.000-an anak. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Mendengar, dalam rangka memperingati hari jadi ke-179, pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan niti tilas dan kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali PP. Ditemui RRI, Bupati Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali.
15: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179.
16: Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar kirab obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali PP sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-179. Kegiatan yang dikenal dengan tradisi nititilas tersebut diikuti jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, camat, hingga masyarakat. Ditemui setelah mengikuti prosesi acara nititilas, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Dirinya berharap dengan prosesi yang diadakan, seluruh masyarakat bisa selalu mengenang jasa pahlawan dan para sesepuh.
15: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179, kita mengawali dengan nititilas. Ini salah satu kegiatan yang selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, salah satunya untuk mengenang sejarah nama Kabupaten Boyolali sekaligus berdirinya Kabupaten Boyolali. Harapannya kita selalu bisa mengenang para jasa pahlawan, para jasa sesepuh-sesepuh kita semuanya, dan juga tentunya harapannya agar Boyolali mendapat berkah barokah untuk kemajuan dan juga tentunya untuk Boyolali yang lebih baik lagi.
16: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih, mengatakan obor melambangkan semangat besar masyarakat Boyolali sekaligus menjadi bagian dari pengembangan wisata budaya daerah.
17: Makna obor tentunya itu semangat yang luar biasa untuk Boyolali. Jelas, ini adalah wisata budaya, jadi kan di situ ada merawat tradisi kan, salah satunya adalah seperti itu, yang kemudian memoles potensi sesuai dengan tema daripada hari jadi. Obornya sesuai dengan kecamatan ada 22, para camat semuanya, jadi camat dari itu tadi, kemudian yang besar yang satu dari Pak Sekda yang diwakili Pak Asisten untuk Bapak Bupati yang kemudian dinyalakan.
16: Melalui berbagai rangkaian peringatan hari jadi, pemerintah Kabupaten Boyolali berharap mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sejarah daerah, sekaligus mendorong kunjungan wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
18: Fokus hari ini.
2: Mendengar prestasi membanggakan ditorehkan oleh SMA Unggulan Rus Sragen, di mana dari 41 siswa lulusan perdana, 31 di antaranya lolos SNBT Perguruan Tinggi Negeri Unggulan. Sebagai pendatang baru di dunia pendidikan setingkat SMA di Sragen, prestasi ini begitu luar biasa, bahkan dari 2 murid yang tidak lolos SNBT, ternyata diterima di perguruan tinggi luar negeri. Berikut fokus berita pagi ini.
19: Dari 14 anak yang di perguruan tinggi luar negeri, 8 anak sudah mendapatkan beasiswa dan kemungkinan akan lanjut ke luar negeri. Ada yang di
20: sebagai sekolah baru, SMA Unggulan Rus Sragen langsung menggebrak dunia pendidikan nasional melalui capaian gemilang angkatan perdana mereka. Dari total 42 lulusan angkatan perdana, sebanyak 39 dari 41 siswa yang mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes SNPT 2026 dinyatakan lolos di berbagai perguruan tinggi negeri PTN klaster teratas Indonesia. Tak hanya berjaya di dalam negeri, gaung prestasi sekolah dengan sistem boarding school itu bahkan sudah melesat hingga ke kancah internasional sejak sebelum pelaksanaan UTBK dimulai. Public Relations SMA Unggulan Rus Sragen Zaki Irfan mengungkapkan bahwa pihak sekolah memfasilitasi penuh seluruh siswa untuk mengejar impian mereka, baik di perguruan tinggi negeri maupun luar negeri. Dari data kelulusan yang ada, seberan alumni perdana di kampus-kampus elit nasional terbilang sangat impresif. Seperti Institut Teknologi Bandung ITB menjadi tujuan terbanyak dengan meloloskan 9 anak, disusul oleh Universitas Gadjah Mada UGM yang menerima 6 anak termasuk diantaranya berhasil menembus Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan. Selain itu, Universitas Indonesia UI menerima 3 anak, Institut Pertanian Bogor IPB 4 anak dan Universitas 11 Maret 3 anak.
19: Dari 42 anak, 41 anak ini memutuskan untuk ikut UTBK atau SNPT itu ya. Kita arahkan, sudah kita siapkan sejak kelas 10 sebenarnya. Lalu mulai intensif itu di semester 6 atau di kelas 3 semester 2 itu mulai intensif untuk persiapan SNPT. Anak-anak kita bimbing di dalam sekolah, kita antarkan ke tempat tesnya, kita bimbing secara akademis maupun psikologi untuk menghadapi ujian, sehingga alhamdulillah kemarin dari 41 yang mengikuti SNPT, 39 diantaranya sudah diterima di PTN.
20: Untuk jalur internasional sendiri, sebenarnya ada 14 anak yang sempat dinyatakan diterima di perguruan tinggi luar negeri. Saat ini, 8 anak dipastikan lanjut kuliah ke luar negeri seperti di Singapura, Hong Kong, Belanda, Kanada, dan Australia karena telah mendapatkan beasiswa penuh. Sedangkan 6 sisanya sedang diupayakan dan didampingi oleh pihak sekolah untuk proses pengajuan beasiswa lanjutan. Zaki Irfan membeberkan keberhasilan meloloskan hampir seluruh siswa di jalur SNPT itu bukanlah kebetulan. Sebagai sekolah baru, mereka sejak awal sadar tidak bisa mengandalkan jalur prestasi atau SNPP. Karena keterbatasan faktor indeks alumni yang biasanya sangat mempengaruhi sekolah baru. Meskipun mendapatkan kuota SNPP sebesar 40% sejak kelas 10, pihak sekolah sudah menanamkan ke anak-anak agar tidak mengandalkan jalur undangan tersebut.
19: Untuk sekolah baru itu kami mendapatkan kuota 40%, jadi 40% dari anak-anak kami ini bisa mendaftar SNPP. Namun dari kelas 10 itu kita sampaikan ke anak-anak bahwasanya kamu tidak boleh jaga nih untuk karena kita sekolah baru. Sedangkan di sekolah baru itu nilai untuk alumni itu besar sekali, pengaruh alumni itu besar sekali. Kemungkinan kita untuk dapat satu undangan masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi itu sudah keajaiban.
20: Zaki mengatakan para siswa SMA unggulan Rusragen ini dikenal memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah hingga akhirnya terbukti mampu menembus target tersebut. Pendampingan yang diberikan pun total tidak hanya dari sisi akademis tetapi juga psikologis. Bahkan para guru ikut mengantarkan langsung anak-anak ke lokasi pusat UTBK. Meskipun berlokasi di Sragen, Jawa Tengah, SMA Unggulan Rus yang menerapkan sistem wajib asrama ini memiliki murid yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Para siswa datang dari Solo Raya, Jabodetabek, Pati, Bondowoso hingga terjauh seperti Palangkaraya dan Makassar. Radio Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Mendengar prestasi yang berhasil ditorehkan oleh SMA Unggulan Rus Sragen mengantarkan siswanya lulus SNBT 2026 mencapai 95% pada angkatan pertamanya, mengirim pesan penting bahwa masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tradisi tetapi juga oleh keberanian menghadirkan inovasi yang relevan dengan tuntutan zaman. Demikian ulasan komentar pagi ini, berikut pendengar disampaikan Lydia Sinaga.
18: Selamat pagi pendengar. Sebuah kabar gembira datang dari wilayah Sragen. SMA Unggulan Rus Sragen secara mengejutkan berhasil mengantarkan 39 dari 41 siswanya menembus perguruan tinggi negeri impian melalui jalur SNBT 2026. Sebuah prestasi di angkatan pertamanya. Sekolah yang baru diresmikan ini berhasil mencatatkan prestasi gemilang di jalur SNBT 2026. Dengan tingkat kelulusan mencapai 95%, mengirimkan pesan kuat, kualitas tidak mengenal usia. SMA Unggulan Rus Sragen membuktikan bahwa sekolah yang tergolong baru ini pun bisa menandingi nama-nama besar jika memiliki ekosistem yang tepat. Keberhasilan tidak terlepas dari strategi sekolah dalam mengkombinasikan kurikulum nasional dengan standar Cambridge. Integrasi dua sistem pendidikan dapat memperkaya kompetisi siswa dalam menghadapi tantangan seleksi nasional. Sebaran lulusan yang diterima di kampus-kampus prestisius seperti ITB, UGM, dan ITB menunjukkan bahwa pendidikan yang terstruktur seperti asrama yang diterapkan mampu menghasilkan kualitas lulusan yang sangat kompetitif. Pendengar, fenomena adalah sinyal optimisme bagi dunia pendidikan di tengah dinamika perubahan zaman, inovasi dan pengelolaan sekolah dan kurikulum adalah jalan pintas menuju kemajuan. SMA Unggulan Rus Sragen bukan hanya tentang angka-angka kelulusan, melainkan tentang bagaimana sebuah visi pendidikan yang jelas dapat mengubah wajah masa depan siswa dalam waktu singkat. Tren penggabungan kurikulum nasional dan internasional seperti ini perlu didorong lebih luas lagi di daerah lain. Sekolah-sekolah lain dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi atau melakukan inovasi kurikulum yang menggabungkan standar nasional dengan standar global untuk memperkaya kompetisi. Keberhasilan SMA Unggulan Rus Sragen bisa dijadikan studi kasus bagi para praktisi pendidikan untuk mengevaluasi kembali bagaimana metode pembelajaran yang tepat dapat mempercepat akselerasi kualitas lulusan meski baru saja dimulai. Demikian komentar pagi ini. Selamat pagi.
2: Mendengar lembaga pendidikan, maksud kami lembaga pengembangan mata kuliah dan layanan bahasa atau LPMB Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar Social Gathering of English Tutorial Program ITP. Ketua LPMB UMS Dr. Aryati Prasiarini menyebut Social Gathering ini memberikan kesempatan untuk kemampuan, kepercayaan diri dan kreativitas mahasiswa peserta ITP. Berikut laporannya.
1: Dari English Tutorial Program, teman-teman wartawan memberikan kesempatan mahasiswa pertama untuk praktek drama.
21: Saudara, Lembaga Pengembangan Mata Kuliah dan Layanan Bahasa LPMB Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS menggelar Social Gathering of English Tutorial Program. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi wadah unjuk bakat dan menyuarakan perdamaian global itu dihadiri sekitar 250-an peserta dan English Tutorial Program ETP yang merupakan mahasiswa semester 2 lintas program studi di UMS. Ketua LPMB UMS Dr. Aryati Prasetyarini menyebut Social Gathering memberikan kesempatan unjuk kemampuan, kepercayaan diri dan kreativitas mahasiswa peserta ITP, di mana mereka menunjukkan kemampuannya dalam pertunjukan tari, drama, bahasa Inggris, pembacaan puisi, bernyanyi, berpidato, dan pembacaan cerita. Melalui kegiatan tersebut, Aryati juga mendorong mahasiswa UMS tutor ETP untuk terus percaya diri dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris.
22: Iya, pada tahun ini yang terlibat itu hanya 250 orang, di mana 250 orang itu terdiri dari tutor bahasa Inggris, kemudian pendamping, kemudian beberapa dosen dan juga mahasiswa semester 2. Ini adalah puncak kegiatan. Jadi mahasiswa semester 2 itu kan di setiap hari Sabtu ada mentoring ya. Setelah mentoring AIK itu mereka diwajibkan untuk ikut English Tutorial Program.
21: Rektor UMS Profesor Harun Joko Prayitno menyebut pentingnya bahasa Inggris sebagai medium persatuan global dan dapat menembus sekat batas untuk suarakan perdamaian. Prof. Harun juga mendorong mahasiswanya untuk memahami bahasa Inggris dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berkenawing, akan tetapi mesti harus berdoing.
1: English Tutorial Program yang diadakan pada hari ini mengajak kepada mahasiswa untuk menyerukan perdamaian, menyerukan pentingnya keadaban, pentingnya menyerukan kepada dunia, pentingnya tentang perdamaian dan kerukunan global. Jadi perdamaian tidak lagi hanya ukurannya dalam sebuah negara, dalam sebuah kelompok etnis tertentu, dalam sebuah kelompok tertentu, tapi perdamaian ini sudah menjadi perdamaian global, disampaikan dengan tool set, yaitu bahasa Inggris, dengan tujuan utama mental setnya adalah perdamaian global melintas tanpa batas, tanpa sekat, tanpa etnik, dengan penuh empati.
21: Sementara itu, Ketua Panitia Social Gathering 2026, Nito Majid, mengatakan Social Gathering membawa misi untuk menyerukan kekuatan dialog konstruktif antar warga dunia. Melalui kekuatan dialog dengan berbahasa, dengan berbicara lintas batas, diharapkan dapat membangun kepercayaan bagi generasi mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.
2: Sekarang pendengar, kita ikuti spektrum kehidupan. Dari hobi menjadi rezeki, kuli mebel asal Klaten menciptakan sepeda kayu raksasa sepanjang 3,7 meter. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini, pendengar, disampaikan Fatimah Setiawan.
23: Ya kurang lebih 30-an. Kalau untuk sepeda ini ukurannya untuk yang pertama itu standar. Terus semakin kesini ya seperti raksasa ini.
24: Tepatnya di sudut desa Jokonalan, Klaten, suara gesekan amplas dan aroma khas kayu menjadi bagian dari keseharian Sarijo, 54 tahun. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli mebel itu tak pernah menyangka hobinya mengolah kayu akan membawanya menciptakan karya unik yang mengundang decak kagum banyak orang. Sepeda kayu raksasa sepanjang 3,7 meter. Berbekal ketekunan dan kecintaannya pada kerajinan kayu, Sarijo mulai membuat sepeda kayu dari ukuran standar. Namun seiring berjalannya waktu, kreativitasnya terus berkembang. Ia pun mencoba menghadirkan desain yang lebih besar dan berbeda dari biasanya. Tak sekedar menjadi karya seni sepeda kayu tersebut untuk kebutuhan konten dan koleksi beberapa pembeli yang datang dari luar daerah, sekitar 30 unit telah dibuat.
23: Ya, kurang lebih 30-an. Untuk sepeda ini ukurannya untuk yang pertama itu standar. Terus semakin ke sini ya seperti ini ya, seperti raksasa ini. Ya, ini yang paling besar juga baru jadi. Kalau untuk sepeda ini belum lama, baru kemarin pas puasa terakhir.
24: Dari puluhan karya yang telah lahir dari tangannya, sepeda kayu berukuran raksasa menjadi yang paling mencuri perhatian. Sepeda tersebut memiliki panjang mencapai 3,7 meter. Dengan tinggi sekitar 176 cm, ukurannya jauh melampaui sepeda pada umumnya, menjadikannya unik sekaligus ikonik. Dengan ketelitian, pria berputra dua itu membutuhkan waktu sekitar 2 pekan untuk menyelesaikan 1 unit sepeda kayu.
23: Untuk perakitan yang karena sudah sering sekitar 2 minggu, yo lumayan cepat sendirian. Yo seneng banget rasanya dari hobi bisa menjadi duit.
24: Kayu jati dan kayu mahoni menjadi bahan utama yang dipilih. Selain kuat, kedua jenis kayu tersebut memiliki serat yang indah sehingga memberikan nilai estetika tersendiri pada setiap sepeda yang dibuat. Awalnya sepeda kayu buatannya hanya dihargai 2 juta per unit. Namun seiring meningkatnya kualitas dan ukuran karya yang dihasilkan, nilainya ikut naik. Sepeda kayu standar dapat dijual 10 juta rupiah, sedangkan sepeda kayu raksasa dibanderol sekitar 20 juta rupiah.
2: Demikian mendengar seluruh rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Pemasangan stiker di rumah penerima bantuan sosial di Kota Surakarta mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Surakarta. SMA di Sragen sukses mengantar anak didik masuk perguruan tinggi negeri. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar Surakarta pagi ini membuka interaksi bersama Anda ya. Untuk WA chatnya kita buka terus 081 3900 15525. RRI Surakarta masih jadi teman Anda pagi ini. Saya Nana Hardan dan Mas Matius Senggono yang bertugas pagi ini menemani Anda. Silakan WhatsApp sudah kita buka terus untuk Anda. Bila ingin say hi atau mengabarkan sesuatu boleh ya. Kami sedang berusaha menghubungi Mbak Mariani dari Pasar Legi untuk menyampaikan info pasar, rupanya sudah tersambung. Mbak Mariani, selamat pagi. Selamat pagi, lumayan redup ya pagi ini. Inge, suaranya kok jauh banget. Mbak Mariani, agak dekatan dong. Ya, Inge, Mbak Mariani rupanya masih sambil sibuk ya. Ya, kita akan menanyakan seperti apa harga kebutuhan pokok di Pasar Legi. Pendengar dengan Mbak Mariani. Mbak Mariani sudah siap belum? Baik. Oh ya. Mbak Mariani Mas sudah siap belum sepertinya ya?
1: Nggih,
0: baik. Boleh diberitahu untuk harga kebutuhan pokok sekarang pagi ini di Pasar Legi, Mbak Mariani?
1: Untuk harga kebutuhan pokok telur sekarang Rp26.000. Untuk gula pasir masih Rp17.50.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga minyak stabil. Sekedap ya, Mas?
0: Mm-hmm.
1: Yang curah itu Rp19.000, yang curah Rp21.000, yang di tiga cakra itu Sanko yeah. 24.
0: Oke. Okay.
1: Tegi Porten 23.
0: Untuk terus yang tertingginya 23 itu.
1: 23.
0: 23 yang tertingginya.
1: Untuk gandum 8.000. Mm-hmm. Yang segitiga 12, yang cakra 12.5.
0: Oke.
1: Okay. Untuk daging ayam masih stabil 38.000, daging sapi 135 sampai 100. Mm-hmm. 130 sampai 135.
0: Oke. Okay. Brambang bawangnya gimana?
1: Untuk brambang 50.000, untuk bawang 30.000.
0: Oke, okay. Bawang 30 ya. Oke. Okay. Beras?
1: Untuk beras naik per kilonya Rp500, tapi okay, kita ngecer cukup sama.
0: Okay.
1: Tapi kualitasnya beda.
0: Lebih bagus ya?
1: Mulai dari lebih jelek, Mbak.
0: Oh, malahan. Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Dan mulai dari premium Rp13.000, mm-hmm, yang medium mulai dari Rp13.000, premium dari Rp14.000, Rp15.000, okay, Rp16.000 sampai Rp19.000.
0: Oke.
1: Okay. Ini komplit, Mbak.
0: Kenapa?
1: Sudah komplit,
0: nggih. Baik, nggih. Matur nuwun Mbak Mariani informasinya. Nggih, selamat bekerja, selamat semoga laris manis ya. Sepertinya laris manis ya Mbak Mariani. Baik. Selanjutnya kita hubungi siapa? Mbak Wiji di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Kita hubungi dulu. Terima kasih untuk yang sudah mewasap pada Pak Yanto yang absen, kata beliau ya. Cuaca masih mendung loh Mbak Nana, tapi hati ini tidak mendung. Iya dong. Jangan mendung Pak Yanto. Selamat tugas, semangat terus, sehat selalu. Mamah Titin sama Ilham absen juga boleh ya. Sekeluarga absen semua ya. Mbak Titin selamat pagi saat menjalankan aktivitas pagi. Mas Ilham juga begitu, selamat pagi. Sekarang saya sudah tersambung dengan Mbak Wiji. Rupanya Mbak Wiji selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Ini semangatnya seperti cuacanya ya. Cuacanya cerah atau mendung di sana? Kalau di sini agak mendung nih.
2: Ya, sini juga agak mendung.
0: Baik. Sudah ramai pasarnya? Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Ya.
0: Baik. Mau kasih tahu dong informasi harga-harga di sana, Mbak Wiji. Beras dulu boleh atau minyak dulu, monggo?
2: Ya. Di sini beras. Beras di sini saya dari harga Rp14.000.
0: Oke. Okay. Ada kenaikan?
2: Rp14.000. Ini ada kenaikan
0: 200 rupiah nih per kilo.
2: Yang kemarin yang mahal itu berapa 14.400 jadi 14.600 kan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi 200 gitu. Mm-hmm. Terus yang 14 ada, yang 15 ada, mm-hmm, juga 15.5.
0: Oke. Okay.
2: Saya paling mahal 15.5.
0: Heeh.
2: Terus dari tepung terigu masih yang ngeprok masih 8.000. Mm-hmm. Untuk yang kemasan ini naik 500 nih.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Untuk yang segitiganya itu 12, untuk yang cakranya 12.5.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Yeah. Terus untuk gula pasir di sini masih 17.000.
0: Mm-hmm.
2: Terus untuk telur di sini 25.
0: Oke, okay, 25 ya, stabil ya. Mm-hmm. Dagingnya? Terus
2: untuk minyak.
0: Minyak dulu boleh.
2: Untuk minyak di sini untuk curah 22.
0: Mm-hmm.
2: Untuk yang kemasan Sophia Fortune 22.
0: Mm-hmm.
2: Terus untuk yang minyak kita ini yang dapat dari Salagi itu untuk eceran 21 itu.
0: Oke, okay. Tapi ada banyak, ada banyak atau terbatas?
2: Ada
0: ya.
2: Ada mm-hmm. dari Salagi ada, tetap ada.
0: Mm-hmm.
2: Terus dari bawang di sini.
0: Bawang
2: di sini untuk bawang kating naik ini.
0: Mm-hmm.
2: Kemarin sempat 30 ini sekarang 32.
0: Sekarang 32, oke.
2: Okay.
0: Bawang merahnya?
2: Terus untuk bawang merah di sini lebih mahal ini.
0: Mm-hmm.
2: Jadi untuk kualitas bagus saya sudah 55 ini.
0: Oke. Okay. Dari berapa hari itu naiknya?
2: Dari hari aku 50 itu.
0: Dari 50 ke 55, oke.
2: 50, 52, 55.
0: Oke. Oke. Telur sudah
2: cabai itu.
0: Cabai, oke. Okay.
2: Cabai. Di sini untuk cabai untuk shred 65.
0: Oke. Okay.
2: Untuk tampar keritingnya 45.
0: Uh-huh.
2: Untuk ribet putihnya 30.
0: Uh-huh.
2: Untuk merah besar pelompong itu 50.
0: Uh-huh.
2: Terus untuk daging di sini untuk daging ayamnya 35.
0: Uh-huh.
2: Untuk daging sapinya 130.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Ya. Yeah. Sudah semua nggih. Mbak Wiji semangat ya. Terus. Laris manis ya.
2: Ya.
0: Amin. Matur nuwun Mbak Wiji informasinya. Nggih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan semoga laris manis nggih. Mbak Wiji dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, pendengar sudah menginformasikan juga harga-harga kebutuhan pokok di sana. Pak Yanto tadi sudah saya baca, Pak Faiz yang belum ya. Pak Faiz selamat pagi. Terima kasih Pak Faiz sudah menyapa saya. Pak Faiz semoga sehat selalu sambil melakukan aktivitas pagi ini tetap bergabung bersama Pro 1 Pak Faiz. Lalu ada Bu Modesta yang juga sudah mengirimi saya gambar bunga-bunga ya. Happy Friday, good morning Mbak Nana begitu. Bu Modesta selamat pagi juga. Selamat beraktivitas Bu Modesta sambil mendengarkan Pro 1. Kemudian Bu Agustin juga begitu. Bu Agustin, Mbak Nana tugasnya meruput nggih Bu Agustin. Agustin, sehat-sehat, semangat, bahagia selalu ya. Siap nyimak Surakarta pagi Mbak Nana. Tadi udah sarapan siraman rohani. Oh, saya kira sarapan sekoliwet ya. Sarapan siraman rohani loh Mbak Nana nggih. Selanjutnya saya temani tugas nyimak informasi-informasi dan lagunya ya Mbak. Oke. Matur nuwun Bu Agustin kesetiaannya terus selalu bersama Pro 1 sambil melakukan apa saja aktivitas pagi ini nggih Bu Agustin. Kemudian Pak Joko Stianto di Palur. Juga semoga sudah bergabung bersama kami yang suka bergabung pagi-pagi juga Mas Theo di Magelang, kemudian Pak Hari di Tawangmangu ya. Semoga juga sedang mendengarkan kita pagi ini ya. Lalu Bu Seno Haryani masuk nih. Halo Mbak Nana bertugas, semoga sehat selalu. Pagi ini absen nggih, boleh absen masuk ya setelah 4 hari. Oh ya. Baik, matur nuwun Bu Seno. Sekarang sudah menyapa saya. Semoga Bu Seno sehat-sehat selalu dan selamat mendengarkan Pro 1 Bu Seno. Kemudian Bu Endang Sukoharjo, selamat pagi Mbak Nana, selamat tugas, semangat nggih. Ini dengerin sambil kerja di dapur. Salam untuk Pak Gono nggih Mbak. Nggih, langsung mendengarkan Pak Gono nggih. Heeh. Guyang-guyu mesam-mesem ya Pak Gono ya, memberi semangat untuk Bu Endang. Bu Endang kok. Oh, untuk semua ya. Nggih. Bu Embun di Mojolaban, semangat pagi Mbak Nana absen. Boleh Bu Embun, saya cuentang semua ya yang di absen, tidak saya coret ya. Matur nuwun Bu Embun, semoga pagi ini juga menyenangkan dan bisa beraktivitas dengan ceria bahagia ya. Bu Ika Nur juga masuk baru saja, semangat pagi ya Mbak Nana, tetap renyah walaupun cuacanya mendung. Enggak ngaruh ya karena sudah ada saklarnya. Bu Ika. Nggih. Mbak Wiji ini nyenengkeh selalu, semangat laporannya, terima kasih. Pantunnya Pak Gono ditunggu. Oh, ditunggu pantunnya. Ojo gerungu yang guyu. Nggih, matur nuwun Bu Ika. Sing minta pantun Bu Ika lho Mas Gono, tutu saya yo. Terus ada Bu Retno Hardani, assalamualaikum Mbak Nana, pagi ceria, amin. Semoga juga seceria hatinya Bu Retno. Gih, terima kasih Bu Retno Hardani di Baki. Bu Retno Hastuti, wah ini Bu Duo Retno ya, Duo R, Duo Retno Hardani dan Hastuti. Duo RH berarti. Bu Retno Hastuti, selamat pagi. Semoga selalu sehat, semangat, ceria, bahagia Mbak Nana. Nggih, Bu Retno. Semangat pagi. Ibu Dua RH ini sudah menyapa saya pagi-pagi. Semoga juga nambah semangat saya ya. Mas Yusuf, pagi Mbak Nana. Halo Mas Yusuf, juga absen nih. Sudah saya centang Mas Yusuf. Semoga bersemangat juga pagi ini. Terus Bu Endang Sriwidyastuti di Solo Baru, aku menyapa dulu sebelum berangkat kajian. Masya Allah. Terima kasih nge Bu Endang. Diselak nih ya, biar Mbak Nana tambah ceria sepanjang masa. Amin, amin, amin ya. Bu Endang juga gitu, harus ceria juga kayak saya ya. Baik, matur nuwun untuk yang sudah mewasap menyapa, karena WhatsAppnya saya buka terus, jadi silakan. Selain ini boleh tetap menyapa, mengabarkan, atau kalau misalnya ada informasi-informasi di sekitar Anda, lebih-lebih ya, syukur-syukur ya. Pendengar, untuk perakiraan cuaca hari ini yang saya ambil dari BMKG Jateng, hari ini Jumat 5 Juni 2026, seluruh wilayah Solo Raya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Kota Solo diperkirakan berawan. Saya masih mengundang Anda untuk bisa masuk lewat WA, tapi juga memutarkan lagu-lagu bagusnya ya. Oh, sudah mau jam 7 aja ya. Jam 7 pagi kita bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta Pendengar untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.